0: Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
1: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
2: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi. Sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
2: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
3: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan.
2: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aji Binong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aji Binong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aji Binong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
5: Jadi kita tidak ingin a priori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
4: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
6: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik, sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
4: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
7: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2, pasti Komisi 2 nanti akan meminta apa laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
4: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster, dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
8: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya saya juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan, membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
9: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak, bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab, pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74 ribu lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175 ribu lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championships 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
12: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Ada soal lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 189 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus kecelakaan lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 66.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan.

0: Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kembali kita berjumpa. Melanjutkan dari info publik, kita menuju ke opini publik. Pagi ini masih bersama saya Ardian Hutabarat untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 28 September 2026. Dan silakan untuk pendengar dimanapun berada yang ingin berinteraksi bersama kami di lentelpon 0771-27100 dan juga bisa melalui 0811-778-9830. Baik, kita tersambung dengan Pak Rasino kembali ya. Silakan nih Pak Rasino di Kijang.
5: Halo.
4: Halo Pak Rasino.
5: Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, topik hari ini apa ya?
4: Topik hari ini seperti yang sudah saya share tadi ya di grup pemerhati. Jangan sisakan pangan, saatnya bijak mengelola makanan.
5: Jangan sisakan pangan ya.
4: Iya, jangan sisakan pangan, saat bijak saatnya kita bijak mengelola makanan.
5: Iya. Ada memang pandangan bagi umat muslim ya tentang makanan ya. Yang merupakan kata-kata bijak, yaitu makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini memang agak sulit ya, karena budaya kita kadang-kadang makan sekenyang-kenyangnya, sehingga pada suatu saat mengambil makanan sebanyak-banyaknya dan ternyata tidak habis dan terbuang ya. Dan ada dua perilaku saya kira soal makanan ya. Bagi orang yang mampu atau orang kaya atau orang kelas menengah ke atas, artinya kalau makanan sisa itu udah biasa.
4: Baik.
5: Tinggal ada sisa tinggal buang saja kan. Sementara orang miskin atau yang tidak mampu banyak yang kelaparan. Bagi orang susah, orang miskin, istilahnya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, boro-boro membuang makanan. Dia sendiri makanan kurang, artinya tidak bersisa. Dan banyak rumah makan, restoran juga yang membuang makanan diambil oleh para petani atau pemelihara binatang, yaitu babi ya, diambil mereka untuk makanan itu. Memang benar kalau kita makan dengan porsi yang pas, maka beras yang kita makan atau nasi yang sudah jadi nasi akan berlebih ya di peredaran masyarakat. Jika satu orang bisa menghemat makanan misalnya satu setengah on aja, satu hari setengah on beras, untuk 1 juta orang maka akan ada 500 ribu on ya, yang bisa untuk menghemat tekat peredaran beras. Dan itu 500 ribu on itu sama identik dengan 50 ton beras. Ini luar biasa. Oleh karena itu ya memang bagus untuk jangan sisakan makanan, dengan makanan itu biar berguna oleh masyarakat yang lebih miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Parasino ya, lanjut. Selamat pagi.
6: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Adi Nusa Barat.
4: Waalaikumsalam, Pak Abdul Qadir. Alhamdulillah, kembali berjumpa.
6: Ternyata pagi hari ini sudah turun hujan lagi, Bung Adi.
4: Alhamdulillah, ya.
6: Yang selalu dinanti-nantikan oleh kebanyakan masyarakat di seluruh Kepulauan Riau ini, Bung Adi, ya. Hujan mulai datang lagi pagi hari. Semoga saja hujan kita bisa menyeluruh nih.
4: Ya, semoga.
6: Di live FB ya.
4: Ya.
6: Ya, topik kita pagi hari ini bagus juga, Bung Adianya. Jangan sisakan pangan saatnya bijak mengelola makanan. Ini kalau saya analisa apa hemat saya, ini artinya kita ini di zaman sulit ini. Di zaman sulit kita harus pandai-pandai mengatur makanan yang mana kita butuh kita beli, yang nggak butuh kita tidak usah beli. Ya, seperti itu hemat saya ya. Jangan sisakan pangan, tanya bijak mengelola. Ya, harusnya kita bijak. Artinya bijak di sini. Yang mana kita butuh, yang kita beli, yang kita nggak butuh, kita jangan beli. Sesuai dengan kemampuan kita saat ini. Ini kalau hemat saya, Ibu Adanya. Semoga saja kita sebagai masyarakat ini bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan bulan ke bulan, sampai dapat uang kembali, Ibu Adanya. Jadi jangan kita pula nanti artinya di sini besar pasak daripada tiang. Belanja yang tidak penting ya. Kalau masalah makanan seperti tadi yang saya sampaikan, masalah ayam mungkin kalau memang ada yang harga 35.000 mungkin kita bisa beli harga 35.000 ya. Tidak bisa ya beli 40.000 kan seperti itu. Jangan sisakan pangan saat tidak mengelola makanan itu. Ada pengadilan bukan masalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Abdul Qadir di kilometer 6 Tanjung Pinang ya, dengan topik pembahasan kita adalah jangan sisakan pangan saatnya bijak mengelola makanan ya. Dan kita nantikan dan kita tunggu bagi pendengar maupun pemirsa yang ingin berinteraksi bersama kami ya, silakan di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami ya di 0811-778-9830. Kami juga informasikan untuk dialog Tanjung Pinang pagi ini nanti untuk Senin 28 September 2026 pada pukul 8 dengan topik yang sama, jangan sisakan pangan saatnya bijak mengelola makanan, dengan narasumber Yesi Ferdiawati SP, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DP3 Kota Tanjung Pinang, dan juga Rizky Taufik Maulana, Area Manager RM Damai, dan Asosiasi Profesor Asisten atau Asosiasi Profesor Satriadi SAP MSC atau MSC Pengamat Ekonomi STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Dengan nanti bersama host kita di dialog bersama rekan Febriansa nanti jam 8 waktu Indonesia Barat. Dengan topik kita pendengar, silakan ya ditanggapi. Selamat pagi.
7: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Umar, silakan.
7: Ya, masalah makanan mengelola pangan. Kalau saya perhatikan, makanlah sebelum lapar. Berhentilah sebelum kenyang.
4: Begitu ya.
7: Jadi kalau saya lihat, sekitar 45-40% banyak makanan itu yang terbuang. Pada yang termakan. Saya perhatikan, kalau ditong-tong sampah itu, makanan itu masih layak dikonsumsi. Cuman, macam mana kita mau makan sudah dibuang tong sampah?
4: Iya, sepengetahuan Pak Umar, itu makanan dari mana Pak Umar? Biasanya makanan yang mungkin sudah tidak layak dimakan barangkali ya? Makanan basi dan sebagainya.
7: Bukan tidak layak dimakan, masih layak dimakan.
4: Masih layak dimakan, dibuang masih begitu saja. Okay.
7: Tapi mereka itu langsung membuang. Nah, jadi kalau nasi basi itu sudah jelas lah, itu kita tahu kan. Mungkin dari apa dibuang orang itu, tidak mungkin dikasih orang ya. Ini kadang-kadang roti itu masih layak dikonsumsi. Udah dibuang. Jadi kita mau makan roti di tong sampah itu kan nggak mungkin.
8: Baik.
7: Jadi menghemat-hematlah barang-barang yang seperti itu. Kalau nggak habis, kalau misalnya nggak bisa dimakan, ya jangan dimakan. Berikan kepada orang yang membutuhkan.
8: Iya, oke.
7: Nah, kadang-kadang sekarang terbalik. Banyak yang memberikan orang membutuhkan, biar dibuang.
8: Yeah.
7: Nah, jadi kebanyakan seperti itu.
8: Yeah.
7: Baik pun nasi-nasi, kalau kita pun ya nggak 100, kita makanya sebenarnya 40% masih layak dikonsumsi, sebelum sudah dibuang. Ambillah nasi-nasi itu, jangan ala kadar, sayurnya ala kadar. Jangan terlalu monopoli. Kadang-kadang kita itu, maaf cerita, kalau yang agak ya apa sedikit, lahapnya besar. Tapi kalau yang kurang enak sedikit aja. Jadi barang sudah terambil banyak. Di saya juga begitu ya. Jadi kita mohon kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang, baik pun sekitarnya, seluruh provinsi Kepri lah, makanan itu jangan terlalu diboros-boroskan. Banyak kita harus berhemat. Rasanya kalau enggak termakan oleh kita lagi, berikan kepada yang membutuhkan. Sebabnya Tanjung Pinang ini masih banyak yang membutuhkan makanan-makanan seperti itu. Nah, gitu aja Bang Ardian ya.
8: Baik, Pak Umar.
7: Nah, itu aja saran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Umar ya, menyampaikan ya, ini dari statementnya Pak Umar, sekitar 40% banyak makanan yang terbuang begitu saja di tong sampah. Ya, khususnya seperti roti yang layak dikonsumsi sudah dibuang ya. Alangkah baik dan juga alangkah indahnya diberikan kepada mereka yang membutuhkan ya, atau kepada saudara-saudara kita yang memang sangat membutuhkan sesuap nasi atau sebungkus roti barangkali begitu ya. Baik, kita masih dengan topik kita di Opini Publik mendengar, dengan topik jangan sisakan pangan, saatnya mengelola makanan. Nah, kalau dalam hal bijak mengelola makanan, mungkin pendengar maupun pemirsa ada opini atau tanggapan lain ya, tentang apa yang menjadi kebijakan atau bagaimana Anda mengelola makanan tersebut ya. Apakah makanan yang sudah seperti sisa-sisa makanan ya, atau sisa tulang ikan dan semisalnya begitu ya. Nah, tentu memang kita tahu dan kita perlu pahami bahwa makanan ini merupakan kebutuhan kita sehari-hari yang seringkali kita anggap sepele atau sederhana. Namun tanpa disadari masih banyak makanan yang berakhir di tempat sampah karena tidak habis dimakan atau tidak dikelola dengan baik. Halo, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Adi.
8: Ya, selamat pagi Pak Siswanto ya, pagi ini.
9: Ya, benar lah.
8: Baik, sehat Pak Sis?
9: Alhamdulillah.
8: Baik. Alhamdulillah, kalau ya, begitu.
9: Selamat bertugas di pagi yang mendung ini.
8: Iya, alhamdulillah ya.
9: Kita mengharapkan hujan turun, alhamdulillah. Salah satunya doa dari Lai Ardian terkabul ya.
8: Iya, doa kita bersama pastinya.
9: Iya, doa kita bersama, alhamdulillah. Berkaitan dengan apa ya, makan yang berlebih ya.
8: Iya.
9: Kita sebenarnya butuh ya semacam edukasi lah. Ya, kalau misalnya kami lah misalnya kan.
8: Iya.
9: Berulang kali macam judul lagu sering mengingatkan ya kepada apa yang membantu kami ya. Kami agak bilang gini.
8: Iya.
9: Ini kan simple nih.
8: Oke.
9: Gak butuh banyak ya makanan. Cukup misalnya dua apa istilahnya, untuk lauknya dua macam, sayur satu, gak dengan nasi, itu udah cukup. Tapi kadang-kadang kita edukasi begitu ya, karena mungkin yang membantu kami itu umurnya udah lanjut ya, kadang-kadang beliau juga masak lebih gitu. Tapi udah mengedukasi, tapi ya itulah memang kendala yang terjadi kan, walaupun misalnya itu sering kita lakukan berulang-ulang, tapi ya tetap dilakukan ya, seolah-olah beliau takut nanti ketika kami makan itu tidak mencukupi. Padahal kami udah tahu kan, kalau umur macam di atas 50 ke atas kan nggak mungkin makan dalam porsi besar ya. Dan kami pun juga harus menjaga kesehatan kami gitu loh. Kemudian juga nih udah kebiasaan ya, tradisi ketika kita hadir ya pada acara misalnya pernikahan,
8: apitan,
9: itu juga kadang-kadang ya tidak bisa menahan selera gitu. Ngambil beberapa macam apa lauk begitu kan, nasinya yang banyak gitu, ajang perbaikan gizi ya istilahnya kan gitu. Tapi akhirnya ya bersisa juga gitu. Jadi sebenarnya ini kan menyangkut kesadaran kita masing-masing aja gitu loh. Kalau kita masih belum sadar, belum bisa mengendalikan diri kita, ya keinginan kita tentu ya terus berulang terus gitu loh. Ya artinya sesuatu yang katakanlah membazir itu akan pasti terjadi lagi terus menerus gitu. Jadi kembalikan ke diri kita seperti apa gitu. Itu menurut saya sih.
8: Baik, Pak Sis.
9: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Siswanto di Tanjung Pinang ya. Baik, pendengar, kebiasaan mengambil makanan terlalu banyak, memasak melebihi kebutuhan, atau membeli bahan pangan tanpa memperhitungkan jumlah yang diperlukan menjadi salah satu penyebab makanan terbuang. Padahal, setiap makanan yang kita konsumsi membutuhkan proses panjang, mulai dari produksi, pengolahan, hingga sampai ke meja makan. Karena itu, hendaknya kita lebih bijak mengelola makanan, ambil makanan secukupnya sesuai kebutuhan, simpan bahan pangan dengan cara yang tepat, dan memanfaatkan kembali makanan yang masih layak dikonsumsi. Baik, masih ada waktu kebersamaan kita pendengar di Opini Publik pagi ini. Selamat pagi.
10: Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi.
10: Pagi juga.
8: Dari. Sama-sama. Baik, dengan ini, Bang Leman ya?
10: Iya, betul sekali. Ini Bang Adian.
8: Iya, betul. Bang Leman ini di Lampung ya?
10: Iya, betul.
8: Baik, baik, baik. Jauh dari Lampung sudah mendengarkan siaran kita ya, luar biasa.
10: Iya, melalui kita Bang Adian.
8: Iya, apa melalui
10: tema pagi ini Bang Adian?
8: Tema kita pagi ini mengenai tentang jangan sisakan pangan, saatnya bijak mengelola makanan.
10: Oh gitu.
8: Iya.
10: Iya betul, iya betul sekali apa yang dikatakan Bang Adian tadi. Jangan mengapa? Jangan. Tadi apa maksudnya?
8: Iya.
10: Jangan
8: sisakan pangan. Jangan sisakan pangan.
10: Iya betul.
8: Okay.
10: Jadi pangan itu kan apalagi yang namanya beras itu pengadilan mahal ini saat ini.
8: Iya.
10: Dan per kilonya itu kan sampai 16 ribu atau 15 ribu per kilo. Jadi jangan disiasiakan aja atau dibuang-buang gitu, dimakan. Gitu. Kalau kita makan ya dihabiskan gitu kan.
8: Iya.
10: Apalagi ini kan apa namanya semuanya serba mahal, kebutuhan pokok mahal semua. Ya mendapatkannya juga susah gitu mengadian kan, menanamnya juga di sawah lama, jadi manfaatkan sebaik mungkin gitu mengadian, digunakan gitu, jangan disia-siakan yang namanya makanan gitu mengadian. Itu saja mengadian.
8: Baik.
10: Oke, terima kasih, selamat pagi.
8: Selamat pagi dari Bang Leman ya, dari Kabupaten Tanggamus, Lampung ya. Mendengarkan siaran kita melalui aplikasi RRI Digital ya. Baik, kalau menggunakan aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi tersebut ya. Yang terpenting adalah Anda memiliki kuota internet ya, dan bijak juga untuk membeli kuota internet sesuai dengan kebutuhan dan juga jangkauan Anda ya, memilih atau bijak memilih operator seluler agar bisa membeli kuota internet dengan harga murah setiap bulan ya, dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ya, menggunakan kuota pastinya ya, memang sudah di zamannya. Baik, pendengar masih membahas mengenai tentang jangan sisakan pangan, saatnya bijak mengelola makanan. Tentunya mengurangi sisa makanan bukan berarti harus mengubah kebiasaan secara drastis. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa memberikan dampak besar, baik untuk lingkungan maupun pengeluaran rumah tangga. Jadi sebelum mengambil makanan, kita bisa memikirkan terlebih dahulu porsinya. Sebelum membuang makanan, lihat kembali apakah masih bisa disimpan atau diolah. Sebaiknya jangan sisakan pangan, karena menghargai makanan berarti juga menghargai proses dan sumber daya yang ada di baliknya. Baik, kami masih menunggu Anda pendengar. Silakan di line telepon 0771 27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Dan pendengar, kebiasaan mengurangi makanan terbuang juga bisa dimulai sejak kita berbelanja ya, sebelum pergi ke pasar atau ke minimarket atau ke swalayan, ke pusat perbelanjaan. Hendaknya kita cek dahulu persediaan makanan di rumah, dan dengan begitu kita bisa membeli sesuai kebutuhan dan menghindari bahan pangan yang menumpuk lalu tidak terpakai ya. Karena apabila makanan yang menumpuk tidak tersimpan di freezer atau di lemari es ya, terlalu lama ya bisa jadi akan tidak dapat digunakan ya, mungkin karena setiap jenis makanan itu memiliki keawetan yang berbeda-beda. Nah, sesampai di rumah kita bisa simpan makanan sesuai jenisnya. Bahan yang mudah rusak sebaiknya segera disimpan dengan cara yang tepat. Beri perhatian juga pada tanggal kadaluarsa dan gunakan bahan pangan. Kita bisa gunakan bahan makanan yang lebih dahulu dibeli sebelum membuka persediaan yang baru. Kalau masih ada makanan dari waktu makan sebelumnya, hendaknya jangan buru-buru dibuang selama masih layak dan aman dikonsumsi. Makanan tersebut bisa diolah kembali menjadi menu baru. Misalnya nasi yang tersisa bisa dibuat nasi goreng, atau sayuran bisa diolah menjadi menu lain. Atau memang kalau ada sisa nasi, biasanya nasi itu dijemur ya, kalau di musim panas ya, bisa kita jemur nasinya ya, kita bentuk seperti kerupuk ya, kita goreng ya, ya atau rengginang gitu ya. Yang paling penting, sebaiknya jangan merasa bahwa menghabiskan makanan adalah hal kecil yang tidak berarti. Dari kebiasaan sederhana di rumah, kita ikut mengurangi jumlah sampah makanan sekaligus belajar menghargai pangan. Jadi mulai hari ini, mari kita lebih bijak, belanja secukupnya, masak sesuai dengan kebutuhan, makan sampai habis, dan simpan makanan dengan benar. Karena pangan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari banyak proses dan kerja keras dari banyak orang.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, demikianlah jumpa kita dalam siaran informasi dan opini publik untuk edisi pagi ini. Saya Ardian Huta Barat, mohon pamit dari ruang dengar Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Nama saya Bila. Menurut saya program ini bagus dan cukup penting. Kita jadi diingatkan untuk mengambil makanan secukupnya dan tidak membuang makanan. Karena kalau dilakukan terus-menerus, sisa makanan juga bisa menjadi masalah.
1: Nama saya Ika. Menurut saya program Tanjak Tanjung Pinang Jaga Pangan cukup bagus karena mengingatkan masyarakat supaya tidak membuang makanan. Kadang kita mengambil makanan terlalu banyak, padahal akhirnya tidak habis. Dengan adanya program ini, mudah-mudahan masyarakat lebih bijak mengambil makanan sesuai kebutuhan.

0: Assalamualaikum, selamat pagi para pendengar dimanapun saja Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir untuk menemani aktivitas pagi di ruang dengar Anda. Dalam dialog Tanjung Pinang Pagi, hari ini Senin 28 September 2026. Pagi ini kita akan membahas bersama sejumlah para narasumber dengan mengangkat tema yaitu Jangan Sisakan Pangan, Saatnya Bijak Mengelola Makanan. Untuk membahas topik tersebut, kami telah mengundang sejumlah narasumber yang akan memaparkan pengelolaan sisa makanan dengan bijak, yakni ada Kepala Bidang Ketahanan Pangan DP3 Kota Tanjung Pinang, Ibu Yesi Perdeawati SP. Kabar sehat, Bu, ya, pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat nih, Bang Febri.
0: Seperti hari ini, Bu, ya, dengan yang cerah juga, Bu, ya, dengan di hujan.
1: Iya, yang kita tunggu-tunggu. Makin semangat nih, Bang Febri.
0: Dan juga ada Area Manager Rumah Makan Damai, Bang Rizky Taufik Maulana. Kabar sehat pagi ini, Bang, ya?
2: Alhamdulillah baik, Bang Febri. Dengan cuaca hujan kayak gini tetap semangat, ya kan?
0: Dan juga nanti ada bergabung bersama kita ada pengamat ekonomi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Asosiat Profesor Dr. Satriadi SAP MSc, mungkin masih dalam perjalanan saat ini. Baik, pemerintah Kota Tanjung Pinang telah meluncurkan gerakan Tanjung Pinang Ajak Jaga Pangan atau Tanjak Pangan dalam mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola pangan. Namun seberapa besar sebenarnya persoalan pemborosan pangan dari sisi ekonomi, apa dampaknya terhadap pengeluaran rumah tangga maupun biaya usaha, bagaimana kebiasaan sederhana dalam mengelola makanan dapat membantu untuk menciptakan konsumsi yang lebih efisien.
3: Kasih mak terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di frekuensi FM 98,30 bersama saya Febriansa hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat.

0: Makanan adalah kebutuhan utama dalam kehidupan. Namun di tengah kebutuhan untuk menjaga ketersediaan pangan, masih banyak makanan yang berakhir karena tidak habis dikonsumsi atau tidak dikelola dengan baik. Padahal di balik makanan yang terbuang ada nilai ekonomi yang ikut hilang. Ada biaya yang sudah dikeluarkan untuk membeli bahan pangan, proses produksi, tenaga hingga distribusi. Ketika makanan akhirnya dibuang, seluruh sumber daya tersebut ikut terbuang sia-sia. Karena itu, kebiasaan mengambil makanan sesuai kebutuhan, merencanakan belanja, mengelola bahan pangan dengan baik, dan menghabiskan makanan menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi pemborosan pangan. Bahkan, pemerintah Kota Tanjung Pinang juga telah meluncurkan gerakan Tanjung Pinang Ajak Jaga Pangan atau Tanjak Pangan sebagai upaya mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola dan mengonsumsi makanan. Nah, untuk mengawali diskusi pagi ini, saya ke Ibu Yesi dulu, Ibu, ya. Bisa dijelaskan, Ibu, apa yang dimaksud dengan program kampanye Stop Boros Pangan ini, Bu? Dengan tanjak pangan, Ibu, kalau dari kota, Bu, ya?
1: Iya, betul. Ya, makasih Bang Febri. Jadi memang tanjak pangan ini adalah sebuah gerakan untuk mengajak masyarakat lebih bijak dalam mengelola pangan. Nah, terutama melalui gerakan Stok Boros Pangan. Jadi kita merujuk kepada program dari pusat, yaitu gerakan Selamatkan Pangan, yang kemudian diduplikasi oleh daerah karena memang sesuai dengan data yang kami dapatkan bahwa setiap harinya Tanjung Pinang itu menghasilkan sampah pangan, ini khusus sampah pangan saja, sebanyak hampir 60 ton per harinya. Nah, apabila kita kalau kita konversikan 60 ton itu untuk sekali makan bisa memberikan setidaknya setengah dari penduduk Kota Tanjung Pinang. Nah, ini dari sampah pangan saja nih, Bang Febri. Sampah pangan ini dari sampah rumah tangga, kemudian sampah pasar, sampah hotel, restoran, kantin gitu ya. Dan sekarang ditambah dengan sampah sisa pangan dari MBG. Hampir 60 ton itu cukup signifikan, mengingat Tanjung Pinang itu 100% bahan pangan pokoknya itu didatangkan dari luar. Dan bahan pangan lainnya ada yang 100% juga, seperti tepung, gula, minyak gitu ya, itu 100%. Dan bahan pangan lainnya seperti telur, daging ayam, daging sapi, sayur mayur, cabai dan lain-lain itu hampir 90-95. Nah, mengingat kita bukan daerah produksi pertanian ya, bahan pangan, tetapi sampah yang kita hasilkan itu sangat besar. Jadi ini menjadi atensi kami dari pemerintah untuk mengajak masyarakat mulai untuk mengkoreksi nih ya, untuk memulai merubah perilakunya yang selama ini mungkin kebiasaan-kebiasaan membuang pangan untuk kembali bijak pangan seperti itu, Bang Febri.
0: Kalau tanjak pangan sendiri ini, Bu, sudah di launching kapan, Bu?
1: Sejak kapan, Bu? Jadi kami ini sekarang ada pilot project di Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Jadi kita ada mendata sampah pangan dari rumah tangga dari 4 kelurahan di Kecamatan Tanjung Pinang Barat, kemudian dari Horeca, hotel, restoran, dan catering di Tanjung Pinang Barat, dan SPPG yang mengirimkan makan MBG kepada siswa di SMA 1. Jadi untuk secara resmi memang program Tanjak Pangan ini belum diresmikan oleh Bapak Wali Kota. Insya Allah dalam waktu yang dekat. Tetapi untuk Tanjung Pinang Barat kita sudah sosialisasi, sudah edukasi, dan mengajak seluruh stakeholder yang bergabung di dalam tanjak pangan untuk mensosialisasikan dan edukasi ini kepada masyarakat. Jadi kemarin kita sudah sosialisasi itu di tanggal 22 September nih, Bang Febri. Jadi seluruh stakeholder seperti OPD, PKK, kemudian FKUB, Bank Sampah, dan lain-lain kita libatkan di dalam gerakan ini. Karena memang gerakan ini adalah menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat. Dan masyarakatlah yang akan berperan dalam merubah perilaku mereka sendiri, seperti itu.
0: Berarti seluruh masyarakat juga dilibatkan juga berarti ya dalam
1: ya, untuk pasti.
0: Kegiatan sosialisasi ini ya.
1: Iya, karena potensi sampah yang dihasilkan justru dari masyarakat ini. Iya, karena masyarakat itu pangan itu semua masyarakat nih Bang Febri. Mulai dari ibu hamil gitu ya, calon bayi itu sudah makan sampai manusia itu akan meninggal pun butuh pangan. Jadi perilaku-perilaku itu harus diubah oleh masyarakat itu sendiri Bang Febri.
0: Oke, Bapak Ibu Yasi, kita ucapkan juga selamat datang dulu nih kepada Bang Satriadi dari Ekonomi STE Pembangunan.
2: Siap, selamat pagi Bang.
0: Oke, baik. Dan juga Bu, mengapa ini Bu ya, persoalan pangan yang terbuang menjadi perhatian serius pemerintah, karena kan ini terprogram dari pusat sampai ke daerah ini program ini Bu, mengapa ini Bu ya?
1: Ya, karena makanan yang terbuang itu Bang Febri dan Bapak Ibu pendengar RRI bukan hanya tentang sampah ya, tapi di dalamnya ada uang yang kita bayarkan, kemudian ada air, energi, tenaga dari petani, nelayan, peternak ya, dan buruh angkutnya gitu ya, di dalam distribusinya serta sumber daya yang ikut terbuang di dalamnya. Nah sementara itu banyak masyarakat kita yang masih membutuhkan pangan gitu Bang Febri. Jadi kenapa hal ini dianggap sangat penting gitu dan harus mulai diubah seperti itu Bang Febri.
0: Sehingga ada program ini memang terpusat dari pusat sampai ke daerah berarti Ibu ya.
1: Iya benar.
0: Untuk menyamakan itu tadi ya. Kemudian Bu, apa yang menjadi latar belakang Pemko nih Bu ya, mendorong juga program hemat bahan pangan ini Bu ya?
1: Iya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa potensi sampah pangan yang dihasilkan itu hampir 60 ton per harinya. Dan ini kita sudah survei bahwa setiap hari masyarakat Tanjung Pinang, ini pilot projectnya Tanjung Pinang Barat ya, Kecamatan Tanjung Pinang Barat itu menghasilkan sampah pangan 95,9 gram per orang per hari. Nah ini apabila dikonversikan ke seluruh masyarakat Tanjung Pinang yang saat ini tahun 2025 itu berjumlah 241.266 orang ya, dikalikan dengan 95,9 tadi itu menghasilkan 23 ton lebih. Itu dari rumah tangga aja per harinya ya. Nah belum dari sampah pasar, kemudian hotel restoran tadi, kemudian dari sampah MBG. Jadi menurut saya itu masuk akal angka 60 itu Bang Febri. Ya meskipun memang nanti ada fluktuasi ya, nanti akan kita kaji kembali. Tetapi angka 60 itu bisa memberikan pangan setengah dari masyarakat Tanjung Pinang. Ini cukup signifikan ya dengan kondisi kita yang sekarang, ekonomi yang seperti ini, kemudian kita bukan melupakan daerah yang daerah produksi pangan gitu, kita sangat bergantung pada pangan dari luar gitu. Jadi kita harus mulai aware dan ini menjadi atensi khusus dari pemerintah supaya kita lebih bijak pangan, supaya kita tahan pangan nih Bang Febri.
0: Kenapa di Tanjung Pinang Barat dulu Bu? Enggak di timur atau apa, karena penduduknya lebih ramai di wilayah Tanjung Pinang Barat atau di tempat lain gitu Bu?
1: Oh tidak, jadi memang kita melihat pertama pada penerima MBG. Jadi ada SMA 1 merupakan penerima MBG paling besar, jumlah penerima MBG paling besar di Tanjung Pinang.
0: Tanjung Pinang ya.
1: Ya, jadi kita ambil di SMA 1 dan untuk yang lainnya kita mengikuti. Gitu. Kalau untuk penduduk jelas di Tanjung Pinang Timur yang paling betul. Banyak. Nah, ini tidak hanya akan berhenti di Tanjung Pinang Barat nih Bang Febri. Nanti kita akan duplikasi ini ke kecamatan-kecamatan yang lainnya seperti itu.
0: Cuma hanya dimulai dari
1: ya,
0: Barat ya nanti.
1: Ya, karena kita mengambil data, ini tidak akan bisa langsung untuk satu kota Tanjung Pinang gitu. Jadi kita ambil dulu untuk pilot projectnya di Tanjung Pinang Barat.
0: Baik Bu Yasi, saya bergeser ke Bang Rizky nih Bang.
3: Yes,
0: Bang. Selaku owner dari rumah makan damai Bang ya.
3: Area manager belum owner Bang.
0: Oke, siap. Itu bisa diceritakan sedikit Bang tentang usaha rumah makan ini Bang?
3: Usaha rumah makan ini jelas kita dari 1962 ya Bang. Tapi kita di rebranding lagi di tahun 2024 kemarin. Jadi udah mau jalan 2 tahun rumah makan damai ini. Jadi untuk yang saya kelola sampai saat ini itu dari opening di tahun 2024 sampai sekarang apa namanya, untuk dari segi makanan sendiri rasa masih sama, mungkin ada regenerasi ini dari generasi kedua dari owner sebelumnya. Yang di pertama itu di Jalan Merdeka itu, di Lorong Merdeka itu, pindah ke Batu Dua dan sekarang pindah ke belakang Ramayana sendiri. Kalau dari sejarahnya seperti itu, rumah makan damai.
0: Sudah lumayan cukup lama juga, legend juga nih Pak.
3: Legend, alhamdulillah legend, dan pelanggannya pun banyak juga, kita dari pelancong Malaysia sama Singapura. Makanya kita di sekarang lagi gencar juga untuk pendekatan dengan travel-travel agent, dengan driver-driver untuk mempromosikan lebih baik lagi rumah makan damai.
0: Oke. Kalau dalam sehari itu bang, kira-kira berapa banyak bang yang makanan ini diproduksi itu bang?
3: Kalau diproduksi itu dari segi item atau kilonya nih?
0: Iya, kilonya.
3: Oh, kalau kilonya itu pasti untuk dari ayam sendiri aja kita membutuhkan sekitar 150 potong ya. 150 potong itu kan rata-rata mungkin satu ekor itu kita dibagi 4 biasanya sih itu. Itu dari segi ayam aja. Kalau kilonya sih saya kurang tahu pasti berapa, cuman intinya kalau Bapak sama Abang Febri sendiri mungkin bisa tahu kalau rumah makan Padang ini banyak jenisnya.
0: Jenisnya.
3: Yang pasti ditakutkan itu adalah dari dengan program ini, wah banyak nih makanan yang tersisa ataupun banyak. Tapi kita ambil pelajaran, karena saya juga sebelum di rumah makan Padang ini saya di hotel, jadi kita tahu estimasi untuk masak itu seberapa banyak sih di weekday sama di weekend. Jadi kita nggak selalu sama nih makanan yang kita produksi di hari biasa dan di hari weekend itu nggak kita sama ratakan gitu. Jadi kalau dari segi hitung-hitungan kembali lagi ke profit, yaitu bakal terpengaruh sangat berat, terpengaruh sangat terasa sih gitu. Kalau emang benar-benar kita benar tahu gitu selainnya, lebih baik kita menambah dibanding berlebihan gitu. Iya, di hari itu gitu. Emang sih kita nggak tahu sih kalau tamu-tamu luar ataupun tamu lokal sendiri, kita nggak tahu kapan mereka mau makan nasi Padang. Tapi setelah 2 tahun ini saya baru bisa membaca gitu untuk trafiknya tamu datang itu di hari apa aja, ramenya kapan aja, di bulan apa aja sudah mulai kelihatan. Jadi kita bisa antisipasi nih, oh kayaknya di minggu ini nih, apalagi udah tahu nih pertengahan bulan ya. Biasa udah kita masaknya biasa aja gitu. Tapi kadang-kadang juga kita nggak bisa prediksi juga, karena kita kan dekat sama pemerintahan juga. Ternyata di weekday, wah banyak nih
0: kegiatan
3: pemerintah. Ya alhamdulillah. Dan di situ juga kita berusaha nggak ada banyak sampah makanan yang tersisa sih. Mungkin kita udah survei juga, Ibu Esi juga udah tahu dari rumah makan damai sendiri. Alhamdulillah masih dikategorikan sedikit untuk sampah makanannya.
0: Tapi sebelumnya bang, menyikapi program yang akan diluncurkan pemerintah kota ini dengan gerakan stop boros pangan itu bagaimana dari pengelola rumah makan bang, mendengar ini bang?
3: Kalau saya sih sangat amat mendukung ya, karena bahasa kita dulu di perhotelan itu ada namanya masita, makanan sisa tamu gitu kan. Nah, bedanya di rumah makan Padang ini kita bisa mengatur ibu mau ambil porsinya segimana gitu. Kalau di rumah, di hotel, di restoran itu kan dia udah plating, udah di plating dan udah makanan itu harus wajib dihabiskan dan gak ada sisa. Ya mau anak kecil, mau besar, ya itulah porsinya. Cuman kan kalau di rumah, di restoran itu ada kids menu sama menu biasa. Nah kalau di rumah makan Padang ini kan dari segi karbohidratnya sendiri kita bisa menentukan gitu. Ya satu porsi ya sekian. Kalau saya gak suka nih, kadang-kadang saya lagi diet ataupun ibu-ibu ya biasanya nggak makan banyak ataupun anak-anak, ya kita kasih sedikit dulu. Dan rata-rata sih untuk pelajaran rumah makan Padang lainnya, kita sama-sama membantu program ini, ketika ada menu hidang itu kan biasanya tuh nasi tuh lo jor-joran ya kan. Nasi kalau udah ketamu kan kita nggak boleh nih balikin lagi gitu ya. Jadi strategi saya di rumah makan damai ini, jadi nasi itu dipaskan dulu dan dilihat dulu nih, ini grup bapak-bapak, lebih banyak bapak-bapak atau ibu-ibunya nih. Kalau ibu-ibunya pasti kita kurangkan gitu, porsinya. Pasti dikurangkan porsinya gitu. Tapi gak menutup kemungkinan ketika nambah ya kita bisa tambah dan dengan porsi yang sama gitu. Kalau bapak-bapak ya kita porsinya satu porsi tahu lah ya kalau rumah makan Padang itu mangkok kecil gitu ya. Ya segitu aja gitu. Itu sih dari segi karbohidratnya sendiri. Tapi alhamdulillah kalau dari protein sama sayur-sayuran, karena di tempat kita ada favoritnya itu sayur urap ya, dari zaman dulu mendiang yang punyanya sampai sekarang itu masih tetap ada.
0: Dari generasi pertama, Bang.
3: Ya, dari generasi pertama, dan itu

0: kita memang juga mendukung ya program ganja pangan ini berarti Bang, untuk sangat stop boros pangan ini ya.
1: Mendukung sekali dari Rumah Makan Padang sih kita.
0: Oke. Baik Bang, saya bergeser ke Bang Satriadi nih.
2: Siap.
0: Ini dari sudut pandang ekonomi bagaimana Bang lihat dengan program tanjak pangan ini stop?
2: Oke, pertama pastinya saya mengapresiasi ya yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan mengajak masyarakat untuk saya pikir pemborosan terhadap makanan, ya kan? Karena ya kalau kita dulu orang tua kan kalau makan tuh jangan mubazir. Nah, artinya kan
0: sedih nasinya ini, nanti Bang.
2: Iya, nanti nangis nasinya ya kan, sedih nasinya. Rupanya di balik itu semua kan punya makna tersendiri. Nah, saya pikir gerakan ini harus disambut baik. Tapi mungkin ini bisa nanti diklarifikasi juga. Kenapa tidak dimulai dari yang kecil-kecil dulu kayak siswa, ya kan? Kenapa langsung ke masyarakat? Karena sebenarnya kalau ngelihat peta untuk makanan ini, pemborosan itu justru banyak di anak-anak, ya kan? Anak-anak, siswa, kemudian kalau kami di mahasiswa itu kerap kali pemborosan terjadi. Nah itu mungkin edukasi yang pola-pola lama itu bisa dikembalikan lagi berkaitan dengan mubazir makanan. Itu poin pertama. Yang kedua pastinya tadi betul yang disampaikan oleh Bu Kabit berkaitan dengan kalau kita ngelihat perspektif ekonomi ini, kita tidak melihat hanya rugi dari pribadi masing-masing. Artinya kita yang buang makanan, ya kan yang rugi saya, bukan yang lain. Tidak seperti itu, ya kan? Tapi yang kita ciptakan tadi sebenarnya itu berpotensi satu, nanti ketika pangan sudah mulai berkurang di kita, terus nanti harga jadi naik, kan yang ribet kita juga, ya kan? Kita juga yang mengeluh ke pemerintah, kenapa harganya pada naik. Nah ini yang mungkin harus diberikan kesadaran juga kepada masyarakat. Kemudian tidak hanya itu, sampahnya nanti yang mau dikelola. Yang kita tahu di Tanjung Pinang sendiri kalau untuk pengelolaan sampah, apalagi dengan 60 ton per hari, ini siapa yang mau kelola 60 ton per hari? Kan ekspektasinya di kita melalui dinas satu OPD aja nggak bisa mengelola sampah ini. Dan kemarin terkait masalah retribusi aja masih banyak loss-nya. Nah gimana kalau seandainya ini memang betul-betul terjadi? Ditambah lagi sebenarnya kalau saya pikir harusnya pemerintah memberi contoh terlebih dahulu. Gimana sih caranya tidak mubazir terhadap makanan, membuang-buang makanan? Pertama dilihat dari apa? Daripada pelaksanaan beberapa event kegiatan. Itu banyak tuh kalau kita ngeliat tuh sampah-sampah makanan masih berserakan apa semua. Artinya pemerintah sendiri belum memberikan contoh yang baik pada masyarakat. Nah nanti masyarakat akan nuntut, lah pemerintah aja buang-buang makanan, kenapa kami tak boleh, kan? Kenapa kami aja yang dituntut, kan begitu. Jadi cara yang paling baik adalah pertama kita yang harus memberikan contoh dan tauladannya. Saya pikir itu cara yang paling efektif. Yang kedua adalah tadi sosialisasi, betul kita harus melakukan pilot project terlebih dahulu sebelum ini disampaikan. Tapi sebelum melaksanakan pilot project, kesiapan daripada tempat yang mau di pilot project kan itu. Kadang-kadang kita main tunjuk-tunjuk aja, tapi yang mau ditunjuk ini siap atau tidak kita tak pernah nanyakan. Ini juga akan menjadi apa ya, menjadi tidak maksimal akhirnya. Nah ini yang mungkin harus dibenahi cara penunjukannya, ya kan. Nah kemudian kalau kita melihat dari apa ya, luaran akhirnya, yaitu sampah makanan nantinya. Nah sampah makanan ini kan paling tidak harus kerjasama juga nih dengan salah satu OPD. Nah nanti mereka akan memberikan semacam trik gitu, gimana sih caranya supaya sampah ini masih bisa dikelola, masih bisa dipergunakan, dan masih bisa bernilai ekonomis. Sehingga artinya yang kita makan ataupun tersisa ini juga memang sisanya masih bisa dimanfaatkan. Nah itu juga menjadi salah satu catatan untuk kita. Padahal kita kalau ngelihat di Kota Tanjung Pinang, bank sampah ini kan banyak nih. Cuman bank sampah yang banyak nih bisa diaktifkan atau tidak aktif kita nggak tahu juga nih. Nah harusnya ini juga salah satu peran juga nih daripada bank sampah untuk masuk ke ruang lingkup masyarakat. Ayo kalau ada sampah-sampah yang mungkin masih bisa kita tampung jadi nilai ekonomis, silakan di sini. Nah artinya masyarakat juga bisa menyumbang nilai ekonomis juga di sana, sehingga tidak rugi-rugi amat kita dari kalau kita melihat dari secara keseluruhannya.

0: Makanya memang butuh kerja keras kalau saya bilang. Tapi gerakan yang namanya ini yang sudah dibuat itu sangat luar biasa dan saya patut apresiasi. Cuman pengen tahu aja historinya kenapa harus tanjak sih? Tanjak pangan ya kan.
1: Iya.
2: Langsung ditanggapi. Namanya
3: sih menarik sih ini
1: ya. Iya, jadi memang
2: dari tanjak ke makanan kan.
1: Iya. Jadi tanjak pangan ini ya untuk supaya memudahkan masyarakat aja nih Bang Seth Reddy. Jadi tanjak pangan ini kan singkatan dari Tanjung Pinang Ajak Jaga Pangan. Nah, kalau sepanjang-panjang ini kan masyarakat agak ini ya. Jadi untuk lebih memfamiliarkan, memudahkan kita ini untuk slogan Tanjung Pinang Tanjak Pangan. Bogor itu lain lagi gitu. Asinan Bogor gitu. Kalau Bogor itu Asinan Bogor namanya. Ada singkatan-singkatan lagi.
0: Maksudnya kenapa ya tidak dikaitkan mungkin dengan makanan biar lebih mudah diingat
1: ya. Nah, jadi ya sebenarnya itu ini bukan harga mati ya. Jadi untuk tanjak pangan ini bukan harga mati. Kalau ada lagi istilahnya kopi ya, kosongkan piringmu. Nah, gitu. Nah, ini ada teman ya yang punya slogan seperti itu gitu. Kopi, kosongkan piringmu. Intinya adalah sama gitu. Cuman karena kita ini untuk membranding ini gerakan dari pemerintah, kita adakan tanjak pangan yang merupakan memang ini slogannya khusus Tanjung Pinang gitu. Karena jadi daerah yang lain silahkan cari istilah yang lain. Tetapi untuk masyarakat nih, misalnya ada komunitas tertentu misalnya gitu ya, mempunyai slogan khusus untuk gerakan yang sama, silahkan saja. Siap. Nah, kami malah justru mengapresiasi itu bahwa memang masyarakat peduli, sudah mulai peduli, kemudian mulai ingin memperbaiki perilaku gitu kan, yang awalnya tidak bijak pangan menjadi bijak pangan. Nah, tadi bang saya tadi bertanya tentang sosialisasi ini sebaiknya ke siswa anak-anak dulu gitu ya.
2: Siswa tadi itu bagaimana?
1: Jadi kami ada empat kategori yang kita ambil di Tanjung Pinang Barat nih, pilot project dulu. Satu, siswa itu ke SMA 1 Tanjung Pinang karena SMA 1 merupakan penerima manfaat MBG terbanyak 2000-an gitu. Jadi kita ambil dulu di SMA. Kenapa SMA? Karena SMA ini sudah bisa berpikir logis, kemudian kita ajak diskusi itu sudah bisa untuk apa namanya, kita bicarakan tentang gizi sudah masuk, masa depan sudah masuk. Nah, apabila mereka tidak menghabiskan makanannya siang itu gitu, mereka akan kekurangan gizi, protein dan karbohidrat yang harusnya mereka penuhi. Karena kan di dalam ompreng itu sudah jelas, sudah tertakar kandungan gizinya.
0: Betul.
1: Nah, kita ambil dulu yang SMA, karena memang SMA 1 yang terbanyak. Nanti akan kita duplikasi ke sekolah-sekolah yang lainnya gitu. Jadi tidak akan berhenti di situ saja. Ya, itu yang dari kategori siswa. Yang kedua itu kategori hotel. Nah, hotel kita juga mengambil salah satu pilot project, kemudian restoran, kemudian masyarakat. Nah, masyarakat ini kita mengambil sampel 40 masyarakat per kelurahan. Nah, jadi itulah data yang kita dapatkan bahwa setiap harinya satu orang itu menyumbang 95,9 kg. Nah, untuk sampah dari MBG di SMA 1 khusus kelas 11. Kelas 11 ini berjumlah 17 kelas. Nah, signifikan ini. Ini jumlahnya signifikan juga, 94,57 kg per harinya. Nah, untuk setiap kategori ini kita punya treatment yang beda-beda nih. Siswa untuk mengurangi sampah MBG-nya seperti apa? Sosialisasi dan edukasinya beda dengan yang masyarakat. Nah, ibu rumah tangga ini nanti edukasinya beda dan pelaksanaannya juga beda nih. Kalau ibu-ibu rumah tangga itu nanti yang mengedukasi itu ibu-ibu PKK, Pak Ustadz nih. Nah, kami sudah mengundang, kita sudah kerjasama juga dengan FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Jadi ada Ustadznya kemarin, ada pendeta yang datang, ada romonya gitu. Jadi mereka yang punya masyarakat binaan, kita undang nih Pak, karena mereka yang bisa mengedukasi secara langsung ke ibu-ibu rumah tangga. Nah, kalau untuk restoran, hotel, kita bekerja sama dengan Asita dan PHRI. Nah, PHRI. Jadi ada komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi yang kita ajak juga. Asita Travel, karena mereka mengajak mereka yang punya apa namanya wisatawan ya, mereka kemudian wisatawan ini akan diarahkan menginap di hotel mana dan akan makan di restoran mana. Nah, yang di sampai yang seperti yang dibilang oleh Bang Eki tadi, wisatawan dari luar datang ke rumah makan Damai misalnya gitu ya. Nah, ini kan ada yang bawa nih. Nah, kami mengharapkan di perjalanan itu diceritakan gitu dan diajak mereka untuk wisatawan itu untuk menghabiskan makanannya gitu atau paling tidak ya food waste-nya sedikit gitu ya. Nah, kalau bisa itu zero malah gitu. Hmm. Nah, yang kita harapkan itu zero. Mungkin seperti itu sementara.
4: Oke, baik Bu Yasi, saya ke Bang Satriadi lagi nih. Ketika siap, makanan dibuang sebenarnya kerugian ekonomi apa aja yang terjadi nih, Bang?
0: Kalau tanya kerugian ekonomi, ini kan buang makanan, mengelola sampah itu kan mengeluarkan uang tuh Bang nanti. Pemerintah mengeluarkan uang untuk pengelolaannya. Itu artinya di situ ada nilai ekonominya juga. Dan kalau seandainya yang namanya sampah ini berkurang, otomatis kan kita akan pertama menjaga stabilitas pangannya. Ya kan, stabilitas pangan, kemudian pasokannya, distribusinya, artinya ini tetap terjaga dengan baik, ya kan. Dan situ ada nilai ekonomisnya sebenarnya, terkait distribusi, nanti yang bekerja di sana, ada petani yang masih bisa bisa bekerja nantinya. Arti karena yang namanya pangan ini, mereka masih bisa menjaganya, karena kan kalau minta misalkan satu tahun itu katakanlah sampai sekian ribu ton dan petani hanya bisa menyiapkan di bawahnya, padahal sebenarnya konsumsinya nggak sampai ke sana. Nah, ini kan artinya harga nanti bisa naik. Nah, ini yang ribet sebenarnya masyarakat lagi. Nah, tapi begini juga tadi, makanya saya sedikit menyinggung ini kan kita baliknya ke masyarakat kan, bagaimana nanti kalau seandainya dari pemerintahnya sendiri nih.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Belum ini, saya jelaskan.
0: Belum jelaskan dulu. Iya. Ya kan, ini kan kita memberi contoh ya. Karena kan apapun yang disampaikan ini program tetap dari pemerintah. Ya. Satu, yang kedua adalah kita pengen efisiensi dari segala bentuk jenis penganggaran, tapi dari pihak pemerintah sendiri buat program ibaratnya tuh yang mubazir-mubazirkan makanan. Ini kan juga agak kontradiktif, yang nanti menyapunya dari dinas Bu Yesi, yang membuangnya nanti dari OPD yang lain. Nah ini yang harusnya kan saling koordinasi nih. Apalagi kalau saya berharap tadi dari EBG juga nih yang hadir nih, karena secara tak langsung sebenarnya kalau kita lihat EBG ini berkontribusi besar dalam menyumbang sampah makanan. Karena ini berkenaan di sekolah ya, sekolah anak saya kebetulan. Itu berapa banyak yang siswa gak mau makan, akhirnya terbuang. Terus di tempat teman saya, bisa satu anak itu makan 2-3 untuk teman-temannya. Tapi yang lainnya gimana? Apakah bisa sambil makan banyak-banyak itu? Kan tidak mungkin. Akhirnya MBG makanan buat guru kan, ya bukan buat siswa lagi. Nah, ini juga kalau gurunya mau makan, kalau enggak jadilah sampah lagi. Iya, betul. Akhirnya tidak ada lagi namanya efisiensi, terbuang lagi. Nanti yang menyapu adalah Bu Kabid lagi kan kesian namanya nih. Jadi akhirnya kita harusnya sinkron nih. Program ini memang betul-betul menghadirkan sesuai kebutuhan masyarakat. Tapi kalau memang masyarakat enggak butuh, mungkin bisa dialokasikan ke yang lainnya sehingga ya tidak terjadi yang namanya pemborosan, ini kan. Ini kalau kita cerita sampai ini kan pasti nggak akan ada habisnya, karena memang yang menjadi poin pentingnya adalah ketika antar instansi pemerintah punya kepentingan masing-masing. Nah itu Bu, tapi minta tolong dijelaskan nanti kalau
4: di... Tapi kita tahan dulu Bu ya, bisa dijawab dulu di ini Bu, nanti kita berikan jeda dulu Bu, nanti Ibu bisa jawab kembali Bu ya. Terkait mungkin kita akan menampung saran masukan juga nih dari pendengar dan pemirsa melalui 0771271 atau 0811778930, tapi setelah yang satu ini.
5: Ini baru enak.
6: Jadi FNB
5: kalau sekarang kan covid itu banyak.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
4: Baik pendengar di mana saja Anda berada, masih dalam dialog Tanjung Pinang Pagi Senin 28 September 2026 dengan topik Jangan Sisakan Pangan, Saatnya Bijak Mengelola Makanan. Kita akan menerima penelpon pertama. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Bapak?
7: Tok Londe.
4: Tok Londe, silakan Tok Londe.
7: Ya, sungguh menarik ya, pembincangan kita pada hari ini. Sehingga pemerintah pening sekali melihat orang membuang makanan yang tidak dimakan. Pertama, saya melihat andai kata makanan yang harus dimakan, pertama selera dari orang yang makan, kedua makanan itu harus bergizi dan enak seperti rumah makan damai tadi. Rumah makan damai kalau saya membeli nasi bungkusnya itu mungkin kalau daun pisang dalam tuh bisa saya makan sekali karena enak rempah-rempahnya. Yeah. Nah, MBG diceritakan tadi daripada Bapak dari perguruan tinggi tadi, memang betul. Itu saya banyak kan tidak mau makan dengan MBG itu. Apa sebab? Karena di rumahnya lebih enak masak neneknya daripada makan MBG itu sendiri.
4: Okay.
7: Nah, pemerintah harus sadar sendiri. Biaya MBG itu begitu tinggi dan tidak dimakan dengan anak sekolah. Nah, ini perlu dipikir sampai berapa presiden nantinya karena biaya tinggi. Seterusnya mungkin kalau memang makan rumah tangga yang sampai 5 ton itu, petani tidak rugi, nelayan tidak rugi karena dia beli sayur, juga dia beli ikan dan lain-lain. Jadi permasalahan yang kita bicara berkali ini, orang mengelola menyelesaikan masalah sampah ini yang jadi buah pikiran. Nah, kalau memang daerah kami di pinggir laut, saya rasa mungkin sisa makan kami dua orang suami istri ini setengah piring itu kalau larinya ke laut, ikan gemuk-gemuk, ikan sembilang gemuk, ikan kitang gemuk, ikan lebam gemuk, dan dipanggil dia tangkap lagi, nanti ikan itu juga sehat dimakan. Nah, mari kita pikir supaya limbah-limbah seperti ini jangan sampai banyak, disuruhlah MBG itu masak yang enak dan masak jangan jauh malam, dihantarnya pula jam 11 pagi, jam 2 baru makan. Kapan selera anak-anak makan? Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tok Londe di Kampung Bulang. Di belakang Tok Londe, halo selamat pagi.
8: Selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi dengan Ibu.
8: Ibu Rasmini.
4: Silakan Ibu. Halo Ibu.
8: Selamat pagi Bapak Ibu narasumber ya.
4: Pagi Bu. Oh, Ibu.
8: Selamat pagi Bapak Ibu narasumber. Iya. Ya,
4: lanjutkan Ibu.
8: Ingin menanggapi sedikit lah mengenai tema hari ini ya, mengenai stok boros pangan ini Bang ya. Menarik sekali sebagai anggota PKK untuk di program kerja pokok salah satunya itu stok boros pangan gitu kan. Ya, kita harus melihatlah kenyataan di lapangan bahwasanya hal itu tidak sinkron dengan kondisi saat ini, apalagi kita lihat hari ini penyumbang sampah terbesar itu kan sampah makan itu kan.
4: Ibu, izin Ibu.
8: Ini memang real, ini nyata. Tak bisa di sekolah-sekolah tayang kiri bahwa penyumbang sampah terbesar hari ini kan sekolah tuh.
4: Sekolah,
8: ya. Karena ada, ya, karena program makan gizi gratis. Saya jadi hanya ingin minta tanggapan dari pemerintah kota bagaimana mengatasi ini. Kalau kita bicara seperti hotel, restoran, mereka penyumbang sampah, tapi mereka kan tidak menggunakan anggaran negara. Jadi kesannya tidak terlalu merugikan bagi kita. Tapi MBG ini yang menggunakan anggaran negara, tapi tadi juga sudah dijelaskan oleh beberapa penelpon di awal tadi bahwa ini menjadi banyak yang tidak dimakan, bersisa. Ini kan harusnya kita cepat mengambil tindakan, cepat mengevaluasi bagaimana sih itu mengatasi ini. Kalau kita biarkan terus-menerus, berapa banyak lagi sih sampah yang akan di sejumlah sekolah, terkhusus kita yang ada di Pulau Bintan ini, bukan 1-2 sekolah, ya berpuluh-puluh sekolah menyumbang sampah. Jadi bagaimanalah cara kita ini? Jadi saya minta kepada pemerintah Tanjung Pinang Kota, bagaimana sih triknya untuk mengatasi hal ini supaya tidak berkelanjutan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rasmini digesek di belakang. Bu Rasmini, apakah ada sudah masuk? Belum ya. Mungkin bisa langsung ditanggapi nih Bu Yesi terlebih dahulu nih Bu.
1: Ya,
4: terkait
1: baik
4: dengan sambungan dari pertanyaan dari Dr. Satriadi.
1: Iya. Baik, mungkin dari Bang Satriadi dulu ya. Jadi untuk praktik baik yang dilakukan oleh pemerintah, sebenarnya kami sudah lama juga untuk setiap agenda-agenda pemerintah itu mengkampanyekan stop boros pangan. Jadi panitia itu tidak menerima kotak yang masih ada snack-nya. Tidak menerima nasi yang masih ada sisa pangannya. Jadi kalau seandainya snack itu tidak dimakan, silakan bawa pulang. Jadi panitia itu hanya menerima kotak kosong. Nah, istilahnya seperti itu. Dan ini sudah lama. Dan pemerintah juga sudah mengeluarkan surat edaran wali kota. Nanti mungkin ini belum familiar di tengah-tengah masyarakat ya. Kita sudah ada surat edaran wali kota. Nanti akan kita lebih masifkan lagi sosialisasinya kepada masyarakat. Nah, itu kalau untuk sampah-sampah yang lainnya itu sampah plastik. Nah, ini sudah lain untuk pembahasannya. Jadi tapi kita juga bekerja sama dengan DLH untuk selalu mengkampanyekan eco office gitu. Jadi kalau misalnya ada rapat di kantor, tidak menggunakan botol air mineral lagi, yang botol kemasan plastik kita menggunakan gelas. Kemudian kita tidak menggunakan kotak-kotak ya, kotak-kotak kemasan ya, snack kita menggunakan piring. Nah, jadi sudah mulai kita untuk meminimalkan sampah. Jadi limbah itu kalau bisa tidak ada gitu. Jadi untuk penanganannya, tapi kalau sudah ada, kita memang perlu mencarikan solusi-solusi yang disampaikan oleh Tok Londe tadi. Jadi kita memberikan kepada ternak kita, kepada ikan-ikan. Nah, itu kalau sampahnya kalau dalam jumlah yang banyak kan juga ternak-ternak itu punya kapasitas yang terbatas juga untuk mengkonsumsi. Nah, kemudian menanggapi dari Ibu Rasmini bahwa memang ini adalah salah satu dari program kerja PKK. Jadi untuk kemarin kita juga mengundang kerjasama dengan PKK supaya bisa mengedukasi dan sosialisasikan ini kepada masyarakat secara luas ya. Dan kemudian untuk mengatasi sampah pangan yang dihasilkan oleh MBG, memang ini adalah program, sebenarnya MBG ini programnya baik untuk masyarakat yang membutuhkan. Jadi banyak masyarakat dan anak-anak kita pun sebetulnya ada banyak juga yang menunggu-nunggu MBG ini. Jadi ada yang makannya 2 ompreng. Ini setelah saya diskusi nih dengan anak-anak ya, ada yang 2, ada yang 3 gitu. Tetapi banyak juga yang tidak memakannya. Jadi setelah dari pilot project, setelah dari kita turun langsung ke lapangan, kita mendata dan kemudian kita menimbang sampah pangan, akhirnya nanti kita akhirnya ada kesimpulan, kita mendata ulang penerima manfaat dari MBG. Jadi siapa yang benar-benar mau, itu dia saja yang diberikan gitu. Tapi kalau misalnya anak yang hari ini mau, besok tidak, kemudian lusa tidak mau lagi ya, kita lebih baik tidak saja gitu. Jadi memang nanti anak-anak kalau seandainya lauknya enak ya jangan minta gitu ya, karena memang dari awal sudah tidak mau. Jadi nanti kita akan diskusikan lagi, kita akan sampaikan lagi hasil dari temuan kita di lapangan kepada pemerintah dan nanti akan disampaikan lagi ke pemerintah pusat. Mungkin sementara itu kalau untuk MBG kami belum bisa berbuat banyak ini Bu Rasmini, karena kami akan menyampaikan rekomendasi-rekomendasi ini kepada pimpinan dan kepada yang berwenang untuk menanggapinya, seperti itu.
4: Mungkin koordinasi kita, Bu, terhadap SPPG ini, Bu, bagaimana nanti, Bu? Karena kan tadi seperti disampaikan menjadi penyumbang terbesar nih untuk sisa-sisa makanan ini, Bu. Sementara kita dari pemerintah memprogramkan penghematan atau stop ini, tapi dari ini program MBG ini tetap menjadi penyumbang terbesar, kata Bu Rusmini. Bagaimana itu, Bu?
1: Iya, jadi sejauh ini koordinasi kita cukup intens dengan SPPG dan koordinator wilayah. Mereka membenarkan bahwa banyak food waste yang dihasilkan dari MBG ini. Salah satu jalan adalah untuk mendata ulang kembali siswa-siswa penerima MBG yang mau dan tidak gitu. Jadi nanti mereka akan bersurat kembali ke pusat untuk menetapkan berapa jumlah yang terbaru gitu ya. Karena
4: siswa di satu
1: siswa
4: sekolah
1: di satu sekolah. Jadi satu SPPG itu nanti akan menghandle berapa penerima manfaat. Karena ini bisa berubah gitu. Penerima manfaat ini tidak harga mati, jumlahnya misalnya 1000 tidak gitu, tapi nanti bisa diubah sesuai dengan yang diusulkan oleh sekolah, kemudian akan disampaikan ke BGN. Seperti itu informasi yang saya dapatkan nih, Pak Febri.
4: Karena khawatir pas pendataan di hari saat itu mungkin lauknya kurang selera gitu kan,
1: yeah.
4: Mungkin jadi banyak sisa, atau di hari berikutnya selera mereka lebih banyak juga habisnya, mungkin ya, seperti itu.
1: Iya. Dan ini nanti akan jadi bahan koreksi sendiri bagi SPPG gitu. Kalau seandainya ada banyak siswa yang mengundurkan diri atau seperti apa gitu ya, akan menjadi koreksi sendiri, akan mengubah menu atau akan lebih kreatif untuk membuat menu-menu yang bergizi yang disukai oleh anak-anak. Seperti itu.
4: Oke, baik. Dari Bang Rizky mungkin ada tambahan nih, Bang, terkait dari penerapan kita tadi, Bang.
9: Iya, kalau pertama sih makasih dari Tok Londe ya, pelanggan setia Rumah Makan Damai ya, atas supportnya. Dan betul juga tadi kata Tok Londe bilang juga, makanan habis itu kita bisa lihat dari tiga faktor ya, dari selera, dari isi gizinya, dan dari presentasinya. Nah, untuk anak-anak ini di sektor MBG ini ya, walaupun protein kita telur, tapi kalau presentasi dan rasanya enak, itu pasti dimakan. Nah, mungkin dari pihak pengelola SPPG sendiri, mungkin dari yang saya lihat sekarang ini ada perkembangan ya, Pak Dar, Ketua BGN sekarang ini udah mau merangkul Asosiasi Chefs Indonesia ya, untuk gimana caranya makanan itu terlihat menarik dan rasanya enak gitu. Jadi gak asal masak aja gitu, gak asal-asalan masak, dan itu yang menyebabkan anak-anak malas makan, boro-boro mau buka ompreng dari liatnya udah berantakan ya kan, udah gak selera pasti anak-anak itu, pasti dibalikan lagi, dan itu yang terjadinya food waste terbanyak dari MBG ya. Betul juga, jadi saya harap sih untuk kedepannya langkah pertama sih emang pendataan dulu. Gimana anak-anak kita juga lihat kan ada yang membutuhkan MBG ini dan ada juga enggak. Nah, dari anak-anak yang tidak membutuhkan, mungkin dari tim Ibu Yesi sendiri juga akan mendata ulang lagi mana yang mau dan mana yang tidak ya. Itu dari segi dari sektor Ibu Yesi ya, mungkin ntar dari kalau dari SPPG sendiri sih saya rasa ini udah jalan menuju baik ya, untuk gimana caranya makanan ini terlihat enak, rasanya enak, maksudnya gizinya juga tercukupi dan presentasinya bagus. Pasti saya yakin kalau tiga faktor ini terpenuhin, tidak akan ada lagi yang namanya food waste banyak-banyak dari sektor MBG ya. Itu aja sih dari saya, dari Tok Londe. Kalau dari Ibu Rusmini tadi,
4: Rusmini
9: ya, Ibu Rusmini nih, kayaknya pembahasan ini bakalan lebih dalam lagi, lebih seru lagi kalau ada dari tim SPPG dan tim MBG yang datang ke sini. Itu sih kita lebih enak lagi untuk tektokannya gitu yang kita bahas. Sampai saat ini sih dari Bu Rusmini saya nggak bisa komen banyak-banyak, mungkin ntar di lain waktu kita
4: sesi
9: bahas
4: lain
9: ya, sesi lain. Itu aja Bang Febri dari saya. Terima kasih.
4: Baik. dari Dr. Satriadi nih, Dok.
0: Baik, menanggapi sedikit ya. Jadi ada memang kalau kita ngeliat ada 3 level atau 3 tingkatan nih nantinya yang memang harus kita pikirkan. Pertama itu nanti adalah dari sisi rumah tangga, orang per orang itu adalah usahakan kalau bisa nanti ketika membeli sesuatu, terutama dalam membeli makanan, belilah secukupnya, seperlunya, sebutuhnya. Nah, tuh. Jadi para konsumen ini menjadi pegangan yang paling penting, ya kan? Tanpa kalau mau beli sebanyak-banyaknya mengikuti hawa nafsu, toh nanti kita tidak bisa mensukseskan yang namanya program tanjak pangan tadi, ya kan? Yang kedua juga dari dunia usaha nih, dari pihak restoran, hotel, apa semua. Saya yakin nanti gimana caranya untuk memproduksi secukupnya. Karena memang dari restoran, hotel itu malahan sudah menjadi satu buah apa ya, KPI mereka mungkin dalam untuk menyajikan hal yang terbaik. Nah, inilah yang mungkin salah satu kesadaran daripada pihak hotel sama rumah makan. Kemudian dari pemerintah harusnya next untuk pembuatan kebijakan berikutnya, usahakan data yang sudah diperoleh itu digunakan. Ini kebanyakan datanya entah kemana, dan kebanyakan datanya nggak digunakan. Gunakan data sendiri.
4: Data baru lagi.
0: Percuma Bu Yesi nanti ngumpulin data, toh datanya nggak dipakai, kan percuma juga. Ya kan, kita butuh memang kebijakan basisnya adalah data, sehingga apa yang tadi dikeluhkan dari Tok Londe, Buras Mini, ya kan, makanan yang terbuang, penyumbang terbesar itu justru dari program pemerintah sendiri, ya kan. Nah, gimana kita mau mensukseskan program jaga pangan ini, ya kan, tapi pemerintah sendiri yang buang-buang pangan. Nah, itu. Jadi buatlah kebijakan basisnya adalah data, ya kan. BPS kita punya, Badan Pusat Statistik, ya kan, itu berapa banyak data yang mereka sudah kolek, tapi apakah data mereka gunakan untuk buat kebijakan? Nah, itu yang perlu dipertanyakan juga. Nah, makanya saya berharap juga nanti, mana tahu lah kan, salah satu penilaian kinerja pemerintah berkaitan untuk pengurangan makanan ini adalah dari program-program kerja mereka yang sudah mereka lakukan, ya kan. Terutama yang kalau makanan terbuang, apakah masuk dalam salah satu kinerja SPPG, ya kan. Kita gak tahu loh kinerja SPPG itu dilihat dari apanya. Kita gak tahu SPPG itu ketika dikomplain masalah udah makan banyak terbuang, limbah yang di tempat mereka itu mengganggu masyarakat sekitar, kita gak tahu. Tapi apakah itu menjadi poin penilaian kinerja mereka, kita juga gak tahu. Nah, makanya butuh keterbukaan nih, supaya kita semua sadar nih, ya kan. Tidak hanya Bu Yesi yang hadir sini, ayo kita bareng-bareng jaga pangan nih, jangan boros nih. Tapi sementara yang lainnya, ya kan, gak ngikut nih, ya kan. Jadi kan percuma juga satu OPD yang lawan katakanlah 10 OPD nantinya, atau 10 instansi yang di atas levelnya bukan di tingkat Kota Tanjung Pinang. Apalagi kalau instansi-instansi vertikal, ya kan, nggak akan pernah sama. Nah, makanya tadi mungkin secara penyampaian Bu Yesi melalui OPD hanya bisa memberikan rekomendasi. Dijalankan atau tidak rekomendasinya itu kan tergantung yang membuat kebijakan paling atas, ya kan. Nah, nggak tahu lah siapa yang membuat kebijakan paling atas nantinya. Kalau di sini saya pikir kan nanti harusnya dari BGN, ya kan, mengeluarkan apakah itu peraturan BGN berkaitan jadi salah satu performa mereka ke depannya, atau nanti pengurangan, ataukah nanti masalah apa pemberian makanan itu berbasiskan data. Karena begini, ada beberapa sekolah udah menolak tapi tetap dipaksakan. Susah juga, ya kan, udah ditolak mentah-mentah tapi tetap dipaksakan, ya mau tak mau terima juga sekolah, ya kan. Nanti kalau sekolah kayak tadi kan udah ini buang-buang, ah kita disanksi pula lagi, ya kan. Jadi serba salah, ditolak salah, diterima pun salah, ya kan. Yang disalahkan tuh bukannya apa, yang menggunakan masyarakatnya juga yang salah. Jadi inilah yang butuh kita legowo kebesaran hati, artinya yuk kita melihat kepentingan yang lebih besar lagi. Yuk kita ini, apakah program-program yang sudah dibuat ini betul-betul menyentuh masyarakat, betul-betul ingin mesejahterakan masyarakat. Harapan kita program pemerintah itu memang sudah seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat. Itu poin pentingnya.
4: Juga kita sudah di penghujung waktu, Bang. Pesannya apa nih, Bang?
0: Oke. Wah, ini kalau pesan saya memang ada memberikan pesan khususnya dari apa? Untuk pemerintah ya. Jadi pertama itu gerakan ini memang gerakan tanya pangan adalah gerakan yang sangat sederhana, ya kan? Sederhananya apa? Dimulai dari piring kita sendiri, ya kan? Tadi kalau kopi
1: kosongkan
0: piringmu. Yes. Nah itu saya suka tagline itu, kopi kosongkan piringmu. Tapi ini juga harus menjadi perhatian kesadaran masyarakat, kesadaran kita semua, jangan mengambil makanan lebih banyak sesuai keinginan kita, tetapi sesuaikanlah dengan kebutuhan kita. Itu poin pentingnya. Kasih.
4: Oke, baik, terima kasih Dr. Satriadi. Dari Bang Rizky, apa nih, Bang, pesannya, Bang, dari diskusi kita pagi ini, Bang?
9: Pesan saya sih untuk pendengar setia RRI ya, dan masyarakat dimanapun berada, ketika kalian datang ke tempat suatu makan, tempat restoran ya, tempat makan, itulah betul kata Bang Satriadi tadi, ambillah sesuai kemampuan perut Anda, ya kan, atau enggak.
4: Sebutuhnya, secukupnya itu.
9: Secukupnya, betul. Jangan ikutin hawa nafsu, lapar mata. Apalagi kan, wah, lapar mata ini yang membahayakan. Ya, syukur-syukur kalau dari segi finansial cukup. Tapi kan ntar kan banyak makanan sisa yang kita sebut itulah masita ya, makanan sisa tamu. Jadi jangan terlalu memboros-boroskan makanan di tempat makan ya. Di rumah makan itu sendiri gitu. Jadi saya rasa dalam perbincangan hari ini, intinya dimulai dari diri kita sendiri sih untuk melancarkan program tanjak pangan ini. Sekian. Oke. Sih Bang Febri.
4: Baik, terima kasih Bang Rizky. Dari Bu Yesi nih, apa nih, Bu?
1: Iya, Bang Febri. Jadi saya mengajak kepada masyarakat ini untuk tanjak pangan ya, Tanjung Pinang ajak jaga pangan. Jadi ada 8 caranya kita untuk menjaga pangan. Pertama, rencanakan menu mingguan. Ya, ini untuk ibu-ibu khususnya. Siapkan bahan sesuai porsi. Kemudian bisa disimpan sesuai dengan jenis, cek kadaluarsanya, ambil secukupnya dan habiskan, kemudian bawa pulang jika tersisa, olah kembali menjadi bahan menu yang baru, kemudian manfaatkan seluruh bagian pangan, dan terakhir donasikan pangan yang berlebih yang masih layak kepada yang membutuhkan.
4: Oke, baik, itu aja, Bu.
1: Iya, dan memang kami menghimbau kepada masyarakat bahwa menjaga pangan itu tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar, dan memang tanjak pangan itu sendiri adalah hal yang sederhana seperti yang disampaikan oleh Bang Satriadi tadi, karena kita memulai dari diri sendiri dan memulai dari piring kita. Yuk jaga pangan kita melalui tanjak pangan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi, Bang Febri?
4: Oke, baik, terima kasih, Bu Yesi, selaku Kepala Bidang Ketahanan Pangan DP3 Kota Tanjung Pinang, Bu, ya, sudah hadir di studio, Bu, ya.
1: Sama-sama.
4: Dan juga Bang, Area Manager RM Damai, Bang Rizky Taufik ya, Maulana, terima kasih, Bang.
9: Sama-sama, Bang Febri.
4: Dan juga pengamat ekonomi kita dari Tanjung Pinang, Dr. Satriadi, terima kasih.
0: Sama-sama, Bang.
4: Sudah hadir di studio. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, melalui diskusi pagi ini kita dapat memahami persoalan pangan bukan hanya tentang bagaimana mendapatkan makanan, tetapi juga bagaimana menghargai dan mengelolanya dengan bijak. Makanan yang tersisa dan kemudian dibuang mungkin terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan terus-menerus dan banyak orang, tentu dapat menjadi persoalan yang besar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Febriansah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Rek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
1: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
1: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Berjumpa lagi kita dalam program Halo RRI edisi hari ini, hari Senin 28 September 2026. Saya Ricky Haruluda menemani Anda di Halo RRI hingga menuju pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk hari ini saya sendiri dulu nih karena Bang Andian ada keperluan untuk medical check up ya. Baik pendengar, kami buka line telepon kami untuk Anda bisa mengadukan aduan tentang layanan publik dan informasi kehilangan juga boleh, akan kami terima di 27100, bisa juga di line WhatsApp kami di 08 1177 89 830.

Baik, sambil menunggu Anda bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini ya, kita review dulu nih Halo RRI sebelumnya pada hari Jumat 25 September 2026 ya. Ada aduan dari Kak Deli di kilometer 5 bawah ya, mengeluh tentang harga air bersih yang mahal. Ya, memang kita sedang dilanda musim kemarau ya. Kebutuhan air cukup meningkat dan air sudah mulai berkurang. Tapi alhamdulillah kemarin hari Minggu ya, kita diberikan hujan yang cukup, ya cukup lama ya, sudah kurang lebih satu harian ya Kak Deli. Semoga itu bisa memberikan bantuan air lagi ya kepada kita dan mencukupi kebutuhan air kepada masyarakat. Iya. Kemudian ada Bunda Permata ya di Penyengat menyampaikan tentang kekhawatiran mengenai pohon ketapang dan akasia yang besar di sekitar rumah. Meminta untuk pohon-pohon tersebut dirapikan dan dipangkas karena mengganggu penerangan rumah dan dikhawatirkan membahayakan keselamatan. Ya, kemudian Tolonde selalu menyampaikan juga keluhannya tentang kabel yang sudah lama dilaporkan tetapi belum mendapat tanggapan. Bagi pihak-pihak terkait, mohon menanggapi laporannya Tolonde di daerah Kabupulang ya, Tolonde ya, agar pihak terkait segera menindaklanjuti laporan tersebut karena kabel sudah terlalu lama ya, Tolonde melaporkan belum dibenahi, masih semrau dan itu membahayakan masyarakat pengguna jalan khususnya. Begitu.

Kemudian ada Pak Umar di Soekarno-Hatta ya, pada Jumat kemarin menyampaikan juga tentang keluhannya, mengeluhkan kondisi air PDAM atau PAM yang tidak berjalan dengan normal. Karena memang kondisi ya Pak Umar, kita di musim kemarau, waduk juga sudah mulai-mulai mengering. Dan meminta bantuan tidak hanya berdasarkan pengajuan kelurahan, tapi dilakukan dengan berkeliling ke wilayah yang membutuhkan. Itu saran dari Pak Umar. Mudah-mudahan didengar dari pihak-pihak yang terkait ya Pak Umar ya. Baik, dengar masih kami tunggu jika Anda bergabung bersama kami di line telepon kami 27100 ya. Bisa juga di line WhatsApp kami di 0811 7789830. Silakan jika Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan tentang pelayanan publik dan bisa juga tentang informasi-informasi kelilangan, kami terima dan akan kami sebarkan nanti kepada pendengar semuanya.

Baik pendengar, kami sampaikan lagi informasi tentang update peringatan dini cuaca Kepulauan Riau ya, tanggal 28 September 2026. Masih berpotensi terjadi hujan sedang lebat yang dapat disertai kilat dan petir. Di Kabupaten Bintan, Toapaya, Kabupaten Lingga, Selayar, Kota Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang Kota, dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bintan, Gunung Kijang, Bintan Timur, Teluk Bintan, Sei Kuala Lobam. Dan untuk Kabupaten Lingga di Senayan, Singkep Barat, Lingga Utara, Singkep Pesisir. Kemudian di Kota Tanjung Pinang, di Tanjung Pinang Barat, Bukit Bestari, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 9 lewat 30 menit.

0: Baik pendengar, ini kita akan mendengarkan apresiasi dari Bu Erna ya di kilometer 5 bawah tentang untuk kepada petugas Telkom atas perbaikan dan perapian kabel ya di Jalan Gatot Subroto. Baik, kita dengarkan terlebih dahulu.
1: Saya mengucapkan terima kasih kepada yang memperbaiki kabel Telkom pada hari Minggu kemarin. Jadi pada pagi hari ini saya sudah berjalan dari Masjid Al-Isra ke Jalan Gatot Subroto. Saya lihat kabelnya sudah dinaikkan kembali atau sudah diperbaiki sehingga tidak mengganggu jalan-jalan yang ada di Jalan Gatot Subroto. Karena kabel itu Mas Ardian udah jatuh ke tanah, Mas Ardian. Di pas belokan ke rumah saya itu Gang Putri Mayang Sari 1 itu takut menyangkut kendaraan-kendaraan berupa Honda atau ya, mobil-mobil seperti itu. Dan lori juga ada masuk ke situ, Mas Ardian. Ini yang angkat-angkat barang, ini ada gudang besi di sini. Itu yang saya takutkan. Jadi Alhamdulillah, saya lihat pagi tadi sudah bagus, sudah dinaikkan ke atas barangkali atau diperbaiki supaya tidak mengganggu masyarakat ya.

Kayak gitu tadi ada apresiasi dari Bu Erna di kilometer 5 bawah ya tentang petugas Telkom dan perbaikan kabel ya yang sudah dikerjakan dari pihak terkait. Terima kasih, kami apresiasikan kepada petugas Telkom. Dan mendengar, masih kami tunggu nih jika Anda ingin bergabung bersama kami di Halo RRI ya, di 27100. Dan bisa juga di line telepon, di WhatsApp kami 08117789830. Baik, kita jeda dulu sebentar ya sambil menunggu Anda bergabung bersama kami. Tetaplah bersama kami di Halo RRI.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Halo RRI, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
2: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
3: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
2: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
4: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Halo RRI. Ya, ini hari ini hari Senin 28 September 2026. Bersama saya Ricky yang masih menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, jika Anda ingin mengajukan aduan Anda tentang layanan publik, silakan, kami menunggu Anda di sini di 27100 dan di line WhatsApp kami di 0811778930. Baik, sambil menunggu Anda bergabung bersama kami, saya

akan bacakan informasi nih yang kami ambil dari rri.co.id ya. Ada Dekranas Dabintan perkuat pengembangan kria lokal di Kriai Nusa 2026. Ketua Dekranasda Kabupaten Bintan Hafiza Rahmadani mengakhiri Kriya Nusa 2026 di Jakarta International Convention Center atau JICC. Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi Dekranasda Bintan untuk melihat perkembangan produk kria dari berbagai daerah sekaligus mencari inspirasi pengembangan kerajinan lokal. Kriya Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajinan Mendunia dan berlangsung hingga 26 hingga 30 September 2026. Pameran ini menghadirkan 410 booth dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Menurut Hafiza, pengembangan produk kriya Bintan tetap perlu mempertahankan kekhasan daerah, namun harus diikuti inovasi sesuai kebutuhan pasar, dan ia berharap produk pengrajin Bintan dapat semakin dikenal di tingkat yang lebih luas. Tradisi dan identitas lokal tetap harus terjaga, tetapi produk kerajinan juga perlu berkembang mengikuti kreativitas, inovasi, dan kebutuhan pasar. Dalam kegiatan tersebut, Hafiza turut mengenakan batik khas Bintan yang dipadukan dengan tas anyaman bambu hasil karya pengrajin lokal. Penggunaan produk tersebut menjadi salah satu cara memperkenalkan kerajinan Bintan dalam ajang kriya berskala nasional. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa membaca informasi ini di rri.co.id ya.

Baik pendengar, sambil menunggu Anda bergabung bersama kami, saya akan mereview lagi nih laporan dari Bunda Hani ya, di Jumat kemarin tanggal 25 September ya. Bunda Hani di Sultan Sulaiman mengeluhkan pohon-pohon besar dan tinggi yang berada di sekitar rumah warga. Khawatir pohon tumbang dan menimpa rumah. Ya, berbahaya memang kalau pohon-pohon yang sudah tinggi dan tua itu harus dirapikan ya. Dan dia juga menyebut adanya biawak dan ular di sekitar pepohonan. Nah, ini terkadang berbahaya juga kalau biawak dan ular masuk ke rumah warga ya. Baik, semoga pihak terkait bisa menindaklanjuti nih laporan dari Bunda Hani di Sultan Sulaiman.

Dan kemarin juga ada aduan dari ini ya, dari Pak Ahmad Irwan dari Bandung. Waduh, jauh sekali Pak Ahmad Irwan nih bergabung bersama kita di Ahwal RI kemarin, Jumat kemarin ya, menyampaikan bahwa kondisi air di Bandung secara umum cukup baik meskipun masih ada beberapa wilayah yang mengalami masalah. Mengimbau masyarakat menjaga kebersihan sungai dan sumber air serta tidak membuang limbah sembarangan. Ya, betul sekali Pak Irwan. Memang kalau nggak dari kita sendiri nih yang harus menjaga kebersihan ya, agar air sungai kita tidak dipenuhi dengan sampah-sampah dan kebutuhan air bersih kita juga cukup sampai ke anak cucu kita nanti.

Baik, berikan kami akan membacakan informasi lagi nih dari rri.co.id nih ya, sambil menunggu Anda bergabung bersama kami di 27100 dan di line WhatsApp kami di 0811778930 nih. Ada sentra kerupuk Sailekop raih terbaik 1 IHYA 2026. Sentra industri kerupuk Sailekop Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan meraih penghargaan terbaik satu nasional dalam ajang Indonesia Halal Industry Award atau IHYA 2026. Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia pada puncak acara Halo Indo 2026 di Jakarta. Penghargaan diberikan untuk kategori lembaga pengelola sentra IKM pendukung industri halal terbaik. Penghargaan tersebut diterima pengawas koperasi sentra industri kerupuk Sailekop, Dian Ervanita, dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dian Ervanita mengatakan penghargaan tersebut menjadi apresiasi bagi para pengrajin kerupuk di sentra industri kerupuk Sailekop. Para pengrajin dinilai konsisten menjaga kualitas, kebersihan, dan kehalalan produk. Mereka yang setiap hari menjaga kualitas, kebersihan, dan kehalalan ini harus terus dijaga serta dipertahankan karena penilaian ini dilaksanakan setiap tahun, kata Dian. Sentra industri kerupuk Sailekop dinilai berhasil melakukan pendampingan sertifikasi halal bagi anggotanya, menerapkan higienitas produksi, serta memperkuat kelembagaan. Selain itu, sentra tersebut juga mendorong integrasi sertifikasi halal dengan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan IHYA tidak hanya menjadi ajang pemberian penghargaan, menurutnya ini juga menjadi upaya mendorong keterlibatan pihak dalam membangun industri halal nasional. Ia ingin menjadikan sebagai instrumen untuk memacu semakin banyak pemangku kepentingan terlibat aktif dalam membangun ekosistem industri halal nasional yang kuat dan berkelanjutan. IHYA 2026 diikuti oleh 1091 peserta dari berbagai unsur ekosistem industri halal Indonesia. Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong sentra IKM lainnya di Bintan dan Kepulauan Riau untuk mengembangkan produk yang memenuhi standar halal dan berkualitas. Untuk lebih lengkapnya, Anda bisa membaca informasi ini di rri.co.id ya, pendengar ya.

0: Baik, pendengar, kita jeda dulu sesaat ini sambil menunggu Anda ingin bergabung bersama kami. Dan tetaplah di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah ya, Dek ya. Bubar, bubar.
1: Yo, yo, yo, yo.
0: Udah.
2: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
3: Guru-guru juga pahlawan?
4: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama nggak ada yang ambil.
2: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid ini nggak ada dokter, gimana hayo?
5: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
6: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Baik, terima kasih masih bersama kami di Halo RRI ya. Edisi hari ini hari Senin 28 September 2026. Masih kami tunggu pendengar, masih ada waktu sedikit nih ya, menuju penghujung acara ya, di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami. Baik, saya akan membacakan informasi lagi nih. Kalau begitu yang kami ambil dari rri.co.id ya. Operasi pasar murah tekan harga ayam potong di Tanjung Pinang.

Kota Tanjung Pinang Riani mengatakan ayam potong dalam operasi pasar tersebut dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram. Harga tersebut lebih rendah sekitar Rp7.000 dibanding harga ayam di pasar yang saat ini berada di

0: sekitar 42.000 sampai 43.000, ujar Yani. Dan menurutnya operasi pasar murah dilakukan karena kenaikan harga ayam potong mulai dirasakan masyarakat dan pelaku usaha yang menggunakan ayam sebagai bahan baku. Pada hari pertama pelaksanaan, antusiasme masyarakat cukup tinggi. Bahkan warga sudah mengantri sejak sebelum kegiatan dibuka. Ini sangat berpengaruh kepada masyarakat dan pelaku usaha dan yang komoditas produk itu dari ayam potong. Ia juga menjelaskan stok ayam yang disiapkan pada hari pertama sekitar 500 kg. Pemkot Tanjung Pinang bersama APUB akan menambah pasukan untuk melaksanakan operasi pasar murah pada hari Senin hari ini ya, di 28 September 2026. Sehingga masyarakat yang membutuhkan tetap dapat memperoleh ayam dengan harga yang terjangkau. Wakil Ketua APUB James mengatakan pihaknya menyiapkan sekitar 500 kg ayam potong pada hari pertama operasi pasar murah. Jumlah tersebut bahkan telah habis terjual karena tingginya permintaan masyarakat. Dan untuk hari ini sekitar 500 kg, setengah ton lebih untuk ayam sendiri. Masa panennya kurang 30-35 hari, ujar James. Seorang warga Batu Tujuh, Liza, mengatakan sangat terbantu dengan adanya operasi pasar murah tersebut. Ia menilai selisih harga ayam yang dijual pemerintah bersama APUB cukup signifikan dibandingkan dengan harga di pasar. Di pasar 41.000 sampai 42.000. Ini 35.000 jauh lebih murah. Dan Liza berharap operasi pasar murah tersebut dapat terus dilaksanakan selama beberapa hari ke depan. Ia mengetahui informasi kegiatan tersebut melalui pesan WhatsApp yang beredar di lingkungan tempat tinggalnya. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa membaca informasi ini dari laman rri.co.id ya. Mendengar, baik. Mendengar, kita akhiri Halo RRI edisi hari ini ya, di hari Senin 28 September 2026. Dan sampai bertemu di Halo RRI berikutnya. Dan akan kami tunggu selalu aduan-aduan Anda tentang pelayanan publik dan informasi-informasi yang dapat Anda sampaikan kepada kami. Dan untuk berikutnya, di segmen Tanjung Pinang Siang akan ada rekan kami Kak Liza ya, yang akan menemani Anda di Tanjung Pinang Siang. Wah, tuh suaranya dengan semangatnya ya. Selamat siang Kak Liza, semoga semoga sukses selalu ya siarannya. Baik pendengar, saya Riki Harilda undur diri dari ruangan dengar Anda dan saya ucapkan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada cewek tuh.
2: Kuning lagi. Aduh.
1: Mana, Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Hutabarat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
6: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
8: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
9: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Liza Andriani di siang hari ini, pendengar di Tanjung Pinang Siang, akan menemani Anda jelang ke pukul 15 sore nanti. Sudah pun kami siapkan rangkaian acara untuk menemani Anda di siang hari ini, di hari ke-28 September 2026. Antara lain sebentar lagi pendengar, kami akan temani Anda di acara Jendela Kepri. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setelah satu lagu ini kita akan balik di Jendela Kepri.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di siang hari ini di acara Jendela Kepri Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan di siang hari ini pendengar di studio Pro 1, Liza tidak sendiri ya. Dan ada ramai sekali yang menemani Liza siang hari ini, luar biasa Masya Allah. Kita kenalan dulu ya sama narasumber kita di siang hari ini di Jendela Kepri. Yang pertama ada Bapak HM Muhsin SAG, Pengurus Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan ya. Assalamualaikum Bapak Muhsin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak ya. Apa kabar Bapak?
2: Baik, Bu.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah,
1: berkat
2: doa semua.
1: Oke, alhamdulillah. Kemudian ada Bapak Haji Jangga Hasibuan SAG. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana Bapak kabarnya?
3: Alhamdulillah, baik dan
1: alhamdulillah.
3: Sehat.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun cuaca sejuk ya Bapak ya?
3: Alhamdulillah, cuaca sejuk.
1: Oke,
3: Dua hari ini,
1: alhamdulillah ya Bapak, alhamdulillah. Ya. Mm-mm. Dan ada juga Ibu Dr. Randa Haja Khatijah MSY. Mungkin kita kasih dulu sebentar. Iya. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar Ibu?
4: Alhamdulillah Mbak, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Dan satu lagi surprise sekali Liza nih ya, untuk siang hari ini luar biasa. Ada yang udah gak asing di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada Bapak Muktafin Trenggono. Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar Bapak?
5: Alhamdulillah, sehat walafiat dan bahagia.
1: Nah itu yang ditunggu-tunggu. Luar biasa Masya Allah. Bapak udah kayak Liza ulang tahunnya, tiba-tiba datang gitu ya. Oke, sehat dan bahagia, luar biasa. Jadi siang hari ini pendengar ya, kita bersama di Jendela Kepri. Topiknya adalah keluarga tangguh, rumah tangga harmonis, bekal pendampingan penguatan ketahanan keluarga. Ya, keluarga tangguh, rumah tangga harmonis, bekal pendampingan penguatan ketahanan keluarga. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Jendela Kepri, Anda bisa ikutan bertanya kepada narasumber siang hari ini. Nanti Anda bisa telepon kami di 27100 atau bisa WhatsApp juga ke 0811 7789830. Tetap bersama kami di Jendela Kepri Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
6: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

0: Iya, pendengar, untuk mengawali jendela Kepri di siang hari ini ya, kita akan dengarkan dulu nih ya, terkait dengan keluarga yang tangguh. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan keluarga tangguh, atau ada yang mau dijelaskan dulu oleh Bapak Haji Jangga Hasibuan SAG? Silakan Bapak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah ilahan wahida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu falan tajida lahu waliyan mursida. Amma ba'du, yang saya hormati para pemirsa RRI dimanapun berada yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kami dari BP4 Provinsi Kepulauan Riau diberikan kesempatan untuk sosialisasi dan perkenalan BP4 Kepulauan Riau. BP4 adalah singkatan dari Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, yaitu organisasi sosial keagamaan yang menjadi mitra resmi Kementerian Agama dalam membimbing dan merawat keutuhan kehidupan rumah tangga Indonesia. Informasi BP4, yang pertama pendirian dibentuk secara resmi pada 3 Januari tahun 1961 di Jakarta berdasarkan surat keputusan Menteri Agama. Sifat organisasi sosial keagamaan yang bersifat profesional, independen namun berada di bawah pembinaan Kementerian Agama. Tujuan utama yaitu membantu meningkatkan mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta menekan angka perceraian. Kemudian kita di Provinsi Kepulauan Riau pengurusan baru yaitu SK nomor 74 tanggal 6 November 2025. Masa kepengurusan yaitu tahun 2025 sampai 2030. Tugas dan layanan, penyuluhan dan bimbingan, yaitu memberikan pembekalan dan penasihatan kepada calon pengantin sebelum menikah mengenai hak, kewajiban, serta manajemen konflik keluarga. 2, konseling dan mediasi. Menyediakan layanan mediasi serta konseling bagi pasangan suami istri yang sedang menghadapi masalah atau perselisihan agar tidak berujung pada perceraian. Mitigasi masalah keluarga, mendampingi dan membantu meminimalkan dampak psikologis maupun sosial dari keluarga rumah tangga, keretakan rumah tangga. Pelayanan dan informasi lebih lanjut bisa menghubungi kita, kantor sekretariat kita di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Insya Allah juga kita akan membuka kerjasama konter nanti di beberapa ataupun sekitar 3 masjid dan juga nanti mungkin di Pemprov dan di Umroh, insya Allah. Itu, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada RRI khususnya ini memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan apa namanya sosialisasi dan dialog interaktif bersama warga Provinsi Kepulauan Riau ya, yang pada siang hari ini. Mungkin ini dulu dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Bapak Haji Jangga yang sudah menyampaikan tadi ya, tentang BP4 ya, kalau disingkat ya. Iya. Ya, pengurus ini jadi yang hadir ini yang pendengar adalah pengurus Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Ya. Jadi untuk Anda yang nanti ikutan bertanya, boleh ikutan bertanya ya, tapi sekarang Liza mau bertanya dulu nih kepada 4 orang narasumber kita yang luar biasa. Tapi sebelumnya ini untuk perdana atau sudah pernah kesini Bapak-bapak, Ibu-ibu?
2: PP4 perdana, Bu.
0: Oh, perdana ya? Masya Allah, terima kasih sebelumnya buat Bapak-Bapak dan Bu Hatijah yang paling cantik. Ya. Aduh, sayang sekali gak masuk kamera ini. Oke, iya, semoga siang hari ini lancar ya perbincangan kita di Jendela Kepri. Nah, jadi kan topik kita ini adalah terkait dengan keluarga tangguh, rumah tangga harmonis, bekal pendampingan, penguatan ketahanan keluarga. Nah, sebenarnya apa fondasi utama yang perlu dimiliki sebuah keluarga agar tetap kuat, dan seperti apa keluarga tangguh itu? Nih, siapa yang menjawab nih? Pak Muktafin mungkin, atau Bapak Musin?
1: Sekarang aku udah.
3: Iya, keluarga adalah segalanya. Keluarga adalah merupakan institusi yang sangat menentukan keberhasilan semua yang ada di dalam sebuah keluarga itu. Maka atau kita kembali kepada bagaimana menyatukan keluarga, yaitu perkawinan, ya, pernikahan adalah merupakan ibadah yang paling panjang.
0: Iya kan? Semua hidup.
3: Sejak dimulai, ya, sampai kemudian terus, bahkan merupakan keyakinan kita bahwa kita ingin ya, keluarga itu tidak putus ketika meninggal, akan tetapi bagaimana nanti bisa bersama di dalam surga ini, ya. Maka karena panjangnya dan urusan dalam keluarga ini merupakan suatu yang kompleks dan pelik, ya, maka sangat dibutuhkan pengetahuan, pendidikan, ya, kepiawaian dalam membina keluarga. Maka BP4 ini hadir, ya, dalam rangka menjembatani, ya, sejak sebelum menikah. Maka ada pembinaan sebelum menikah, ya, catin. Okay. Kemudian setelah menikah. Dan pernikahan, ya, keluarga pasti ada problemnya, ada masalah-masalahnya. Nah, disitulah BP4 menyebatannya. Okay. Ya. Kita diingatkan, ya, kenapa saya sampai katakan bahwa keluarga ini penting, ya. Di dalam surat At-Tur ayat 21, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqnahum dzurriyyatahum wama 'alatnahum min 'amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Ya. Orang-orang yang beriman dan kemudian orang-orang yang mengikuti, artinya dari bapak, ya, anak keturunannya, ya, bapak ibunya, maksudnya anak keturunan yang dilahirkan dari keluarga itu, ya, mereka nanti akan bertemu bersama di dalam keluarga, dalam surga. Yeah. Ya. Nah, ketika bertemu di dalam surga tentunya, ya, bagaimana kita bisa menjamin bisa masuk surga? Nah, di sini pondasi-pondasinya harus dikuatkan, ya. Sehingga dengan kekuatan, ya, dengan pendidikan, dengan proses yang kuat, itu akan nanti melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dan kemudian terpelihara bukan hanya sampai batas dunia saja, bagaimana nanti bisa langgeng di akhirat. Itu, Mbak.
0: Oke. Nah, jadi terkait dengan keluarga tangguh, ya, kita berharap dan juga sudah diberi bimbingan sejak sebelum menikah. Seperti juga di KUA, ya, Bapak, ya, itu juga ada bimbingan sebelum menikah, ya. Ya, tapi sebenarnya sepertinya sudah ada yang enggak sabar pengin bertanya. Kita coba telepon dulu, ya. Angkat telepon. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Iya, Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa, Bapak?
4: Dengan Pak Fandi.
0: Pak Fandi, baik. Pak Fandi di mana, Bapak?
4: Saya lagi di Makassar ini.
0: Oke, di Makassar. Bapak, kita lagi di Jendela Kepri, sedang mendengarkan?
4: Ini baru monitor ini, Jendela apa tuh?
0: Oh ya, terkait dengan keluarga ini, Bapak. Bersama pengurus.
4: Bukan keluarga ya, tapi keluarga ya.
0: Iya, ada narasumber kita mungkin mau bertanya terkait dengan keluarga tangguh, rumah tangga harmonis.
4: Oh iya, sedikit menyampaikan saja ya.
0: Bertanya apa?
4: Kalau keluarga tangguh itu pastinya dimulai dari rumah dulu kan?
0: Iya, mau bertanya apa sama narasumber kita, silakan.
4: Oh, saya mau bertanya soal ini boleh kaitan dengan anak, boleh nggak?
0: Oh, boleh, kan keluarga baginya ada anak juga.
4: Iya, begini loh. Boleh nggak kalau anak rewel di rumah gitu, terus orang tua itu mencari alternatif itu membujuk dengan menggunakan handphone gitu kan, biasanya begitu kan. Karena mungkin mereka itu supaya bebas mungkin tidak diganggu oleh anak itu atau seperti apa. Apakah itu bisa nggak, apakah itu nggak berpengaruh di psikologi anak atau kesehatan anak ketika apapun anak di bawah 5 tahun itu terus sudah dikasih handphone supaya mungkin nggak nangis

0: dengan keluarga. Sementara keluarga tangguh itu ada komunikasi antara ayah, ibu, anak yang sangat interaktif, kemudian bisa menyelesaikan persoalan apa sih yang akan dirasakan oleh anak, apa sih yang diinginkan oleh anak. Kalau dengan HP saja, dia tidak akan merasa apapun yang diinginkan dia itu tercapai. Itu hanya sesaat saja. Demikian. Mungkin ada Bapak yang lain menambah.
1: Iya, ada yang menambahkan mungkin? Pak Musin atau Pak Jangga?
2: Baik. Bang Pandi ya.
1: Iya.
2: Dari Makassar. Ini nambahkan saja dari.
1: Boleh, silakan.
2: Jadi memang zamannya sudah serba digital. Jadi kita ini serba salah. Anak tidak dikenalkan digital salah. Dikenal diserahin itu juga salah, tapi kan ada cara-caranya. Mungkin dibatasi waktu atau dibatasi dengan sistem.
1: Yeah.
2: Sistem itu misalnya handphone, tapi memang khusus anak ya. Khusus anak dan sebagainya. Dia melulu di digital itu nggak boleh juga, seperti apa kata Bupati Jada, tidak bisa bersosialisasi nanti dengan yang lain.
1: Terlalu sibuk dengan dunia sendiri di digital tadi ya.
2: Jadi mungkin sedikit-sedikit lah, sedikit di situ.
1: Biar nggak ketinggalan juga gitu ya Pak ya.
2: Biar ketinggalan sedikit di sosialisasi dan lain sebagainya.
1: Okay.
2: Kita harus komplit lah karena di zaman digital ini.
1: Dan kalau nggak diperkenalkan juga bakal ketinggalan. Kalau terlalu dikasih berlebih juga nggak baik gitu ya Bapak.
2: Tapi
1: Ibu ya.
2: Tapi penting untuk diawasi.
1: Diawasi, nah itu
2: pengawasan
1: diawasi.
2: Pengawasan itu yang paling penting. Karena dia berselancar dengan bebas, itu akan berbahaya.
1: Ya, betul sekali. Oke, semoga jelas ya buat Pak Fandi ya di Makassar. Oke, jadi kalau bicara tentang keluarga, tadi kita sudah ngomongin tentang anak, sekarang kita ke suami istri. Seberapa penting kesepakatan antara suami dan istri dalam mengambil keputusan dalam keluarga? Pak siapa nih? Pak Muktafin mungkin?
3: Hah? Iya. Suami istri. Jadi memang antara suami istri ini tadi harus dimulai dengan punya basic yang baik ya. Punya basic yang baik dari awal ya. Seorang suami harus tahu ya kewajiban dan haknya. Seorang istri juga harus tahu kewajiban dan haknya. Ya. Kemudian bekalan inilah nantinya akan menjadikan komunikasi antara suami istri ini tentunya akan sangat menentukan bagaimana mau dibawa kemana. Ibaratnya adalah membawa bahtera kehidupan. Ya. Jadi masing-masing mempunyai bekalan yang ya cukup untuk masuk. Maka kalau di daerah lain, Mbak, ya pembekalan untuk mau menuju pernikahan itu, ya, seperti di Singapura itu berapa?
0: Tiga bulan
3: sebelumnya. Jadi ada kuliah khusus untuk pembekalan.
1: Khusus. Ya. Yes. Kalau di sini ya. Berapa?
3: Kalau di sini 4
1: kan?
3: Jam.
1: Iya kan enggak lama
3: 5
1: kan?
3: Jam.
1: Iya,
3: di sini hanya sekedar apa istilahnya beberapa jam sambil mengurus yang lain. Nah, di sinilah yang ingin dari PP4 ini harus ya punya nanti bagaimana kita buat pembekalan untuk para catin ini menjelang pernikahannya itu ya bagaimana kalau seorang pegawai itu biasanya dibekali berapa? 100 jam atau apa ya untuk memasuki dunia kerja. Nah, begitu juga. Kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah perjalanan panjang dan tidak putus. Nah, maka mestinya bekalannya harus lebih kuat lagi, lebih banyak lagi. Nah, di sini. Nah, dengan bekalan yang kuat itu, maka harmonisasi di dalam keluarga itu akan tercipta. Karena kadang-kadang, maaf-maaf, ada keluarga ya yang awalnya memang ada rasa cinta

0: ada ini, kemudian sampai ke pernikahan. Begitu sudah menikah, ya, begitu ada rasa bosan, masing-masing punya pilihan sendiri. Nah. Ada pill and will, ya. Nah, ini kan bahaya. Bahkan ada yang merasa karena sudahlah, kita cukup, ya. Kita yang penting sudah menikah, ya. Yang penting keluarga kita ini aman, ya. Tapi hati mereka berpaling kepada yang lain. Nah, ini kan bahaya. Karena apa tadi? Pondasi dari pelaku dalam keluarga ini enggak kuat. Mereka enggak jelas, ya, apa tujuannya berkeluarga. Apa yang ingin dicapai dari, ya, berkeluarga ini. Nah, kemudian nanti juga sampai masalah kependidikan anak.
1: Istilahnya kayak visi misi gitu,
0: ya,
1: kan, Bapak.
0: Visi misi harus, ya, sudah dirumuskan dari sejak awal sehingga mereka mendapatkan bekalan yang cukup gitu. Dan ya, karena hubungan ini sangat akrab, ya, namanya suami istri kan ketemunya ini kan panjang. Dan ya, ketika ada benturan-benturan, mereka harus dibekali, ya, bagaimana komunikasi yang baik suami istri. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kemudian mereka, ya, harus bagaimana bisa saling memahami. Nah, itu panjang, ya. Maka perlu dibutuhkan, ya, penguatan.
1: Tapi mungkin boleh dijelaskan sama Bu Otija atau Pak Jangga, mungkin seperti apa komunikasi yang sehat antara suami dan istri ini? Kalau ada terjadi perbedaan pendapat atau mungkin nggak kompak, bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana cara mengatasinya? Boleh Bu Otija?
2: Baik, Mbak. Sebenarnya cara berkomunikasi antara suami istri itu adalah saling introspeksi. Jadi bukannya misalnya suami itu salah, kita langsung menuduh itu kamu salah, tidak. Tapi kita harus saling berdiskusi. Bagaimana yang mau dituju itu apa sih sebenarnya. Bukan berarti kita dengan menyampaikan sesuatu itu kita langsung mengatakan itu tidak, ini tidak, itu boleh. Atau istilahnya suami itu mengatakan ini harus ikut apa kata saya, itu tidak. Begitu juga dengan istri, saling ego ditunjukkan kepada suami istri itu tidak. Kita berumah tangga itu adalah untuk menyatukan tadi, menyatukan visi dan misi. Kita ini sama-sama manusia yang tidak sempurna. Kita antara suami istri harus saling mendukung, saling mengisi. Yang istri kekurangan, suami yang melengkapi. Ya. Begitu kan juga sebaliknya. Begitu, Mbak.
1: Oke. Jadi memang ini PR yang seumur hidup sepertinya, ya, untuk kedua suami istri, ya. Tapi kadang ada ego yang sulit untuk ditepis, ya. Entah istrinya atau yang suaminya. Ini bagaimana cara mengalahkan ego nih? Siapa yang mau jawab nih? Pak Musin. Tapi sebelumnya kita terima telepon dulu nih, ada yang udah mau ingin bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Iya, pagi menjelang siang. Iya, Pak Atan, silakan. Ada narasumber kita nih, 4 orang.
3: Assalamualaikum, bapak-bapak narasumber, ibu-ibu narasumber.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mungkin bapak-bapak, ibu-ibu mungkin masih ada kopi sama saya nih. Takim pun ada gitu kan. Ya, ini pertanyaan saya itu begini, ya. Nanti saya minta tolong uraikan sedikit, kajikan sedikit, ya. Soalnya kita kada dalam kehidupan rumah tangga ini, bapak-bapak narasumber, kita tuh ada aja kadang-kadang. Nanti satu masa ada satu orang tidur di atas, setorong tidur bawah, kan? Itu kan masalah, Ustaz, ya? Itu kan masalah. Tapi masalah ini pasti ada penyebabnya. Yang mau saya mau tanya, penyebabnya apa? Saya minta tolong sedikit. Saya telah, umur saya sudah lebih 70. Jadi, saya baru-baru ini saya kajikan buka surat Al-Baqarah tuh. Surat Al-Baqarah ayat 10. Di situ, apa nanti tolong jelaskan benar apa benar tadi enggak, kan? Surah Al-Baqarah ayat 10 tuh, Ustaz. Itu bukan hati lagi, Ustaz. Itu nanti Ustaz tolong uraikan situ, kan? ujung-ujung ayat surah Al-Baqarah itu adanya itu tentang diri kita. Tentang diri kita, ya. Termasuk saya lah, jangan saya nembak orang aja kan, termasuk diri saya. Nanti saya enggak mau sebutnya gitu kan. Tolong uraikan ini aja surah Al-Baqarah ayat 10 dikajikan begitu. Okay. Tentang hati, tapi bukan hati. Di mana taruhnya lebih lagi dia dari hati. Kalau hati itu ya ada dokter yang tahu kan. Kalau surah Al-Baqarah itu lain bunyinya. Ini termasuk dari tidur di atas bawah, termasuk sampai dunia kita berperang sana berperang sini. Itu sama juga tuh. Itu masalah, tapi penyebabnya apa saya tanyamu? Okay. Itu jawabannya tuh tolong uraikan surah Al-Baqarah ayat surat Al-Baqarah ayat 10. Okay. Itu kalau guru yang 12 ya, itu pasal keempat. Pasal keempat. Itu saya satukan, saya kajikan satukan dengan surah Al-Baqarah itu sama. Baik. Ya, tolonglah kaji apa benar atau enggak begitu. Okay. Penyebabnya. Itu penyebab itu dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Atan di penyengat. Oke, mungkin bisa dijawab dulu. Ya, Pak Musin?
4: Ini nanti Pak Muktafin nambah ya.
1: Boleh. Boleh ya, Bapak.
4: Saya akan menyampaikan bahwa memang berkeluarga itu ada dinamika. Ada kadang bahagia, kadang sedih, kadang apa gimana ya
1: kayak roda macam, berputar ya
4: macam tak ada kesan di keluarga itu sepi senyap tak ada kesan jadi setiap calon pengantin itu kan kalau di versi Kemenak itu dia itu pendidikan apa yang disampaikan Pak Muktafin tadi mulai dari bimbingan remaja usia sekolah dari sekolah itu versi pemerintah yang saya sampaikan karena saya juga kepala seksi Pengunduhan dan Keluarga Sakinah di Kandil. Okay. Jadi bimbingan remaja usia sekolah itu diberikan sosialisasi pembinaan. Setelah itu dia kuliah ada namanya bimbingan remaja usia nikah. Usia nikah kan mahasiswa kan usia nikah tuh.
1: Yeah.
4: Kemudian setelah dia mau nikah ada bimbingan perkawinan apa yang katakan Pak Mustafa tadi di sini mungkin hanya 4 jam atau sekedar beberapa jam padahal kurikulum itu kalau dihabiskan betul ya 2 hari
1: kok kayak SKS gitu ya sistem kebut semalam cuma 4 jam lagi ya sedikit sekali
4: karena apa? Karena kita ini tidak mendapatkan dukungan dari instansi
1: berarti itu termasuk tantangan ya?
4: Iya, jadi ketika ada bimbingan, Pak saya izin karena kantor belum mengizinkan untuk keluar. Misalnya nanti keluar pun sekalian cuti untuk kawin.
1: Iya
4: akhirnya
1: juga.
4: Online tidak maksimal. Itu karena bisa dia lihat, bisa tidak. Itu akhirnya. Kemudian untuk masalah pertanyaan dari Bapak Atan Nyengat, itu kita kembali. Kalau Bapak dan Ibu yang pernah menikah, di buku nikah itu ada ayat Al-Quran sebenarnya. Ini belum sebelum ke Baqarah ya, Baqarah nanti Pak Muntatin saja.
1: Baik.
4: Jadi ada buku halaman pertama itu surat An-Nisa 19. Wasiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaulah kamu secara patut. Suami istri ini harusnya sebab patut. Patut itu gimana? Kalau ucapan masing-masing harus baik.
1: Yeah.
4: Kalau menyadari lah, baik. Ucapan baik itu akan menjadikan ketentraman bagi keduanya.
1: Iya yeah, sih. Kemudian, bukan aja ucapan, kayak nada aja itu berpengaruh ya sih?
4: Nada, ucapan,
1: nada
4: sikap.
1: Antara,
4: sikap tak senyum misalnya.
1: Iya, yeah, itu juga pengaruh sih ya.
4: Maka dia peringatan, fa'in karih temuhunna. Jika kamu tidak menyukai fasa antakro husayan, terhadap sesuatu ya. Padahal Allah... Maka bersabarlah, fa'in fa'asa antara kebusayian, maka bersabarlah. Dan sebenarnya Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Wa ya'alallahu khairan katsir. Artinya begini, artinya setiap apa yang kita tidak sukai, itu belum tentu buruk
1: yeah,
4: bagi kita.
1: Betul.
4: Setiap yang tidak kita sukai, belum tentu itu baik. Begitu. Jadi, kalau para catin ingat pada ayat ini, insya Allah mereka akan, kalau ingat Allah juga, insya Allah dia akan, saya berarti harus bersabar. tak perlu pisah tempat.

0: tak perlu
1: tidur atas tidur bawah.
0: Tidur atas atas dan bawah tak perlu. Padahal ketika dia bersatu menjalin kebahagiaan, dia samping dia sehat, itu pikiran pun akan jernih. Ketika ayat ini diingat betul, karena perlu sabar. Ucapannya satu api, satu air.
2: Termasuk tadi mengalahkan ego masing-masing ya, itu tadi ya.
0: Mengalahkan ego masing-masing, satu api, satu air. Jadi dari zaman penerbitnya buku nikah ini, ayat ini tak pernah diganti oleh pemerintah. Karena apa, ini kunci. Harus sabar dalam pernikahan. Soalnya itu bukan diri dia. Artinya apa yang diinginkan belum tentu sesuai dengan apa yang terwujud. Itu kadang-kadang di luar ekspektasi, maka harus bersabar. Jadi orang kan beda-beda, tidak mesti uang orang semua sama. Lalu apa yang jodoh itu, wah ini jodoh, cocok. Semuanya apa yang diinginkan sama, enggak ada. Pasti beda. Kenapa kalau dibilang cocok? Karena yang satu jaga image, yang satu menjaga image juga. Padahal tak cocok sebenarnya, tapi karena saling menjaga image, maka jadi cocok. Gitu.
2: Oke. Okay.
0: Mungkin Pak Muktabin tambah.
2: Iya, silakan.
3: Iya, tadi Pak Atan menyampaikan Al-Baqarah ayat 10 ya. Itu ayatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim fi qulubihim maradun fazatahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ini sebetulnya ayat ini masih menjelaskan berkenaan dengan karakter orang munafik. Secara umum ya hati manusia ya itu juga ada penyakitnya, sebagaimana penyakit jasmani ada penyakit hati. Nah, inilah yang perlu dijaga ya. Kalau orang munafik ya penyakitnya mereka menolak kebenaran, menolak hal-hal yang baik yang disampaikan oleh Rasul, gitu ya. Penyakit di dalam hati ya banyak. Ada keraguan terhadap kebenaran, kemunafikan, iri dan dengki, cenderung mengikuti hawa nafsu, cinta dunia yang berlebihan, takut kehilangan kepentingan pribadi. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan bagaimana, dalam rangka membina kehidupan rumah tangga ya antara suami dan istri. Nah, ini memang tadi harus betul-betul dari awal ya duduk bersama apa tujuan yang ingin dicapai. Kalau ya beda visi misi tadi, yang satu pengennya pokoknya yang penting jaya di dunianya ya, sementara suaminya sebetulnya enggak ingin begitu. Wah, nanti yang ada adalah tuntutan dunianya sangat kuat dari istrinya. Begitu juga sebaliknya, seorang suami. Nah, disinilah ya harus didudukkan ya. Bagaimana tadi memang sumber permasalahan itu adalah dari hati. Ya. Kalau hatinya ini sehat, ya, tidak dipenuhi dengan penyakit, ya, visi misinya jelas, apa yang diinginkan dalam rangka untuk membentuk keluarga ini, nah, insya Allah tadi sampaikan Pak Mohsin, ada kesabaran. Ya, kita menikah itu bukan menikah sama malaikat. Ya. Artinya sama-sama manusia. Ada kelebihan, ada kekurangan. Betul. Kalau kedua-duanya memahami ini, oh saya punya kelebihan, tapi saya juga punya kekurangan. Nah, begitu juga istrinya, oh saya punya kelebihan dan kekurangan. Kalau yang ada adalah saling melengkapi, ya, maka yang ada adalah keharmonisan dalam rumah tangga. Tapi kalau yang sebaliknya isinya hanya menuntut, kenapa begini tadi tidak sesuai dengan ekspektasi. Akhirnya apa? Wah. Ya, apalagi dengan bumbu-bumbu sekarang, bacaan, tontonan, ya, film yang kemudian menggiring, apalagi luar biasa sekarang ya. Di rumah informasi semuanya masuk begitu deras. Makanya sangat penting benteng ya, terutama hati ini harus betul-betul kita bentengi dengan baik.
2: Oke, ini juga ada pertanyaan dari Pak Fajar di Bintan. Assalamualaikum Bapak Ibu Narasumber. Kalau sedang ada masalah dalam rumah tangga, salah satu pasangan biasanya memilih diam dan tidak mau bicara, sebaiknya diberi waktu terlebih dahulu atau tetap diajak bicara agar masalah tidak berlarut-larut? Karena saya pribadi tidak suka

0: masalah tuh lama-lama diselesaikan. Pengennya langsung selesai saat itu juga. Terus bagaimana nih untuk tekanan ekonomi yang sekarang sangat berat sekali dari Pak Fajar di Bintan. Ya, siapa nih yang mau jawab? Pak Jangga? Buat Ija. Siapa?
1: Iya, jadi luar biasa ya. Artinya dalam kehidupan rumah tangga banyak problemnya, banyak permasalahannya. Ini kadang-kadang banyak di antara kita itu menahan diri, tidak diceritakan. Ya, karena khawatir diceritakan nanti jadi masalah lagi, cuman gini. Ya. Sering merasa kesulitan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Nah, begitu nanti sudah memuncak, akhirnya apa? Pertengkaran itu jadi memuncak. Ya. Kalau sudah memuncak, akhirnya kata cerai. Kata ini mudah sangat.
0: Apalagi ya, kalau laki-laki bahaya ya. Nyebut sekali aja udah bahaya.
1: Wah,
0: ya.
1: Sudah, kali udah jatuh ya. Jatuh, gitu.
0: Kalau perempuan mau 10 kali pun kayaknya.
1: Nah, kemudian ya, mereka kalau gimana cara menyelesaikan masalah-masalah kami ini? Berarti harus ke pengadilan ini. Nah, disinilah kehadiran BP4 menjadi tempat curhat, tempat menyampaikan permasalahan-permasalahan rumah tangga itu ya, sebelum jauh ke sana. Jadi kehadiran BP4 ini dalam rangka untuk mendekati masyarakat. Apa problem apa dalam rumah tangga itu? Mari ayo kita bincangkan. Maka insya Allah tadi sudah disampaikan kita akan membuka tempat-tempat yang strategis ya. Enggak usah malu ya, sambil mungkin datang nanti ada di beberapa masjid.
0: Pak Fajar juga mungkin tadi bertanya misalnya
1: kita ke masjid ya, gitu sambil sholat, habis sholat. Tentunya kita kasih tahu dulu ya apa, dan insya Allah nanti kita siapkan tenaga-tenaga ahlinya untuk menyelesaikan permasalahan itu di tempat-tempat yang sudah kita tuju.
0: Oke, itu tadi menghubunginya bagaimana Pak?
1: Nanti kita akan ya pasang ini ya. Nomor kontak.
2: Sebenarnya di kantor Kanwil.
0: Di kantor Kanwil dulu sementara ini ya.
2: Seperti yang katakan Pak Ketua tadi. Itu nanti kita akan buka konter di kantor gubernur. Nanti di Umrah. Atau di masjid-masjid yang kita tunjuk. Namun ini belum kita lakukan karena belum ada kerjasama.
1: Sosialisasi.
2: Kerjasama kepada yang memiliki instansi tersebut.
0: Oke, itu dia ya. Buat Pak Fajar semoga jelas. Pak Jangga enggak mau nambahin nih, Pak Jangga? Boleh-boleh kalau mau nambahin Pak Jangga, silakan. Iya.
2: Apa namanya? Yang Pak Fajar nih sebaiknya kalau salah diam-diaman ini, kalau diam itu lama-lama akan nyaman, itu bahaya.
0: Oh, ya jadi, benar. Silent bisa, treatment istilahnya ya.
2: Iya, jadi perlu namanya kalau handphone ini kalau udah low perlu dicas.
0: Oh iya.
2: Jadi pengecasannya adalah di BP4 apa yang katakan Pak Rafi tadi. Dicas yang tadinya di ujung tanduk tidak lagi di ujung tanduk begitu. Tapi jangan catatan jangan sampai dia curhat kepada seseorang yang
3: bukan
1: tidak
2: yang
1: ahlinya.
2: Ahlinya karena yang diajak curhat barangkali dia cerai saja nanti sama aku kata dia.
0: Nah, terkadang ada juga nih yang curhatnya di media sosial. Ini gimana nih?
2: Itu lebih bahaya. Lebih baik ke BP4. Karena BP4 akan menjaga
0: kerahasiaan ya.
2: Kerahasiaannya dan tidak akan kemana-mana. Dan insyaallah keluarga itu kalau menurut saya daripada melihat kalau dengan dia bahagia, padahal itu rumput hijau, rupanya rumput palsu.
0: Iya.
2: Nampaknya bahagia kalau betul dengan dia, tapi tidak bahagia. Dan saya pernah jumpa ibu, orang yang istrinya sudah sampai 14 orang, ganti, cari yang cocok, tidak dapat yang cocok.
0: Berarti nikah berkali-kali gitu ya?
2: Berkali-kali. Akhirnya apa? Akhirnya anaknya saja tidak ada yang mau jenguk bapaknya yang sakit. Akhirnya dia meninggal dengan sendiri. Istrinya tidak mau yang melihat. Kenapa? Memang dia tidak hanya mencari yang cocok, tapi tak pernah melihat cocok. Nah, padahal
0: hanya melihat kelebihan ya?
2: Iya, padahal kita kalau lagi cekcok, lihatlah kelebihan istri atau suami. Jangan melihat kekurangannya. Pasti dia akan terima apa adanya.
0: Gitu. Okay. Untuk Anda yang ingin bertanya, masih kami buka di line telepon dan juga WhatsApp pendengar. Masih ada waktu untuk Anda bertanya kepada narasumber kita untuk siang hari ini. Luar biasa sekali ada BP4. Nah, jadi daripada curhat ke media sosial, mendingan curhat langsung ke orang yang tepat ya, dari BP4 ya, yaitu Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Luar biasa sekali. Oke, kalau belum ada telepon, ini ada juga satu WhatsApp dari siapa ini, Pak? Oke, tidak ada namanya. Mohon maaf, untuk Anda ingin bertanya boleh sertakan nama ya, biar kita tahu siapa. Ini katanya suami dan istri sama-sama bekerja dan sering pulang dalam kondisi lelah. Bagaimana caranya supaya tetap harmonis hubungannya dan tidak terasa hanya menjalankan rutinitas karena sudahlah lelah dipaksa melakukan hal yang kayaknya sekarang sudah mati rasa untuk dilakukan. Makanya mungkin gak mau nyebut nama ya, karena agak sensitif ya. Baik, mungkin siapa yang mau jawab nih? Bu Hatijah mungkin, silakan.
3: Baik, ini pengalaman, istilahnya sama-sama bekerja yang mungkin pulangnya sudah sama-sama sore ya, sehingga untuk kegiatan yang biasanya dilaksanakan itu tidak ada, mungkin katanya mati rasa. Itu sebenarnya terpulang dari kita sendiri, bagaimana kita memanage hati kita. Untuk yang namanya keluarga itu bukan datang rutinitas pagi sarapan, pergi kerja, pulang, istirahat, tidur begitu terus.
0: Bosan juga ya itu terus setiap hari ya.
3: Iya, tapi kita harus saling komunikasi bagaimana. Mungkin kalau misal capek di rumah, mungkin dibawa pergi rekreasi seminggu sekali. Tak mungkin dalam satu minggu itu bekerja terus. Jadi saya rasa untuk mati rasa itu mungkin hanya sengaja dibuat sendiri mungkin supaya pasangan kita, oh ini gak capek, udahlah itu. Tapi benar tadi kata Pak Ustadz, berkomunikasilah atau bertanyalah kepada yang tepat. Kemudian saling, yang penting itu saling komunikasi antara suami dan istri. Berumah tangga itu ibaratnya berteman. Kita dulunya sendiri, kalau sendiri gitu kan kita sering curhat nih sama teman baik. Lebih baik kita curhat kepada istri, apapun yang akan diceritakan, suami istri pasti saling mendengarkan apa yang dirasakan oleh kita sendiri. Gitu, Mbak.
0: Okay. Semoga jelas ya buat tadi Bapak atau Ibu yang sudah bertanya, tidak disebutkan namanya. Dan kita di sesi terakhir untuk siang hari ini di Jendela Kepri, mungkin dari masing-masing narasumber bisa memberikan pesan untuk pendengar kita, terutama yang sudah berkeluarga atau kepada yang masih pengantin baru atau calon pengantin juga boleh. Silakan dari Pak Jangga dulu, silakan Bapak. Oke, ditarik saja boleh.
4: Baik. Jadi kami dari BP4 Kepulauan Riau yang membuka ya masalah-masalah keluarga ini. Kami membuka layanan yang pertama itu secara langsung nanti di Kanwil Kementerian Agama. Kemudian juga di KUA.
0: KUA,
4: okay. Di KUA, ya, di khususnya di seluruh Kepri ini ya.
0: Seluruh ya, okay.
4: Karena kita juga apanya di sana buka BP4 di sana. Untuk di Kepri ini sekarang ini kita sudah terbentuk kepengurusan BP4 di 4 kabupaten kota.
0: Di mana gitu, Bapak?
4: Yaitu di Batam. Kemudian Lingga
0: ada ya.
4: Karimun, Anambas.
0: Oh iya, siap.
4: Kemudian ada tiga lagi yang dalam proses. Natuna, Bintan, Tanjung Pinang.
0: Dalam proses.
4: Tanjung Pinang ini masih dalam proses.
0: Okay.
4: Insya Allah nanti bisa juga nanti di kabupaten kota juga kita buka nanti ya. Untuk konsultasi, konseling. daripada yang resmi. Nah, jadi kami harapkan ya seluruh ya warga yang mendapatkan ada persoalan ya jangan segan-segan.
0: Betul.
4: Nanti datang ke Kanwil ataupun di kabupaten kota.
0: Oke.
4: Okay. Mungkin itu dari saya ya. Sekali lagi ya insyaallah kita akan setelah siaran ini nanti kita akan rapat lagi untuk percepatan pembentukan untuk 3 kabupaten kota lagi.
0: Mantap, ya, semoga lancar Bapak.
4: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama, terima kasih Bapak Jangga. Kemudian siapa lagi Pak Musin dulu? Ya, atau Bu Khadijah? Buat Pak Musin dulu, baik silakan Pak Musin dulu.
2: Waktunya tinggal sedikit.
0: Iya.
2: Jadi saya sampaikan kepada para pemirsa Pro 1 RRI, ketika Anda punya masalah ya, jangan sampai Anda ceritakan sama orang lain. Maka sampaikanlah ke BP4, insya Allah mudah-mudahan akan clear. Yang kedua, bersabarlah, karena sabar itu akan menjadikan pikiran. Kemudian Anda akan
4: sudah.
2: Yang paling penting adalah jaga ucapan-ucapan yang tidak baik. Karena ucapan yang negatif itu akan membawa Anda keluarga menjadi ke ujung tanduk. Tapi ucapan positif itu akan menetralkan, menjernihkan pikiran Anda. Kemudian Anda akan mendapatkan, insya Allah dapatkan petunjuk. Dan yang paling penting, kita sehari ini yang wajib disuruh sholat 5 waktu sebanyak 17 rakaat. Artinya Anda telah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Artinya minta petunjuk setiap hari 17 kali. Itu artinya mudah-mudahan Allah akan beri petunjuk pada Anda.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Musin. Kemudian Pak Mutafin?
1: Iya, ada slogan Baiti Jannati, ya, rumahku adalah surgaku. Ini jangan sampai hanya sebatas slogan, tapi bagaimana betul-betul kita realisasikan dalam kehidupan kita. Ya, pastikan keluarga kita adalah keluarga yang aman, baik menurut agama, dan kita betul-betul nanti bukan hanya bersama di dunia, tapi bagaimana sampai nanti di akhirat kita surga bersama. Nah, ketika ada masalah, maka mari kita pecahkan bersama, dan alhamdulillah BP4 memberikan kesempatan dan peluangnya. Terima kasih.
0: Luar biasa sekali. Terakhir yang paling cantik nih, Bu Khadijah, silakan.
3: Baik. Kita di dalam berumah tangga biasanya sering terjadi konflik, itu pasti itu. Karena menyatukan antara dua hati yang berbeda itu sulit. Tapi kalau kita komitmen, yang mengatakan berumah tangga untuk saling berkomunikasi yang baik, kita bisa apabila ada konflik dan sebagainya, kita harus berkomunikasi dan curhatlah kepada BP4. Kemudian bisa nomor HP yang bisa dihubungi.
0: Boleh, boleh, silakan Ibu.
3: 0852 64 29 69 27. Atas nama Pak Haji Muksin.
0: Oke, siap. 0852-6429-6927 ya Pak Muksin. Oke, kita aja Ibu. Iya. Baik, terima kasih banyak, luar biasa untuk siang hari ini obrolan kita di Jendela Kepri bersama BP4 ya pendengar. Ada Dr. Andes Muktafin Trenggono MPD. Terima kasih Pak Muktafin.
1: Sama-sama.
0: Iya, ada Pak Haji Jangga Hasibuan SAG juga. Terima kasih Pak Jangga.
4: Sama-sama Bu, terima kasih juga.
0: Oke. Ada juga Pak Haji Musin, Haji Muhammad Musin SAG. Terima kasih Bapak Musin.
2: Baik, sama-sama.
0: Dan yang paling cantik ada Bu Dr. Anda Hajah Khatijah MSY. Terima kasih Ibu. Sehat selalu.
3: Terima kasih kembali.
0: Amin. Oke, terima kasih juga untuk kalian yang sudah bersama kami, sudah mendengarkan dan sudah bertanya tadi ya di Jendela Kepri Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk siang hari ini dengan topik keluarga tangguh, rumah tangga harmonis, bekal pendampingan penguatan ketahanan keluarga. Kita sudahi untuk Jendela Kepri siang hari ini bersama BP4 Provinsi Kepulauan Riau. Dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat.
6: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orian Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
7: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
6: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
7: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
6: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nation League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Alex Satersik terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nation League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nation League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nation League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman Jurgen Klopp mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nation League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah bertambah lagi koleksinya, tambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima, lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu, tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20 Nagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Syodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli. Pelatih Timnas Indonesia

0: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
1: Our trophy, hopefully.

Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai. Indonesia saat ini

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesini tersaji di Gor Bukit Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilhelm menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfadlan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andreas Karet pada menit ke-13 membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warci, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tanjung Pinang Siang.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Pendengar, sudah kita ikuti tadi warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta. Nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami juga akan menyampaikan warta berita daerah untuk Anda. Mendengar dilansir dari rri.co.id, pengawasan terhadap keselamatan lalu lintas dinilai perlu diperkuat untuk mengantisipasi kecelakaan di Kota Tanjung Pinang. Hal ini disampaikan oleh pengamat transportasi sekaligus ketua Himpunan Keselamatan Transportasi Masyarakat atau disingkat dengan Hikatama Kepri, yaitu ada Afrizal, yang mengatakan bahwa upaya tersebut membutuhkan keterlibatan sejumlah instansi terkait. Menurut Afrizal, evaluasi keselamatan perlu dilakukan terhadap kendaraan besar yang melintas di kawasan perkotaan maupun kondisi jalan yang menjadi jalur kendaraan tersebut. Pemerintah daerah, kepolisian, dinas perhubungan, dan instansi yang menangani infrastruktur jalan dinilai juga perlu berkoordinasi. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id ya. Dan untuk Anda mungkin yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Saat ini Kota Tanjung Pinang masih diguyur hujan, pendengar. Jadi agak licin ya, tetap berhati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya fardu zuhur untuk hari ini nanti pada pukul 11.56 waktu Indonesia Barat.

0: ini toh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang. Gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar kaum muslim dan muslimah di mana saja berada, selanjutnya akan kita dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya fardu zuhur untuk kawasan Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

Tutur kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita ketahui bersama beberapa sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita ingin mengetahui tutur kata dan cara berbicara beliau. Sebelumnya, marilah kita simak penuturan dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara seperti yang biasa kamu lakukan, yaitu berbicara dengan nada cepat. Namun beliau berbicara dengan nada perlahan dan dengan perkataan yang jelas dan terang, lagi mudah dihafal oleh yang mendengarnya. Hadis riwayat Abu Daud. Beliau adalah seorang yang rendah hati, lagi lemah lembut. Sangat senang jika perkataannya dapat dipahami. Di antara bentuk kepedulian beliau terhadap umat ialah dengan memperhatikan tingkatan-tingkatan intelektualitas dan pemahaman mereka di dalam berkomunikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang sangat penyantun, lagi sabar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, tutur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat teratur. Untaian demi untaian kalimat tersusun dengan rapi, sehingga mudah dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Cobalah perhatikan kelemah lembutan dan keluasan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudi mengulangi perkataan agar dapat dipahami. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengungkapkan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengulangi perkataannya 3 kali agar dapat dipahami. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berlaku lemah lembut kepada orang lain. Dengan sikap seperti itulah orang-orang menjadi takut, segan serta hormat kepada beliau. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajak laki-laki itu berbicara sehingga membuatnya menggigil ketakutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, tenangkanlah dirimu. Sesungguhnya aku bukanlah seorang raja. Aku hanyalah putra seorang wanita yang biasa memakan dendeng. Hadis riwayat

pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Seorang pria diduga menipu dan memeras perempuan asal Tanjung Uban melalui aplikasi Tinder. Asosiasi Peternak Unggas di Bintan menggelar operasi pasar murah di Bintan Center. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini, Senin 28 September 2026, bersama saya, Liza Andriani. Dengan menyamar sebagai anggota Polri, seorang warga Lampung diduga menipu dan memeras perempuan asal Tanjung Uban melalui aplikasi Tinder.
1: Menyamar sebagai anggota Polri, seorang warga Lampung diduga menipu perempuan asal Tanjung Uban, Kabupaten Bintan melalui aplikasi Tinder. Aksi tersebut berlanjut hingga pemerasan menggunakan video call vulgar dengan kerugian korban mencapai sekitar 20 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Raden Bimo mengatakan, kasus tersebut bermula pada Juli 2026 saat pelaku berinisial SP alias R berkenalan dengan korban berinisial I melalui aplikasi Tinder. Keduanya kemudian bertukar nomor WhatsApp dan melanjutkan komunikasi melalui aplikasi tersebut. Pelaku kemudian mengajak korban berpacaran dan mengaku sebagai anggota Polri. Dalam komunikasi tersebut, pelaku membujuk korban melakukan video call seks atau VCS. Setelah memperoleh video tersebut, pelaku mulai memeras korban dengan alasan meminjam uang. Setelah uang korban habis, pelaku mengancam akan menyebarkan video tersebut kepada orang tua korban.
2: Dan tersangka atas nama inisial dengan inisial SP alias RS, yang dimana lokasi kejadian perkara ini berada di rumah korban yang beralamat di Bintan Utara, Kabupaten Bintan. Dengan barang bukti yang kita amankan ada 3 unit handphone merek iPhone 13 Pro Max, handphone Vivo Y17 dan handphone merek Oppo A53 dengan 3 lembar mutasi rekening dari Bank BCA.
1: AKP Raden Bimo juga lebih lanjut menyampaikan, saat ini polisi masih mendalami asal seragam Polri yang digunakan pelaku untuk meyakinkan korban. Berdasarkan keterangan sementara pelaku, seragam tersebut diperoleh dari seorang rekannya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 27B ayat 2 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkot Tanjung Pinang bersama Asosiasi Peternak Unggas Bintan menggelar operasi pasar murah ayam potong di gedung Tengku Manda Bintan Center.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang bekerjasama dengan Asosiasi Peternak Unggas Bintan atau APUB menggelar operasi pasar murah khusus ayam potong di Gedung Tengku Manda Bintan Center. Kegiatan ini digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan ayam dengan harga lebih rendah di tengah kenaikan harga di pasaran minggu kemarin. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Tanjung Pinang, Riani, mengatakan ayam potong dalam operasi pasar tersebut dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram. Harga tersebut lebih rendah sekitar Rp7.000 dibandingkan harga ayam di pasar yang saat ini berada di kisaran Rp42.000 hingga Rp43.000 per kilogram. Menurutnya, operasi pasar murah dilakukan karena kenaikan harga ayam potong mulai dirasakan masyarakat dan pelaku usaha yang menggunakan ayam sebagai bahan baku. Pada hari pertama pelaksanaan, antusiasme masyarakat cukup tinggi. Bahkan warga sudah mengantre sejak sebelum kegiatan dibuka.
4: Hal ini kami lakukan mengingat di pasar harga ayam sudah mulai ada kenaikan. Nah, ini sangat berpengaruh kepada masyarakat dan pelaku usaha yang komoditi produknya itu dari ayam potong.
3: Riani menjelaskan, stok ayam yang disiapkan pada hari pertama sekitar 500 kg. Pemkot Tanjung Pinang bersama APUB akan menambah pasokan untuk pelaksana operasi pasar murah pada Senin 28 September 2026, sehingga masyarakat yang membutuhkan tetap dapat memperoleh ayam dengan harga terjangkau. Wakil Ketua APUB James mengatakan, pihaknya menyiapkan sekitar 500 kg ayam potong pada hari pertama operasi pasar murah. Jumlah tersebut bahkan telah habis terjual karena tingginya permintaan masyarakat.
5: Sudah sekitar 500-an kilo lah.
6: 500 kilo dah, berapa ya?
5: 500 kilo lebih. Bang. Untuk masa panen itu lebih kurangnya di sekitar 30-an hari. Ya, 35 hari, 33 hari gitu.
3: Seorang warga Batu Tujuh, Liza, mengatakan sangat terbantu dengan adanya operasi pasar murah tersebut. Ia menilai selisih harga ayam yang dijual pemerintah bersama APUB cukup signifikan dibandingkan harga di pasar.
7: Terbantu sekali loh, pasar 4142, ini 35 kan jauh lumayan.
8: Oh lumayan, Bu, ya.
3: Liza berharap operasi pasar murah tersebut dapat terus dilaksanakan selama beberapa hari ke depan. Ia mengetahui informasi kegiatan tersebut melalui pesan WhatsApp yang beredar di lingkungan tempat tinggalnya. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Peternak Unggas Bintan menyediakan sebanyak 1.500 kg ayam dalam kegiatan operasi murah di Pasar Bintan Center, Tanjung Pinang.
6: Asosiasi Peternak Unggas Bintan APUK menggelar operasi pasar murah dengan menjual daging ayam segar seharga Rp35.000 per kilogram. Kegiatan tersebut digelar di kawasan Bintan Center, Terminal Sungai Carang, Minggu pagi. Sekretaris APUK Jamie menjelaskan operasi pasar murah ini dilakukan sebagai bentuk upaya APUK membantu masyarakat mendapatkan daging ayam segar dengan harga lebih terjangkau. Sekaligus menyampaikan kondisi harga ayam di tingkat peternak yang disebut telah mengalami penurunan. Mengingat harga ayam hidup di tingkat peternak saat ini berada di kisaran Rp25.500 hingga Rp26.000 per kilogram. Namun harga daging ayam di pasaran masih berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp43.000 per kilogram.
8: Jadi ingin menyampaikan juga sebenarnya harga di pasar ini sudah ada mengalami penurunan harga. Cuman kenapa mereka nggak turun-turun? Sehingga persepsi masyarakat terhadap ayam ini kan seolah-olah kok mahal, dan persepsi masyarakat terhadap kami ini, terutama para pelaku peternak ya, sepertinya kan jadinya kita yang salah. Pikiran kita kan tidak ada jual murah, mahal terus.
6: Sekretaris APUK Jamie mengatakan operasi pasar murah khusus ayam potong tersebut, APUK menyediakan sekitar 500 kg ayam segar. Antusiasme masyarakat cukup tinggi, bahkan kegiatan yang dibuka sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat minggu pagi itu habis sebelum pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan harga Rp35.000 per kilogram. APUK juga bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan operasi pasar murah dengan sejumlah kebutuhan pokok lainnya mulai hari ini, Senin, hingga Selasa di Pasar Bintan Center. Setiap harinya sekitar 500 kg ayam disiapkan untuk dijual kepada masyarakat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Sempat mengeluh sakit, tahanan rutan Tanjung Pinang meninggal dunia, serta biaya pemulangan jenazah ditanggung keluarga.
9: Untuk biaya di IGD ditanggung keluarga. Kemudian karena yang bersangkutan dibawa ke Tanjung Balai Karimun, dan sebelumnya kita sudah serah terima jenazah, jadi untuk kegiatan transportasi dan lain-lain diakomodir oleh keluarga.
10: Seorang warga binaan pemasyarakatan rumah tahanan rutan Tanjung Pinang berinisial Ponggi, 51 tahun, meninggal dunia setelah mengalami keluhan penyakit darah tinggi dan jantung. Ponggi meninggal setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kepala Seksi Pelayanan Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang Surya Kusuma mengatakan, Ponggi mulai mengeluhkan kondisi kesehatannya sekitar pukul 7:20. Petugas kemudian membawa yang bersangkutan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Menurutnya, setelah dinyatakan meninggal dunia, jenazah Ponggi dimandikan di rumah sakit dan selanjutnya menunggu pihak keluarga untuk proses penyerahan. Jenazah akan dibawa keluarga yang berlokasi di Tanjung Balai Karimun.
9: Pertama dirawat di IGD dulu kemarin, setelah di IGD langsung kita koordinasikan dengan pihak penahan sama keluarga. Jadi sementara dirawat dari IGD ke ruang jenazah. Setelah di ruang jenazah, dulu keluarga, baru kemudian setelah itu koordinasi dengan keluarga untuk jenazah rencananya dibawa ke Tanjung Balai Karimun hari itu juga.
10: Surya menjelaskan, biaya penanganan di instalasi gawat darurat rumah sakit ditanggung oleh Rutan Tanjung Pinang. Kemudian untuk biaya transportasi membawa jenazah ke Tanjung Balai Karimun menjadi tanggung jawab pihak keluarga.
9: Kalau untuk jenazah, kita memang menurut peraturan yang berlaku, apabila 2 kali 24 jam jenazah kita sudah infokan kepada pihak penahan ataupun ke keluarga dan tidak ada diambil, maka untuk pemulasaran dia ditanggung negara dan dimakamkan sesuai dengan aturan atau berada di lingkup di dalam kawasan rumah.
10: Berdasarkan data sistem informasi penelusuran perkara SIP Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Ponggi merupakan terdakwa dalam perkara narkotika. Dirinya ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri di persimpangan jalan menuju kantor Bupati Karimun, Kabupaten Karimun pada 9 Maret 2026 kemarin. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ulang tahun kelima Asosiasi Media Cyber Indonesia atau AMSI Provinsi Kepulauan Riau mendorong media lokal untuk terus memperkuat profesionalisme di tengah perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi.
11: Malam apresiasi HUT kelima Asosiasi Media Cyber Indonesia atau AMSI Provinsi Kepulauan Riau digelar di Net ND Laguna Hotel Kota Tanjung Pinang Sabtu malam hari. AMSI Provinsi Kepri mendorong media lokal untuk terus memperkuat profesionalisme dan kredibilitas di tengah perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad, mengapresiasi keberadaan AMSI Kepri yang dinilai terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat. Media memiliki peran penting dalam mendukung ekosistem informasi di Kepri, termasuk dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan menyampaikan informasi mengenai berbagai potensi daerah.
12: Maka peran media juga penting, baik dari sisi promosi, dari sisi ketertiban, ketentraman, menjauhkan berita-berita hoax, kemudian juga menjauhkan berita-berita yang orientasinya bertendensi memecah belah dan lain sebagainya. Maka kita berharap media juga sebagai sarana edukasi yang penting bagi masyarakat kita.
11: Ketua AMSI Provinsi Kepri, Jailani, mengatakan perjalanan AMSI selama 5 tahun tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi industri media baik secara nasional maupun daerah. Ia menyebutkan, AMSI Kepri saat ini memiliki 12 perusahaan media yang bergabung dalam perkembangan informasi di daerah. Ia menegaskan hubungan media dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan elemen lainnya perlu dibangun melalui komunikasi yang sehat.
13: Hubungan antara media dan berbagai pemangku kepentingan bukanlah hubungan semata-mata bersifat seremonial. Media memiliki fungsi memberikan informasi, edukasi, sekaligus menjalankan kontrol sosial. Karena itu, komunikasi yang sehat antara media dengan pemerintah, lembaga negara, dan dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen lainnya adalah merupakan sesuatu yang sangat penting.
11: Malam apresiasi HUT kelima AMSI Kepri diakhiri dengan penyerahan sertifikat penghargaan secara simbolis kepada sejumlah tokoh dari pemerintahan, akademisi, dan organisasi yang dinilai berkontribusi besar dalam memajukan industri media cyber di Provinsi Kepri. Reporter Gada Ramadan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nelayan di Kota Tanjung Pinang menyambut baik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
14: Nelayan di Kota Tanjung Pinang menyambut baik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Tanjung Pinang. Program tersebut merupakan kebutuhan nelayan yang selama ini diimpikan dalam mewujudkan nelayan yang sejahtera. Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Tanjung Pinang Jumaris mengatakan, nelayan di Kota Tanjung Pinang sangat menyambut baik program tersebut karena program ini merupakan bentuk kontribusi dan perhatian besar yang diberikan pemerintah kepada nelayan. Apalagi berbagai program dalam Kampung Nelayan Merah Putih merupakan mimpi besar yang dicita-citakan oleh nelayan sejak lama. Melalui program yang akan dijalankan merupakan mimpi nelayan yang terwujud dalam memudahkan aktivitas nelayan.
15: Pandangan kami dari nelayan ini, kami mewakili para nelayan Kota Tanjung Pinang, ini kami sangat menyambut secara bagus program pemerintah ini karena ini punya kontribusi besar dan inilah satu-satunya mimpi besarnya nelayan, apalagi nelayan yang kecil yang betul-betul butuh diperhatikan.
14: Jumaris mengatakan telah mendengar program Kampung Nelayan Merah Putih sejak setahun lalu saat ulang tahun HNSI di Jakarta. Namun baru sekarang program tersebut dapat realisasi di Kota Tanjung Pinang yang kemungkinan disebabkan konsepnya yang memang cukup rumit dan panjang. Dirinya berharap HNSI sebagai fasilitator dan penggerak nelayan dapat dilibatkan dalam menjalankan program tersebut. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sektor retail dan distribusi berperan penting menekan food waste atau pemborosan makanan melalui pengelolaan stok, penyimpanan, dan distribusi pangan.
16: Indonesia masih menghadapi persoalan pemborosan makanan yang cukup besar. Data FAO dan BPS tahun 2025 mencatat food loss and waste Indonesia mencapai hingga 184 kg per kapita per tahun dengan potensi kerugian ekonomi hingga Rp551 triliun. Di tingkat distributor dan retail, pemborosan dapat terjadi ketika stok pangan yang masuk tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, penyimpanan yang kurang baik, atau produk terlambat terjual hingga melewati masa layak konsumsinya. Untuk itu, Ketua Asosiasi Distributor Barang Pokok atau Adibapok Kota Tanjung Pinang M. Satmial Koyum mengatakan distributor perlu lebih cermat membaca kebutuhan pasar sebelum mendatangkan barang. Menurutnya, pengaturan jumlah stok penting dilakukan agar pasokan tetap tersedia namun tidak berlebihan dan akhirnya rusak atau terbuang.
17: Sektor retail punya peran penting dalam mengurangi food waste karena posisinya berada di tengah rantai pasok pangan antara produsen dan konsumen. Ada beberapa poin kenapa retail penting, yaitu yang pertama, retail, supermarket, minimarket, hypermarket mengelola ribuan item makanan setiap hari. Yang kedua adalah sedikit kesalahan manajemen stok saja bisa menyebabkan pembuangan dalam jumlah besar.
16: Ketua Asosiasi Distributor Barang Pokok Adibapok Kota Tanjung Pinang M. Satmial Koyum juga menyampaikan khusus bahan pangan yang mudah rusak seperti sayur, buah, telur, dan produk pangan segar lainnya. Pengawasan kondisi barang harus dilakukan sejak diterima dari pemasok hingga didistribusikan kepada pedagang. Sistem first in, first out atau barang yang lebih dahulu masuk harus lebih dahulu dikeluarkan juga penting untuk mencegah penumpukan stok.
17: Bagaimana langkah kita agar terjadi strategi penyelamatan pangan? Yang pertama adalah kita menggunakan metode FIFO dan FEFO. Apa itu? FIFO adalah first in, first out. Nah, produk yang masuk lebih dulu harus dijual lebih dulu. FEFO, first in, first out. Produk dengan tanggal kadaluarsa terdekat dijual lebih dulu. Nah, terkadang kita sebagai retailnya nggak perhatiin ini nih. Udahlah, males aja. Padahal ini dampaknya bahaya. Jadi kesalahan kecil tadi bisa menyebabkan permasalahan di kemudian hari.
16: Ketua Asosiasi Distributor Barang Pokok Adibapok Kota Tanjung Pinang M. Satmial Koyum menambahkan, upaya mengurangi food waste atau pemborosan makanan membutuhkan kerjasama antara distributor, retail, pedagang, dan konsumen. Sebab semakin tepat jumlah pasokan dengan kebutuhan masyarakat, semakin kecil pula pangan yang berakhir terbuang. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Seorang pria diduga menipu dan memeras perempuan asal Tanjung Uban melalui aplikasi Tinder. Asosiasi Peternak Unggas di Bintan menggelar operasi pasar murah di Bintan Center. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang hari ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Tanjung Pinang Siang.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Persada Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali hadir untuk siang hari ini bersama saya Lizandriani jelang ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung atau juga sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Mau request lagu-lagu hits Indonesia silakan ya di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789 830. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia 100% Indonesia.
1: Wih, luar biasa. Selamat siang orang Jambi.
2: Selamat siang kembali Mbak Elisa, Mbak Liza.
1: Iya. Nah, lama ya tidak bersua di udara ya?
2: Ya, Ma, tadi malam juga tak bisa masuk.
1: Sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Siang-siang gini.
2: Alhamdulillah. Kenapa? Hari ini bisa masuk yang pertama.
1: Luar biasa. Sana hujan atau panas, Bapak?
2: Nggak ada pernah hujan lagi.
1: Oh iya, belum.
2: Sudah berapa hari yang lalu kan. Ada sekitar lebih kurang satu minggu lah hujan. Sudah itu nggak pernah lagi. Oh. Kemarin itu gelap, tapi bukan hujan. Kabut asap atau gimana gitu ya kemarin petang. Okay. Tapi hari ini alhamdulillah cerah
1: ya?
2: Panas aja ya.
1: Cerah-cerah begini mau dengar lagu apa Bapak?
2: Kalau lagu begini dengarnya dari Kangen dari Dewa 19. Kangen.
1: Kangen sama siapa Pak?
2: Kangen sama pendengar-pendengar RRI Tanjung Pinang ya, tanpa seluruh satu Tanjung Pinang ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi salam-salamnya pertama sekali untuk nyambari Liza ya, selamat siang, selamat juga, semoga sehat selalu. Ada Pak Umar, Pak Kumis, Pak Budi, Mama dan Bunda Selasi, ada Mama Dini, ada Pak Burhan, Bang Udin, Salam Mesra, Bang Ali, Bang Mas Prabu ya, Ika Risyanti juga selamat siang. Ada Putri Marica, Kak Sarina, Kiu Kiu yang lucu, Kak Dang Merdu juga selamat siang. Ada Bang Ele, ada Bang Jais, ada Bunda Yeni ya, ada Bunda Permata, ada Mak Berlin atau Mak Berlian ya Kak Kawir. Adanya Mak Nora, Mak Indun, Nek Anjang, Mak Rosi, Nek Manda,

0: ada Nek Balkis, ada juga Mak Ngahaida, ada Siska Kadeli, ada Yusuf, Bang Oya, Kak Ani, Pak Demang, ada Kak Saripa, Kak Siki di Tanah Merah dengan Bang Dama, Bunda Sulami, Bang Lohuman, Nek Long, Mak Long dia, ada siap lagi ya. Ada Mama Rika di Pulau Labi.
1: Iya.
0: Ada Bang Ahmad Erwan di Bandung, ada Ibu Farida, Bang Bayu juga selamat siang. Ada juga Uni Rahma atau Kak Rahma di Batu Sangkar, Sulawesi Barat ya, selamat siang. Oh ya, kemarin aku dapat nomor Pro 4. Sumatera Barat, Padang, Sumatera Barat. Ketika aku nelpon di Pro 1 Padang, alhamdulillah dikasih nomor.
1: Oke. Ada lagi?
0: Ada untuk semua lah tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Untungnya Kak Mel, Kak Liza ya, selamat yang sama bertugas, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah Yusuf ya di Jambi, penelpon perdana di siang hari ini di Persada Indonesia. Nanti ada lagu kangennya Liza pilihin yang versi barunya ya Bapak ya. Oke, di belakang Pak Hamzah Yusuf, halo selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo Persada Indonesia.
1: Iya.
2: Persada Indonesia.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ya?
2: Dengan Mak Rika di Pulau Lari.
1: Baru disenggol tadi rupanya langsung masuk ya.
2: Langsung masuk ya, supaya anak masuk.
1: Alhamdulillah. Sehat Mak Rika?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Mak Rika sehat. Alhamdulillah. Mak Rika di mana lupa?
2: Di Pulau Lari.
1: Oh, di Pulau Lari ya. Waduh, macam mana Pulau Lari, sejuk tak di sana?
2: Aduh, sejuk hujan terus yang tadi. Ini baru aja berhenti ini. Masih ada pohon kerimnya.
1: Alhamdulillah. Sejuk-sejuk nih mau dengar lagu apa, Mak Rika?
2: Ini lagu-lagu apa ya?
1: Lagu-lagu Indonesia.
2: Mak Rika ini tak pandai pilih lagu. Lagu apa aja nih?
1: Mau dipilihin atau gimana?
2: Ikut lagu siapa tadi?
1: Dewa 19, Kangen.
2: Ikut lagu dia aja lah.
1: Boleh.
2: Salam-salam lah dulu ya. Salam pertama Mbak Eza. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Dimurahkan rezeki.
1: Amin ya Allah. Doa yang sama buat Mak Rika sekeluarga.
2: Yang barusan tadi, apa Mbak Yusuf ya?
1: Orang Jambi.
2: Buat Yusuf. Buat Yusuf. Buat Pak Demang. Buat Mak Ucu. Buat Nora, buat Wir, buat Mas Prabu, buat Kak Sarina. Siapa lagi ya? Buat Mak Cik Ma, buat Siti dan Bang Damak, buat Mak Penaram, buat Bang Maun, buat Bunda Pemata, buat Mak Belian, buat Kak Sarina, buat Kak Jamila, buat Teh Dinda. Buat Bang Lukman, buat Bang Udin, buat Awang Janggut, buat Bang Ali dan Mak Lisa.
1: Awang Kumis tak ada? Awang Kumis tak ada? Awang Janggut.
2: Mak Rika ni Awang Kumis juga ni Awang.
1: Ya Allah. Oke. Terus?
2: Laki Mak Rika ni Awang juga.
1: Oh iya. Oke. Kebetulan ya.
2: Lagi tak siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Yang lucu dah tadi ya. Mak Nek Long Ya. Siapa lagi ya? Buat Mama Muda. Dia dah masuk Mama Muda sini kan?
1: Ya, tadi malam masuk.
2: Buat apa tu, Chris Pati? Dalam kenal aja buat Chris Pati. Buat Kak Rahma.
1: Siap.
2: Buat Dang Merdu. Buat Mak Rosi. Buat Putri Marisa, buat Mak Dani. Mak Dani dah sehat, jadi alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Buat Nek Balkis, Nek Manda, Nek Anjang. Buat siapa lagi ya? Buat Nek Aida. Buat Mak Dini. Itu aja lah ya.
1: Oke, semuanya ya.
2: Satu buat semua. Siap. Oh, ini buat Bang Jaed. Buat Bang Iman.
1: Iya.
2: Bang apa lagi yo? Buat Bang Bayu. Pokoknya salam
1: satu kampung
2: buat semua lah ya. Siap-siap nak pergi nonton bola ni.
1: Tak ajak-ajak. Hujan-hujan.
2: Tempat yang ucu.
1: Hujan-hujan masih main bola ya, luar biasa.
2: Masih, dia sebulan tu berada.
1: Okey. Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rika ya, di belakang Marika. Halo, selamat siang. Persada Indonesia.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Iya, selamat siang. Waalaikumsalam, Yusuf. Apa kabar, Yusuf?
3: Sehat, alhamdulillahirrabbilalamin.
1: Punggur kebagian hujan tak siang ini?
3: Punggur kebagian kabut. Luar biasa hari ini tebalnya kabut.
1: Oh iya? Oh, nggak hujan ya?
3: Iya, sampai pulau... Pulau Tanjung Sau dari Punggur nggak kelihatan lagi pulaunya.
1: Waduh, kabut habis-habis ya.
3: Saking tebalnya kabutnya.
1: Nggak kelihatan ya. Padahal bisa ngintip biasanya ya, minta bisa ngintip Singapura ya kan. Tapi Singapura masih kelihatan tak?
3: Aduh, dari sini memang nggak kelihatan sih. Oh, tapi kayaknya iya. Jelas nggak kelihatan.
1: Beda ya. Oh iya. Oke lah, semoga segera berlalu lah kabutnya ya. Oke, Yusuf mau
3: amin,
1: denger lagu apa?
3: Amin.
1: Mau denger lagu apa, Yusuf?
3: Saya mau minta lagu dari Aditya Sofyan.
1: Apa tuh?
3: Sesuatu di Jogja.
1: Oh, oke, siap. Buat siapa? Ada apa tuh di Jogja? Ada sesuatu gitu ya.
3: Antara kamu, aku dan Jogja.
1: Asik.
3: Luar biasa.
1: Uy. Buat siapa?
3: Salam yang pertama tentunya buat Mbak Eza Andriani. Selamat siang menjelang sore sama bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat.
1: Amin, doa yang sama.
3: Tadi buat penelpon pertama ada Pak Hamzah Yusuf. Buat Mama Rika ya di Pulau Ladi tadi, terima kasih atas senggolannya. Buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu, buat Ilek, Bang Lukman, Bang Udin ya. Buat Pak Umar, Pak Ahmad Irwan, buat Mas Prabu, Mama Rosi. Buat apa, Mama Kembar ya? Ada Mama Kembar ya?
1: Mama Kembar? Siapa lagi Mama Kembar?
3: Siapa yang Kembar-Kembar itu?
1: Nggak tahu.
3: Buat Kak Deli, Mama Berlian, buat Kak Damerdu, Ibu Napsiah, semoga sehat.
1: Amin.
3: Buat Bang Uya juga, Bunda Permata, buat Teh Dinda di Bogor, buat Kak Sarina, dan buat semua-muanya.
1: Siap.
3: Dari penelpon yang keempat sampai penelpon yang terakhir.
1: Okay.
3: Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan di tengah kondisi yang tidak menentu ini.
1: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Lisa ke WhatsApp dulu nih. Ada WhatsApp dari Kak Gadis ya. Salah, Comot. Waalaikumsalam, Comot. Iya, katanya semoga sehat-sehat aja. Amin. Doa yang sama ya, Comot. Request lagu Dawai, salam fotokopi Pak Hamzah Yusuf, terus ada buat Yusuf juga, buat Mak Rosi, Kak Sarina, Pak Kumis, Bunda Yeni, Mak Cikma, Mama Muda, Bang Iman, Ile, Mas Prabu, Marika, ada Bang Lukman yang ucu yang baik, terus ada Mak Berlian, Bang Udin, semua aja lah Comel, maaf lagi sibuk, cie, Comot lagi sibuk, oke Comot jangan lupa makan ya. Terus selamat siang juga untuk Pak Demang. Iya, Pak Demang lagi monitor. Salam satu untuk semua katanya. Pak Demang mau mandi hujan. Siapa yang ikut gabung nih silakan, ayo biar ramai. Waduh, Bapak mandi hujan ya. Oke, selamat siang dan terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RT Tanjung Pinang Pak Demang di Yudo Winangun beserta keluarga. Kita ke lagu dulu pendengar dari Dewa 19 Ek Firza, Kangen.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: 101. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar di mana saja berada. Kembali kami sampaikan cek fakta untuk siang hari ini. Hari Senin tanggal 28 September 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker, Farid Abdurrahman Nur Yuliono, mengatakan bahwa belum ada kebijakan terkait dengan penyaluran BSU 2026. Menurut Farid, Kemenaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan itu berubah dan BSU akan disalurkan. Untuk saat ini, masyarakat diimbau waspada terhadap informasi palsu yang mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Cek fakta kedua, beredar di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi bahwa susu formula merek Bebelak mengandung maltodextrin yang dianggap berbahaya. Dalam unggahan tersebut, maltodextrin disebut memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan gula pasir sehingga dapat menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis dan membuat anak lebih rentan mengalami obesitas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id dengan menelusuri situs resmi milik bbclub.co.id, pemeriksaan komposisi produk menunjukkan bahwa susu tersebut mencantumkan maltodextrin sebagai salah satu bahan dalam beberapa produknya. Mengutip justforkids.okezone.com, dokter ilmu gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta mengatakan bahwa maltodextrin merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan tidak hanya digunakan dalam susu formula. Demikian cek fakta untuk siang hari ini bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Iya, pendengar lagu dari Fabio Azer, Nikmati Sakitnya. Lagu ini tadi Liza puterin untuk Yulita yang ada di Korindo ya. Ya, siang Kak Liza katanya request lagu Fabio Azer, Nikmati Sakitnya. Terima kasih banyak, selamat bertugas. Terima kasih juga buat Yulita. Semoga aktivitasnya juga menyenangkan karena lagunya sudah diputerin ya. Oke, kita kembali ke line telepon dan juga WhatsApp lagi. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang Persada Indonesia.
0: Iya.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang Mbak Eza.
0: Siang, kira lagi nonton bola nih.
1: Sini masih hujan Mbak Eza.
0: Oh, masih hujan, tapi bolanya tetap main kan? Jam berapa bolanya?
1: Iya, semalam lah Mbak Eza, seharian hujannya. Kasihan yang main.
0: Tetap main ya?
1: Iya, kalau semalam ini masih mending gerimis, semalam benar-benar deras hujannya Mbak Eza.
0: Iya, betul, sama.
1: Iyalah, mudah-mudahan tak ada yang demam lah Mbak Eza ya.
0: Anggap aja waktu kecil kan main-main bola sambil hujan-hujanan tuh.
1: Itu Mbak Eza lah tuh.
0: Eish, ketahuan.
1: Suka main-main hujan kan.
0: Oke.
1: Dan dalam selokan kan main kan, dalam parit kan Mbak Eza.
0: Aduh,
1: kan?
0: Ketahuan saya.
1: Pak Demang.
0: Oke. Pak Demang pula dipanggil-panggil.
1: Pak Demang suka main hati dia Mbak Eza.
0: Aduh, takut.
1: Taklah, kalau Pak Demang suka makan kue.
0: Oh iya, kue bolu.
1: Dia tak pernah main hati.
0: Asik.
1: Baik kok Pak Demang.
0: Baik.
1: Jangan marah, gurah Pak Demang ya.
0: Oke.
1: Mbak Eza.
0: Iya, saya.
1: Yang mau pantun buat Mbak Eza ya.
0: Boleh, apa tuh? Mati. Lah terputus. Oke, coba kembali ya Guncu. Iya. Kenapa terputus? Halo.
1: Halo.
0: Kenapa terputus?
1: Ini kualat dengan Pak Demang lah nih.
0: Oke, sila-sila. Apa tepatnya?
1: Di Tanjung Batu ada Bang Iman 10, yeah. Mbak Zaya. Di NTT ada Kak Krispati Mbak Eza ya.
0: Iya.
1: Kalau tadi ada Kak Dang Comel di Batu 10. Mbak Eza, buat Mbak Eza yang lagi bersiaran, yang teduh di mata, cantik di hati.
0: Masya Allah. Padahal saya ganteng loh aslinya.
1: Nadanya tuh pelan kalian.
0: Padahal saya ganteng loh.
1: Takut
0: pada ngedengar. Oke, buat siapa? Mau dengar lagu apa nih yang Ucu? Makasih lah.
1: Kayaknya udah lama Mbak Eza tak dengar ini. Mbak Eza yang suaranya berat tuh siapa namanya? Suaranya berat.
0: Siapa ya? Pak Demang ya suaranya berat.
1: Oh iya Pak Demang ya suaranya berat ya.
0: Kenal lagi Pak Demang.
1: Iyalah, dia suka main di selokan juga tuh sama Mbak Eza.
0: Liza lagi yang kena. Apa nih lagunya?
1: Ini judulnya mungkin Mbak Eza tahu nyanyinya ya. Bunga Terakhir Mbak Eza.
0: Oh Romeo, kaulah Romeo, yang ya. Pertama.
1: Itu okay. Kan udah lama tak dengar Mbak Eza ya.
0: Siap, buat siapa?
1: Yang salam Mbak Eza ya. Mungkin hari ini yang tak nonton lah Mbak Eza.
0: Hujan.
1: Soalnya di rumah udah ada goreng pisang.
0: Wih, sedap.
1: Udah ada empeng melinjo.
0: Wih, mantap.
1: Udah ada kue kacang, cemilan udah banyak. Gak payah lagi lah temanin Mbak Eza aja hari ini.
0: Ais, tak bagi-bagi, malas lah.
1: Biarlah Mbak Rika aja yang nonton.
0: Oke, siap.
1: Mbak Rika kan suka jajan nih Mbak Eza.
0: Iya.
1: Iyalah.
0: Sekalian jajan sama
1: buat Mbak Rika tadi ya. Ada Pak Amza Yusuf. Buat Yusuf di sini juga ini Mbak Eza, walaupun hujannya seharian semalam.
0: Iya.
1: Cuacanya masih berkabut Mbak Eza. Yuk di depan tuh tak nampak ini jembatan. Mbak Rika pun tak nampak di depan itu.
0: Iya.
1: Udah 2 hari ini berkabut Mbak Eza, samalah di Batam ya Mbak Eza ya.
0: Mudah-mudahan hilanglah kabut nih, hujan lah lagi tak apalah.
1: Kayaknya tak enak betul itu Mbak Eza kan.
0: Tak nampak. Tak jelas.
1: Tak nampak wajah Mbak Eza. Kenapa?
0: Okay,
1: memang tak nampak.
0: Memang tak nampak.
1: Mungkin nanti di belakang yang ada Bunda Permata, ada Kak Krispati kita. Semalam Mbak Eza, yang dengar, sekali enggak. Aduh, sejuknya minta ampun, ngantuknya minta ampun Mbak Eza. Ada yang dari Manado tuh siapa Mbak Eza?
0: Cliff.
1: Cliff? Sulit namanya disebut ya. Kemarin yang di Medan Mbak Elza udah lupa kan. Iyalah nanti mungkin ada Kak Rahma ya.
0: Oke.
1: Bunda Permata. Tadi buat Kak Dang Comel. Mungkin nanti ada Mak Rosi.
0: Okay.
1: Mak Dani. Ini Bang apa Bang Ile ya. Ya pokoknya salamnya biar kebagian lagu yang ikut yang udah gabung aja tadi. Siap. Ada Yusuf ya. Mungkin Pak Sulis mau minta lagu mungkin Mbak Zaya. Pak Demang sama Bang Uya tuh. Dia lagi mendengarkan kan.
0: Oke.
1: Ya kita jam Mbak Zaya.
0: Iya.
1: Terima kasih Bang Mbak Zaya sama tugas.
0: Sama-sama
1: balik nanti sama sampai di rumah. Sehat keluarga Mbak Zaya.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih sama siap.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Zaya.
0: Masya Allah. Luar biasa. Selalu semangat ya. Yang lucu di tembeling ya. Di belakang yang lucu lo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang Persada Indonesia, Persada Indonesia. Selamat siang Duhairi.
0: Selamat siang.
2: Apa kabar dirimu di sana?
0: Asik. Apa kabar Ile?
2: Diriku baik-baik sayang.
0: Ais, wali pula. Dari Evita Mala ke wali.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Itu bisa kan lagu ini.
0: Oke, Ile. Mau denger lagu apa siang ini?
2: Lagu Elisa ada enggak lagu sesi
0: tada, baru? Tak ada. Untuk Ile tak ada.
2: Nah, itu aku beli lagu, aku.
0: Merajuk. Apa tuh?
2: Lagi ini lagu apa? Ku gari cintaku.
0: Hah?
2: Abis ini sesi baru ada enggak?
0: Apa?
2: Kugadaikan
0: cintaku, iya.
2: Ibu ada?
0: Versi baru nih, Farah itulah.
2: Ada kan?
0: Ada, versi barunya ada.
2: Oke, thank you. Bungkus lipat ke kota.
0: Thank you tak tuh.
2: Salam aja ya.
0: Bisa,
2: siang hari bisa berhati, walaupun
0: amin.
2: Terima kasih, nama teman Jaya.
0: Amin.
2: Untuk warung nyar, Pak Erita, Tita Isani. Wima Melati, Wiki Afritiwi, Agung Tabarat, Wiki apa? Wiki Ricardo pula. Riki aja lah,
0: Riki. Ya Riki aja lah udah pokok.
2: Riki aja lah, bisa. Riki aja, Riki. Riki itu untuk mana aja di Ustina.
0: Iya.
2: Untuk pokok telepon. Bisa aku sudah sebut lah, terus pastinya di SDT. SDT, di Indra Bogor, Ayo dong langsung Bang Iye. Padahal Pak Lido masuk
0: Siapa? Haye. Haye sudah.
2: Masuk ya? Masuk.
0: Udah Haye udah. Hamzah Yusuf kan?
2: Iya Yusuf.
0: Ya udah.
2: Yusuf.
0: Iya Yusuf juga udah. Yusuf udah, Hamzah Yusuf udah.
2: Hamzah Yusuf, Haye.
0: Haye. Oh, Haye belum.
2: Belum kan, belum kan, Mali udah Mali ini. Salam Mbak Ayu yang belum dengar ya. Yusuf, Mbak Yusuf, Mbak Dhani, Mbak Depon, Sia.
0: Oke.
2: Bumit, Udin, Pak Eman, Pak Lukman, Madi Mulat.
0: Iya.
2: Nggak kan lupa nih kan. Lukman Luk Bakal, Ali Undo Bulu, Comot, Comot, itu untuk Ketik Indonesia, Mbak Undo Deli, Mbak Palak, Mbak Rosi. Tahu-tahu sih, itu siapa yang di Sangkar Batu ya, Pak? Sangkar Batu, Sangkar.
0: Ganti terus. Ganti apa? Terus.
2: Ganti. Batul. Sangkar Batu anu.
0: Sangkar Batu, Sangkar Batu lah. Kalau orangnya marah saya tak ikut ya.
2: Ini apa?
0: Oke, lanjut.
2: Namanya Bu, tolong lupa namanya.
0: Iya, Kak Rahma.
2: Kak Rahma, maaf Kak Rahma itu Liza ya anakku.
0: Lah Liza pula kena.
2: Ya, untuk Litung.
0: Ini
2: Karas.
0: Iya.
2: Untuk Buya, memang Meong Ucu, Prabu, Kukiu, Nggak pernah balai Mas Bulu. Semuanya pernah peratup dengan batu, saya ada batu. Eh, ini Liza.
0: Siap.
2: Untuk Pak Dik Budi, Pak Dik Budianto, Pak Dik Noviani, sama Putra Ikit. Saya Liza ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum Liza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ile di Kijang. Di belakang Ile, lo selamat siang, Persada Indonesia. Halo. Iya, ngantuk betul nampak nih. Halo. Wah, sinyalnya rupanya. Halo.
3: Iya.
0: Mama Balap, apa kabar Mama Balap? Hile lo yang tanggung jawab, Liza mah ikut aja. Dia tadi nyebutkan Mama Balap kan? Oh, Liza mah ngikut aja. Sehat, Mbak Rosi.
1: Alhamdulillah sehat. Lagi kedinginan pula.
0: Sejuk. Buat panaman.
1: Kedinginan pula, Liza.
0: Sejuk-sejuk ni mau dengar lagu apa nih?
1: Itulah lagu apa aja tuh.
0: Lagu apa?
1: Liza pilih lah.
0: Oke, siap. Yang slow, yang bikin ngantuk ke, yang bikin joget-joget.
1: Bikin joget-joget.
0: Ya, ya,
1: bikin ngantuk sangat.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Buat siapa?
1: Salamnya.
0: Hilang.
1: Siang sama petugas. Saya yang ucum kasih senggolannya. Ada ilik juga tadi.
0: Iya.
1: Ya suka ngubah nama orang.
0: Kapo ilek kapo.
1: Buatnya Pak Demang, adanya Ayah Rimin juga, ada Marcus Pati, ada Uni Rahma juga. Di Batu Sangkar, bukan
0: Sangkar Batu kata dia.
1: Iya, depan dia sekali bahan orang tu. Adanya Mama Belian, adanya Putri Pondok kita tu, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Ya,
1: belum masuk ni kan Zah?
0: Dia lewat WA tadi, curang. Sibuk-sibuk.
1: Lewat WA?
0: Sibuk katanya.
1: Iya, lagi sibuk dia. Buat semua je lah Zah ini.
0: Okay.
1: Jaringan Mak Rosi ni tak bagus.
0: Iyalah.
1: Buat penelpon pertama sampai akhir dia senggol tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Itu je lah Zah. Terima kasih Zah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Rosi di kilometer 10. Kita ke lagu dulu ya pendengar. Ada Romeo, Bunga Terakhir. Ada ada Nivora ya, Kugadaikan Cintaku, cover dari lagunya Gombloh. Dan juga ada Wali, Cari Jodoh.

0: Dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 14 September di Desa Tembeling. Tanggal 15 September di Desa Penaga. Tanggal 17 September di Desa Pengujan. Tanggal 21 September di Desa Bintan Buyu. Tanggal 24 September di Kantor Camat Bintan Pesisir. Dan tanggal 29 September di Kantor Camat Mantang. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan Kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap, langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebyar pajak keliling tahun 2026, melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Cari jodoh dari Wally ya, sudah Lisa puterin dan kita ke line telepon lagi. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Persada Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, saya. Apa kabar Bang Lukman?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Sehat ya, agak sejuk nampak.
1: Ya, sejuk sikit-sikit.
0: Sejuk sikit-sikit. Sejuk sikit-sikit ini nak dengar lagu apa?
1: Terbakar cemburu aja lah, Mak.
0: Apa?
1: Terbakar cemburu aja.
0: Terbakar cemburu? Bukan lagi. Siapa ini yang bikin terbakar cemburu nih?
1: Lagu okay. Aja lah, Mak.
0: Iya sih ya, buat siapa?
1: Selamat teman Mbak Lisa ya. Selamat siang menjelang sore, selamat tugas.
0: Siap.
1: Terus salamnya ada Pak Amza Yusuf. Ada Mak Rika juga, ada Yusuf. Yeah. Ada yang lucu juga, ada Kak Deli, ada Damardu juga, ada Putri Marikia, ada Pak Kumis, ada Ilek juga tadi. Pokoknya salamnya satu buat semua jalan, Mbak ya.
0: Siap. Dari
1: penghubung pertama sampai yang terakhir, dikarenakan Mbak Kedali. Kembali juga, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lukman Teluk Bakau. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: 100% Indonesia.
0: Iya. Ya Bang.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baru nanya ya Bang.
2: Kalau Abang Lukman bilang apa sejuk kan? Apa dingin?
0: Dingin.
2: Kalau Bang Edin bilang sejuk.
0: Sejuk sejuk.
2: Adik beradik lah ya.
0: Iya adik beradik. Lain bapak.
2: Mbak Liza.
0: Saya.
2: Awang Janggut tak ada tadi yang ada.
0: Awang Kumis.
2: Bukan Awang Kumis tak ada, yang ada Pak Kumis yang ada.
0: Iya iya. Iya.
2: Awak Gomez ya tak ada, tapi kalau Pak Gomez ada di Pancu.
0: Iya betul.
2: Saya ketawa dia kalau mendengar.
0: Oke, Bang, dia mau dengar lagu apa, Bang?
2: Ini lagu dari Nur Afni boleh?
0: Oh, jadul lah, Bang. Yang lain, Bang?
2: Cincin Kenangan.
0: Cincin Kenangan?
2: Iya.
0: Dari siapa tuh?
2: Nur Afni Octavia.
0: Yang lain, Bang, yang lebih baru soalnya kan itu Ruang Rindu.
2: Dari Nur Afni tak ada yang baru ya?
0: Nur Afni tahun berapa itu ya?
2: Ini aja lah. Kalau biasanya Daddy Dores suka kan? Dari Daddy Dores.
0: Daddy ya? Hilangnya Suara Gadis?
2: Apa lagunya?
0: Hilangnya Seorang Gadis? Ingin Memeluk Boleh. Dirimu? Sebuah lagu untuk Nike, bingung kan?
2: Itu sebuah lagu untuk Nike yang diputar itu.
0: Oh iya, jangan yang lain berarti.
2: Ingin memeluk dirimu kan?
0: Oke.
2: Okay. Nah itu aja. Kalau sebuah lagu buat Nike sering dicinta sama pemutih
0: itu. Oke.
2: Okay. Yeah. Ingin memeluk dirimu ya, bukan Mbak Liza ya. Nanti salah apa? Curiga pun lah.
0: Siap. Aman. Oke.
2: Aman.
0: Buat siapa?
2: Waktunya pun sedikit ya. Anu aja lah, pertama Mbak Maliza yang selamat tugas. Sekarang ada Mbak Lukman ya.
0: Iya.
2: Siapa? Ada Mbak Rosi juga ya. Oke, salam satu untuk semuanya lah Mbak.
0: Siap.
2: Termasuk juga Krispati Diona ya. Ya, salam sehat semuanya.
0: Siap.
2: Bagian yang tak lupa, salam mesra.
0: Asik.
2: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bang Udin ya, yang ada di kilometer 13. Ya, selamat siang juga buat Pak Demang yang katanya Pak Demang baik sedunia, Masya Allah. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Halo, selamat siang.
0: Hai, orang jauh.
3: Ada Indonesia, 100% Indonesia.
0: Iya, apa kabar?
3: Nungguin sampai kesoi tangan.
0: Kesoi tangan. Sini kami, Amin. Sini kami tuh pijat.
3: Satu ke satu. Sudah berapa hari Liza? Baru semalam masuklah dengan Ardian.
0: Oh iya, Masya Allah. Alhamdulillah bisa masuk sekarang. Alhamdulillah, Bunda gimana?
3: Alhamdulillah. Semalam saya sore suntuk. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah merata ya hujannya ya. Kalau hari ini? Gerimis ya. Kalau kabut masih ada kabut?
3: Kabut masih ada.
0: Masih ya, belum terlalu bersih ya.
3: Bunda bilang, mudahan dari kemeling langsung menyengat hujannya. Betul-betul malam.
0: Alhamdulillah. Oke, semoga segera berlalu. Oke, Mbak, mau dengar lagu apa nih?
3: Bunda. Lagu ini apa namanya? Aku Rindu.
0: Aku Rindu dari siapa, Bunda?
3: Aku Rindu.
0: Oh, versi barunya. Ya, tapi Iza putar lagi versi baru ya. Kalau versi lama enggak bisa.
3: Ya, enggak apa-apa.
0: Oke, buat alamnya, siapa?
3: Liza maksudnya saya selalu keluar ke.
0: Amin.
3: Untuk Pak Demang tuh, masuk Pak Demang. Untuk Bang Uya, untuk Kak Deli, untuk Bang Andi, untuk Ilham Kadi, Mak Dani, terus untuk apa Chris Party ya. Rahma yang di mana Batu Sangkar. Ilek kerja terbalik-balik dia nyebut. Orang Batu Sangkar ya Bang, Sangkar Batu.
0: Iya, sengaja ya mungkin ya.
3: Terus untuk Mak Berlian dan Merdu yang muncul tadi ya. Untuk Amja Yusuf. Untuk siapa lagi tu ya? Ini Bang Gumes. Mak Rika yang mana tadi itu? Mak Rika di Sungai Ladi. Untuk Bang ini, Bang apa namanya tu? Bang Jaif. Untuk satu semua.
0: Oke. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Rindu ya, bukan Aku Rindu ya. Ini Rindu, nanti saya pilihin yang versi cover atau remake ya. Oke, kita langsung ke lagu Padi, Terbakar Cemburu. Ada Dedor-Dedor juga nanti dan ada Ini Rindu ya.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Lagu dari Dedi Dores, pendengar ingin memeluk dirimu. Dan masih ada satu lagu nanti, ada dari Souljah ya, Ini Rindu. Tapi Liza harus pamit dari Indra Dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Persada Indonesia. Terima kasih juga untuk yang sudah mendengarkan Tanjung Pinang Siang dari jam 10 tadi hingga saat ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, nanti kita akan lanjut dengan Tanjung Pinang Sore bersama rekan Rima Melati ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu sholat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada hari ini pukul 15 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kita bersama di program Beranda Asta Cita. Pendengar, semoga pada sore hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat. Semoga juga aktivitasnya lancar dan sedang bekerja, yang sedang mungkin saat ini sedang santai, semoga tetap ditemani suasana yang menyenangkan ya, dari kami Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan mungkin pada saat ini Anda juga membuka media sosial hari ini. Mungkin ada yang baru dapat pekerjaan ya, kalau kita lihat ya. Kemudian ada yang buka usaha, ada yang jalan-jalan, ada juga yang beli kendaraan baru, ada juga yang mungkin menikah hari ini ya, ada yang punya pencapaian tertentu. Kita lihat semua itu lewat layar. Lalu tanpa sadar pendengar muncul satu pertanyaan dalam diri kita mungkin ya. Kok hidup orang lain kelihatannya sudah jauh sekali ya, sementara kita merasa masih di tempat yang sama. Belum punya pekerjaan seperti yang diinginkan, belum punya tabungan sebanyak yang diharapkan, belum juga punya usaha, atau juga belum bisa jalan-jalan ke tempat yang ingin dikunjungi. Akhirnya muncul tekanan untuk terlihat sukses. Nah, bukan hanya ingin sukses, tetapi merasa harus terlihat sukses. Nah, pendengar, pada hari ini UMKM Bicara Pro 1, kita akan bicara tentang media sosial dan tekanan untuk terlihat sukses. Apakah media sosial membuat kita semakin termotivasi atau justru membuat kita terlalu sering ya membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain? Dan tentunya di samping kami sampaikan narasi, Anda juga bisa mendengarkan lagu ya. Kali ini ada Melly Goeslaw, Pujaanku.

Pendengar, kalau kita bicara media sosial, sebenarnya ada satu hal sederhana yang sering kita lupakan. Apa yang terlihat di media sosial itu hanyalah sebagian dari kehidupan seseorang. Orang biasanya, pendengar, membagikan momen yang ingin dibagikan ketika berhasil atau mungkin sesuatu yang menggembirakan, ya. Dan ketika liburan misalnya, kita foto, ya, ketika mendapatkan sesuatu yang membanggakan kita ceritakan. Tapi ketika kita sedang gagal, ketika kita sedang bingung, ketika kita sedang punya masalah atau sedih, ya, belum tentu semuanya itu kita unggah, ya. Artinya, pendengar, kita sering membandingkan kehidupan nyata kita itu dengan potongan kehidupan orang lain yang muncul di media sosial. Kita tahu perjuangan kita sendiri dari awal sampai sekarang, tapi kita hanya melihat hasil yang ditampilkan orang lain. Wajar ya kalau akhirnya terasa seperti kenapa ya hidupnya belum seperti mereka, hidup kita itu belum seperti mereka, belum sukses atau hidup mereka lebih bahagia. Padahal pendengar, kita tidak pernah tahu ya seluruh perjalanan yang kita lihat orang yang kita anggap sukses atau orang yang kita anggap punya uang, orang yang kita anggap bahagia selalu, ya.

Pendengara, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah kesuksesan itu memang harus terlihat? Nah, ini suatu pertanyaan yang mungkin ada di benak kita ya. Karena sekarang banyak hal yang seolah-olah itu menjadi ukuran keberhasilan. Punya pekerjaan bagus ya, punya kendaraan yang bagus, yang mahal, punya rumah yang bagus ya, sering bepergian misalnya, atau punya usaha, punya banyak pengikut di media sosial, atau mungkin terlihat sibuk dan produktif. Padahal pendengar, definisi sukses setiap orang itu sebenarnya berbeda. Bagi seseorang, sukses mungkin berarti mendapatkan pekerjaan impiannya. Bagi orang lain, sukses bisa saja sesederhana mampu membantu orang tua, ada yang ingin punya bisnis, ada yang ingin menyelesaikan kuliah ya, ada yang ingin punya waktu lebih banyak bersama keluarga, ada juga yang mungkin sedang berjuang melewati hari dengan tenang. Semuanya itu punya ukuran masing-masing, pendengar. Jadi kita tidak harus memakai ukuran keberhasilan orang lain untuk menilai kehidupan kita itu sendiri, karena kehidupan bukan perlombaan yang waktunya sama untuk semua orang. Kalau tadi ada coklat pendengar, kali ini ada raja ya, angin ya. Nah, kami informasikan pendengar untuk saat ini di Kota Tanjung Pinang sudah mulai mendung kembali ya. Mungkin akan turun hujan. Bagi Anda yang mungkin di perjalanan ya, atau aktivitasnya di luar rumah, tetap waspada dan hati-hati.

Pendengar, mungkin Anda pernah mendengar istilah FOMO ya. Nah, sederhananya pendengar, perasaan takut tertinggal dari sesuatu yang sedang dilakukan orang lain. Teman pergi hiburan misalnya ya, kita merasa ingin ikut, teman membeli sesuatu kita juga ingin punya, orang lain sukses di usia muda kita juga mulai merasa tertinggal, bahkan kadang kita merasa harus melakukan sesuatu bukan karena benar-benar membutuhkannya, tapi karena takut dianggap tidak mengikuti perkembangan. Media sosial bisa membuat perasaan seperti ini semakin mudah muncul ya. Karena setiap hari kita melihat kehidupan orang lain. Padahal kita tidak harus mengikuti semua hal yang sedang ramai ya. Tidak semua tren harus kita ikuti. Tidak semua pencapaian orang lain harus menjadi target kita. Dan tidak semua hal yang terlihat itu menarik layar cocok ya dengan kehidupan kita. Kita sering melihat di layar handphone kita yang menarik, itu belum tentu cocok dalam kehidupan kita. Nah, pendengar, bukan berarti kita harus menjauhi ya media sosial itu. Media sosial juga punya banyak manfaatnya. Kita bisa mendapatkan informasi, kita juga bisa membangun jaringan, mempromosikan usaha, menemukan peluang, bahkan juga bisa menemukan inspirasi dari orang lain. Yang perlu diperhatikan pendengar adalah bagaimana kita menggunakannya. Kalau melihat pencapaian orang lain membuat kita termotivasi untuk belajar dan berkembang, tentu ini bisa menjadi hal yang positif. Tapi pendengar, kalau setiap membuka media sosial kita justru merasa tidak cukup, merasa tertinggal, merasa hidup kita tidak berarti, mungkin sudah waktunya mengambil jeda ya. Kita boleh punya target, boleh ingin sukses, boleh ingin punya kehidupan yang lebih baik, tetapi jangan sampai keinginan untuk terlihat sukses justru membuat kita itu menjalani kehidupan yang sebenarnya tidak kita inginkan. Karena pada akhirnya pendengar, kita yang kita pelajari hidup ini bukan orang yang melihat unggahan kita ya. Kita tentu harus memikirkan segala sesuatunya dengan bijak, dengan baik, sesuai dengan kehidupan kita yang sesungguhnya. Ada Raisa ya, LDR.

Iya pendengar, untuk selanjutnya kita akan menyapa juga pendengar yang saat ini ingin bergabung ya di acara Beranda Stacita. Ada Mak Rosi. Assalamualaikum Mak Rosi. Halo Mak Rosi. Iya. Pendengar mungkin Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 ingin juga ya menyampaikan pandangannya kaitan dengan media sosial mungkin ya. Tadi Mak Rosi ingin gabung juga kali ya. Selamat sore buat Mak Rosi, sehat selalu dan tentunya punya media sosial juga ya. Kalau kita punya media sosial mungkin banyak hal yang kita lihat ya, banyak hal yang bisa kita saksikan. Namun bicara tentang UMKM bicara pada hari ini, pendengar, kita tidak hanya melihat keberhasilan orang lain, tapi kita juga harus mengetahui porsi kita sendiri. Nah, untuk hari ini tidak terasa pendengar, acara UMKM Bicara di Beranda Asta Cita sudah sampai di penghujung ya. Dari obrolan kita tentang media sosial dan tekanan untuk terlihat sukses, ada satu hal yang mungkin ya bisa kita bawa pulang. Kita tidak semua kehidupan itu harus dipamerkan ya. Tidak semua pencapaian harus diumumkan. Dan tidak semua keberhasilan harus mendapatkan pengakuan dari orang lain. Kalau hari ini kita masih berproses itu tidak apa-apa ya. Kalau belum mencapai apa yang orang lain sudah capai juga tidak apa-apa. Setiap orang itu punya waktu dan perjalanan masing-masing ya. Yang terpenting pendengar, kita tetap bergerak ya sesuai kemampuan dan tujuan kita. Jadi pendengar, gunakan media sosial sebagai tempat mendapatkan informasi dan inspirasi, bukan sebagai alat ya untuk terus-menerus membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, dengan kehidupan orang lain. Karena di balik setiap unggahan yang terlihat sempurna pendengar, kita tidak pernah benar-benar tahu cerita lengkapnya. Dan di balik kehidupan kita yang mungkin terlihat biasa saja, bisa jadi ada perjuangan yang sebenarnya sangat luar biasa. Jadi untuk hari ini di acara Beranda Asta Cita UMKM Berbicara, semoga bermanfaat ya narasi yang kami hadirkan ke ruangan Anda. Jadi jadilah diri kita sendiri, bukan menjadi diri orang lain. Dan kita jangan terpengaruh dengan postingan, dengan apa yang kita lihat ya, yang mungkin kita merasa ini membuat kita menjadi tidak pede, membuat kita merasa menyalahkan diri. Dan sebaiknya

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: balik balik ya. Ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya.
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Renilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Senin 28 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Muslim Yatim ketika di Kota Bukit Tinggi menyoroti tantangan yang dihadapi generasi muda ranah Minang. Berikut laporan reporter Joni Marbeta.
1: Anggota DPD RI asal Sumatera Barat Haji Muslim Yatim LCMM di Bukit Tinggi mengaku prihatin melihat kondisi generasi muda saat ini khususnya di ranah Minang. Muslim Yatim menilai berbagai perilaku menyimpang yang muncul di kalangan generasi Gen Z perlu menjadi perhatian bersama karena dapat mempengaruhi pembentukan karakter dan jati diri generasi muda itu sendiri. Menurutnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi membawa tantangan tersendiri bagi anak muda, karena itu generasi muda tidak cukup hanya memiliki kemampuan akademik tetapi juga perlu memiliki karakter kuat, pola pikir tangguh, serta mampu membedakan pengaruh positif dan negatif di lingkungan mereka. Ia menekankan pembentukan generasi muda yang tangguh membutuhkan peran bersama mulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, masyarakat, hingga pemerintah.
2: Saya Haji Muslim Muhammad Yatim, LCMM, anggota DPD RI. Kita tahu bahwa hari ini hari di mana kecemasan kita terhadap anak muda, kecemasan kita orang tua terhadap perilaku yang menyimpang anak muda. Apakah LGBT yang sangat-sangat marah, tambah lagi narkoba, tambah lagi pergaulan bebas, tawuran dan segala macam. Itu semua ada pada anak-anak muda Gen Z kita. Setahu kita, mereka ini adalah orang yang sedang mencari warna dan jati diri mereka. Sekurang-kurang pribadinya itu sudah tangguh. Saya kira nih, satu orang mengajak lima aja atau tiga aja, itu sudah berapa jumlah yang baru. Saya naruh harapan banget. Dengan kasus yang mencuat beberapa kali kita lihat di Sumatera Barat, ada tuh kejadian yang terjadi kemarin, yaitu ada guru dengan anaknya ketemu di WC itulah. Ini kan memalukan banget. Menurut saya inilah kalau di Barat ini fenomena, ini fenomena gunung es nih, Pak. Yang mencuatnya kecil, di bawahnya besar. Dan itu sudah kita dengarkan. Sehari ini kemungkinan kalau ada data, saya ingin juga minta data itu sih. Nah, tapi jelas pasti ada, survei dah ada.
1: Muslim Yatim berharap ke depan generasi muda Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, mampu membangun jati diri yang kuat, memiliki pemikiran tangguh, serta tetap menjunjung nilai-nilai budaya dan moral dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marpeta melaporkan.
0: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar UEL Embram menyatakan meski wilayahnya memiliki beras sebagai komoditas utama, namun di sektor perkebunan premium mempunyai potensi komoditas ekspor. Selengkapnya Nur Afni Susilawati melaporkan.
3: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, UEL Embra SPMSI, terus memetakan dan mengoptimalkan potensi komoditas hasil bumi yang memiliki nilai jual tinggi di pasar global. Wilayah yang terletak di dataran tinggi Sumatera Barat ini rupanya tidak hanya bergantung pada produksi beras, melainkan memiliki daya tahan produk perkebunan dan hortikultura premium yang secara konsisten diminati oleh negara-negara pengimpor.
4: Kalau untuk ekspor, mungkin di tanah datar, mungkin ya kalau yang langsung ekspor kan nggak ada. Cuma hampir semua komoditi kita punya, hampir semua komoditi punya. Kalau ekspor biasanya kan komoditi-komoditi perkebunan ya, ke perkebunan. Kita di tanah datar punya kopi, punya kakao, punya tebu juga, nah, punya buah-buahan juga. Kita sentral alpukat juga, punya durian juga. Jadi tetap komoditi-komoditi tersebut tetap menjadi perhatian kita gitu.
3: Meskipun kualitas hasil buminya telah memenuhi standar internasional, alur perdagangan ekspor komoditas tanah datar saat ini masih didominasi oleh skema transaksi antar perusahaan atau business to business, B2B.
4: Nah, kalau untuk komoditas ekspor tentu mungkin B2B ya. Tentu apakah sebetulnya kasih avera atau kayu manis atau kopi, itu kami rasa komoditi-komoditi tanah datar itu yang ada ekspor, tapi memang belum pelakunya mungkin dari data yang ada sama kami, memang pelakunya itu belum petani atau dari tanah datar.
3: Pemerintah daerah kini tengah merumuskan strategi hilirisasi untuk memfasilitasi para petani dan koperasi lokal agar dapat menembus pasar ekspor secara langsung tanpa perantara yang panjang. Bantuan bibit unggul buah-buahan seperti manggis dan alpukat terus didistribusikan secara gratis untuk memperluas hamparan kebun produksi. Diharapkan peningkatan volume ekspor ini nantinya akan berbanding lurus dengan peningkatan serapan tenaga kerja dan penerimaan devisa daerah secara masif. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. PW Persis Kepri dan PD Persis Batam dorong kolaborasi dakwah untuk kemajuan Kota Batam. Reporter Faik Iqba'ar Muzaki melaporkan.
5: Pimpinan Wilayah Persatuan Islam atau PW Persis Provinsi Kepulauan Riau menggelar Musyawarah Kerja Wilayah atau Muskerwil ke-1 sekaligus pelantikan Pimpinan Daerah Persatuan Islam atau PD Persis Kota Batam Masa Jihad 2026-2030 yang digelar di Aula Besar Masjid Agung Raja Hamidah Kota Batam beberapa waktu lalu. Ketua PD Persis Kota Batam Muhammad Nurman Ardiansyah mengatakan sebagai organisasi yang baru berkembang di Kepulauan Riau, Persis Batam membutuhkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Ia berharap Persis dapat bersinergi dengan pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan Islam lainnya.
6: Kami menyadari di Kepri ini, di Batam ini, kami baru dilahirkan. Maka oleh karena itu, kami memperhatikan bimbingannya dan nasihat-nasihatnya dari semua tokoh-tokoh pemimpin, khususnya wali, gubernur, dan orang-orang kami yang ada di Batam. Dan dengan acara ini adalah sebuah momentum Batam akan menjadi kota yang lebih maju, sejahtera, dan kota yang dekat dengan Tuhannya.
5: Sejalan dengan hal tersebut, Ketua PW Persis Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Zaini mengatakan dakwah tidak dapat dilakukan sendiri sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Terlebih, Kota Batam memiliki masyarakat yang heterogen dan menjadi tempat berkumpulnya berbagai entitas dari seluruh Indonesia.
7: Kita punya

0: Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Sudianto, menyampaikan pesan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri kepada pengurus Persis yang baru dilantik. Pesan tersebut antara lain agar para pengurus mengedepankan akhlak serta menjaga lisan dan penggunaan media sosial.
1: Jadi, akhlak itu lebih didahulukan daripada ilmu. Setelah akhlaknya sampaikan, yang kedua menjaga lisan. Ayo kita sama-sama kaji bareng apa yang harus disampaikan, mungkin apa yang tidak boleh disampaikan. Yang ketiga adalah menjaga jaring-jaringan. Karena sekarang dengan satu genggaman ini bisa sampai kemana-mana menyebar hoax. Dengan jari-jarinya, kalau banyak mendorong kita usah. Nah, pengurus tadi yang urusnya yang baru dilantik, yuk kita sama-sama menyebarkan dakwah. Tidak boleh menyebarkan hoax, tidak boleh.
0: Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum PP Persis Kiai Haji JJ Zainuddin, serta menjadi momentum konsolidasi organisasi dan penguatan peran Persis di Kota Batam dan Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Benuzaki melaporkan.
2: Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia menyoroti persoalan sampah di Batam dan mendorong adanya langkah konkret dalam memperbaiki pengelolaan sampah serta menjaga kebersihan lingkungan. Selengkapnya, reporter Nurul Mahfud melaporkan.
3: Mahasiswa di Batam menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi perhatian di sejumlah kawasan di Kota Batam. Kepala Departemen Kebijakan Publik Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI Batam, Zulfahmi menilai penumpukan sampah terutama di kawasan pemukiman dan ruang publik dapat mengganggu kebersihan lingkungan serta kenyamanan masyarakat. Ia mendorong adanya kesadaran bersama antara masyarakat dan pemerintah dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah sembarangan masih menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi kebersihan di sejumlah titik. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, mahasiswa juga meminta pengelolaan sampah dilakukan secara lebih efektif. Fahmi mendorong peningkatan fasilitas tempat pembuangan sampah, pengangkutan yang teratur, serta penguatan program pemilahan dan daur ulang agar jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan dapat dikurangi.
4: Oke, kalau kami dari mahasiswa menekankan bahwa pemerintah Kota Batam secepatnya menangani lebih lanjut untuk penanganan sampah. Karena itu berdampak ke kesehatan sama lingkungan. Karena pada dasarnya ketika kita hidup di salah satu tempat, terus tempat itu masih kotor atau tidak mumpuni dan tidak layak, maka itu berdampak dengan kesehatan kita pribadi. Kemudian untuk lingkungan, ketika sampah banyak, drainase menumpuk sampah, maka terjadi banjir. Itu bisa merugikan banyak orang.
3: Zulfahmi menilai persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak. Ia berharap pemerintah, masyarakat, komunitas, dan generasi muda dapat berkolaborasi menjaga kebersihan Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Pihak sekolah SDS Aisyah Bengkalis mengingatkan wali murid untuk menggunakan masker kepada anaknya saat mengantar ke sekolah pasca pembelajaran jarak jauh usai dan kembali ke sekolah. Berikut dilaporkan reporter Muhammad Fiza.
5: Pasca kondisi kualitas udara yang kurang baik dan sempat diberlakukan pembelajaran jarak jauh, SDS Aisyah Bengkalis kembali mengingatkan siswa untuk menggunakan masker di lingkungan sekolah. Himbauan tersebut disampaikan setelah pembelajaran tatap muka kembali diberlakukan. Kepala Sekolah SDS Aisyah Bengkalis langsung meminta para orang tua menyiapkan masker bagi anak sebelum berangkat ke sekolah. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan siswa selama kondisi udara belum sepenuhnya membaik.
6: Ananda soleh-soleha, alhamdulillah kita sudah kembali ke sekolah dan belajar sebagaimana biasa. Jadi kami mohon kepada ayah bunda ketika mengantarkan ananda ke sekolah wajib menggunakan masker karena kita sama-sama tahu bahwa kondisi udara belum sepenuhnya membaik. Semoga kita semua senantiasa Allah berikan kesehatan dan kita juga harus berikhtiar untuk menjaga kesehatan.
5: Nilaksum juga menghimbau para orang tua, ayah bunda, dan soleh-soleha agar memasangkan langsung masker kepada anak-anak saat mengantar ke sekolah pada pagi hari. Menurutnya, dukungan orang tua penting untuk membiasakan anak mengikuti imbauan penggunaan masker. Sementara itu, orang tua siswa menyambut baik imbauan pihak sekolah. Rio, salah seorang wali murid, mengatakan telah menyiapkan masker untuk anaknya dan siap menjalankan imbauan tersebut demi menjaga kesehatan anak.
7: Ya, saya sebagai wali murid turut mendukung terkait dengan himbauan penggunaan masker. Saat ini saya juga mengetahui terkait dengan surat edaran dari dinas terkait. Ini juga tentunya bermanfaat untuk anak-anak kami demi kesehatan.
5: Pihak sekolah berharap kondisi udara di Bengkalis dan sekitarnya kembali normal seiring turunnya hujan dalam beberapa hari terakhir. Dengan kondisi udara yang membaik, diharapkan siswa nantinya tidak perlu lagi menggunakan masker secara terus-menerus saat berada di lingkungan sekolah maupun di luar kegiatan belajar-mengajar. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Dinas Perhubungan sangat mendukung lomba karya tulis jurnalistik yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia. Kadis Perhubungan menyatakan akan membantu memberikan data sesuai keperluan penulisan. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Iqbal.
8: Kepala Dinas Perhubungan di Subkabupaten Bengkalis Ardiansa menyambut baik dan mendukung pelaksanaan lomba karya tulis jurnalistik yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Bengkalis. Menurut Ardiansa, kegiatan tersebut menjadi wadah positif insan pers untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus mengangkat berbagai program di pembangunan pemerintah daerah, khususnya program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengatakan salah satu program yang dapat menjadi perhatian dalam karya jurnalistik adalah upaya pemerintah meningkatkan dan menyempurnakan pelayanan transportasi penyeberangan Bengkalis menuju Sungai Selari melalui kapal Ron-All Ron-Off atau Roro. Menurutnya, penyempurnaan layanan menjadi bagian penting dalam meningkatkan konektivitas masyarakat serta kelancaran arus kendaraan dan barang. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari pembenahan sistem pelayanan dan pengelolaan antrian hingga penerapan tiket elektronik sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Bengkalis Firdaus juga menyampaikan tema dari PUPR untuk mengangkat dalam lomba karya tulis jurnalistik PWI Bengkalis. Menurut Firdaus, kegiatan ini juga dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah, khususnya di jajaran PUPR Bengkalis.
9: Misalnya saya contohkan langsung saya dulu, pariwisata lah misalnya. Karena pariwisata ini kan jadi sektor andalan kita saat ini. Misalnya apa? Kemarin kan itu pernah kita diskusi ya. Bahkan ya terkait dengan percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata ya. Yang digagas oleh PLT di sekolah kemarin ya. Sudah kan
8: tangan-tangan ini bukan sekali. PWI Bengkalis juga berharap karya-karya jurnalistik yang dihasilkan dalam lomba tersebut mendapatkan tanggapan positif dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Kita ke RRI Padang. Bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka, Kabupaten Solo tidak hanya berkaitan dengan tingginya curah hujan. Kajian tim ahli menunjukkan kondisi lereng, aliran sungai, serta perubahan pemanfaatan lahan di kawasan hulu Gunung Talang juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam mitigasi bencana. Terangkum dalam laporan reporter Elan Sylvia Sari.
10: Kepala Research Center of Climate Change Universitas Negeri Padang UNP, Dr. Novi Yendri Sudia kepada RRI pagi tadi mengatakan, tim riset UNP telah melakukan pemetaan di kawasan hulu Gunung Talang setelah bencana Galodo Arosuka Kabupaten Solok terjadi. Dari hasil pemetaan, ditemukan sejumlah lereng dengan ketinggian lebih dari 2.300 meter MDPL yang memiliki tingkat kemiringan cukup terjal. Tim juga memetakan kawasan yang terdampak mencapai sekitar 29,7 hektar. Novi memperkirakan Galodo di Arosuka, Kabupaten Solok merupakan bagian dari akumulasi kejadian hidrometeorologi yang berlangsung sejak akhir 2025 dan memberikan tekanan terhadap sejumlah daerah aliran sungai di Sumatera Barat. Menurutnya, kondisi lereng yang terjal perlu menjadi perhatian karena ketika tanah sudah jenuh akibat hujan, material di lereng lebih mudah terkikis dan longsor. Material tersebut kemudian dapat terbawa masuk ke dalam aliran sungai dan meningkatkan volume serta daya rusak aliran.
11: Nah, jadi dugaan saya ini adalah akumulasi, Pak Yuda. Kejadian yang di akhir tahun lalu, di 2025 kemarin, itu memang berdampak secara signifikan kepada seluruh das di Sumatera Barat, bukan hanya di Solo itu kemarin saja. Jadi langkah mitigasi yang perlu kita lakukan itu saya setuju dengan kemarin pernyataan Pak Gubernur bahwa kita lakukan susur sungai.
10: Karena itu Novi mendorong langkah mitigasi dilakukan dengan segera, salah satunya melalui susur sungai. Kegiatan tersebut diperlukan untuk mengetahui secara langsung kondisi lereng, jalur aliran, serta titik-titik yang berpotensi menjadi sumber material apabila terjadi hujan kembali. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Barat, Tommy Adam menilai kondisi pemanfaatan lahan saat ini dengan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Tommy menyebut, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian antara pemanfaatan lahan saat ini dengan pola ruang yang seharusnya menjadi acuan pemerintah daerah. Salah satunya kawasan yang mestinya berfungsi sebagai sempadan telah berubah menjadi lahan pertanian kering dan perkebunan. Menurut Tommy, perubahan tutupan lahan tersebut dapat mengurangi fungsi vegetasi alami dalam menahan air dan material tanah dari kawasan hulu.
12: Pada kawasan atau jalur aliran lahar ini, itu masif sekali bangunan gitu ya, termasuk perumahan, sehingga itulah yang kemudian memperparah dampak bencana.
10: Tommy menyebutkan kawasan yang merupakan jalur aliran dari Gunung Talang, saat ini sudah ada berdiri bangunan termasuk permukiman dan kantor pemerintahan. Kondisi tersebut membuat risiko bencana semakin besar karena ketika material dan air dalam jumlah besar bergerak mengikuti jalur aliran, terdapat lebih banyak bangunan dan aktivitas masyarakat yang berada di kawasan terdampak. Elan Silviasari melaporkan.
2: Setelah melalui dinamika terkait jadwal dan kepastian jumlah peserta, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat 2026 dipastikan digelar sesuai jadwal dengan keikutsertaan seluruh kabupaten kota. Reporter Dodi Setio menurunkan laporannya.
13: Setelah melewati dinamika yang alot, akhirnya Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat tahun 2026 diputuskan tetap digelar pada 2-14 Oktober dengan peserta seluruh kabupaten kota. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, pada RRI Padang pagi tadi mengakui sempat terdapat dinamika terkait usulan beberapa daerah untuk kembali mengundur jadwal Porprov. Begitu pula, ada beberapa kabupaten kota yang tidak kunjung memastikan mengirim kontingen hingga menit akhir pendaftaran. Akan tetapi, hingga malam tadi, 19 kabupaten kota memastikan ikut serta dalam multi-event tingkat provinsi ini.
14: Porprov yang kita rencanakan tanggal 2-14 Oktober, ini bisa tetap kita laksanakan dengan peserta 19 kabupaten kota. Jadi sampai dengan tadi malam sudah terpenuhi 19 kabupaten kota. Jadi adanya gonjang-ganjing atau dinamika yang terjadi sebelum ini yang menyatakan akan adanya pengunduran daripada Porprov itu tidak benar. Sesuai dengan komitmen kepala daerah antara gubernur dan bupati wali kota yang telah dituangkan di dalam SK Gubernur tentang penetapan jadwal daripada Porprov 2026 yaitu akan dilaksanakan di tanggal 2 Oktober 2026.
13: Tasliatul mengapresiasi pemerintah daerah beserta KONI Kabupaten Kota yang akhirnya menyamakan semangat untuk menyukseskan Porprov tahun ini. Dengan demikian, perubahan pada agenda Porprov tahun ini hanya pada lokasi pembukaan dan penutupan. Lokasi awal direncanakan di Kota Solo, akhirnya dipindah ke halaman Istana Gubernuran. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk empati karena kawasan Solo masih dalam kondisi berduka akibat bencana. Setelah kepastian penyelenggaraan dan peserta Porprov tuntas, Tasliatul meminta panitia Porprov dan Pengprov cabang olahraga segera menyiapkan venue kegiatan serta kebutuhan pendukung lainnya. Dodi Stio melaporkan.
2: Selanjutnya kita menuju ke RRI Pekanbaru. Sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi jadi penggerak utama realisasi investasi di Riau sebesar 39%. Selengkapnya dilaporkan Alwi Suryatmaja.
15: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindagkop UKM Provinsi Riau M. Taufik Usman Hamid mengatakan berdasarkan peta sektoral pada Sistem Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Riau, sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi menjadi salah satu penggerak utama realisasi investasi di Riau.
16: Jika ditinjau dari peta sektoral pada Sistem DPMPTSP Provinsi Riau, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi menjadi penggerak utama dengan sumbangsi 39% atau senilai 8 triliun, diikuti sektor kehutanan sebesar 3,8 triliun serta sektor tanaman pangan dan perkebunan. Realisasi ini menempatkan Riau kokoh di peringkat 1 dalam realisasi investasi di seluruh Pulau Sumatera sekaligus peringkat ke-8 secara nasional.
15: Di balik tingginya investasi yang masuk, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Riau, Masuri, menilai terdapat tantangan yang perlu segera dijawab, khususnya terkait kesiapan sumber daya manusia lokal.
17: Lalu hari ini dengan kemajuan daerah bersaing untuk meningkatkan ekonomi daerah, maka tumbuh banyak gudang di mana-mana. Tetapi tidaknya tenaga skill yang bersertifikasi juga untuk logistik. Dan banyak lagi yang lainnya. Maka kita berkepentingan, Kadin berkepentingan bagaimana menciptakan SDM masa depan untuk Riau. Artinya kita tidak anti luar, tidak. Kita cek hari ini banyak yang dari luar masuk yang memiliki skill itu. Lalu anak Riau pada kemana? Karena kita tidak punya wadah. Maka kemarin kami bersama dengan Kepolisian Riau, ayo kita bentuk Yayasan Kadin Institute Provinsi Riau.
15: Dengan meningkatnya investasi tersebut, sinergi antara pemerintah, Kadin dan dunia pendidikan, lembaga pelatihan, serta pelaku usaha menjadi penting untuk membangun sistem pengembangan SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
2: Perkuat kemampuan pendampingan dan deteksi dini persoalan antar siswa, Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar BIMTEK Konselor Sebaya Siswa Pendidikan Nonformal. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan.
18: Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan menggelar bimbingan teknis pelatihan konselor sebaya bagi peserta didik pendidikan nonformal. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan siswa dalam memberikan dukungan dan pendampingan kepada teman sebaya. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya keberadaan konselor sebaya berperan penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, nyaman, dan saling mendukung. Ia menyebut pelatihan konselor sebaya bagi pendidikan nonformal merupakan kegiatan perdana di Kota Pekanbaru dan menjadi yang pertama dilaksanakan untuk pendidikan nonformal di Provinsi Riau. Ia berharap para peserta dapat menjadi bagian dari sejarah sekaligus menjalankan peran tersebut dengan penuh keikhlasan.
19: Dan pada seluruh peserta, saya berpesan agar mengikuti kegiatan ini secara sungguh-sungguh, memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, berdiskusi, bertanya, dan berlatih. Jadilah teman yang mampu memberikan contoh positif, mampu mendengar, peduli, dan hadir ketika teman-teman kita membutuhkan.
18: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, mengatakan konselor sebaya dapat menjadi tempat bagi siswa untuk berbagi cerita sekaligus membantu mendeteksi persoalan yang dialami teman mereka sejak dini.
20: Tapi kita minta yang konselor sebaya ini, dia tidak memutuskan sendiri. Tentu dia ini sebagai agen untuk nanti menyampaikan persoalan ini ke guru BK-nya. Kalau tidak ada guru BK, kalau di sekolah formal, nanti itu ada wali kelas. Nah, sehingga persoalan yang pada anak itu bisa terdeteksi sebelum tadi lebih awal. Kalau terdeteksinya lebih awal, ini kan mudah kita selesaikan.
18: Abdul Jamal juga menambahkan program tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Pekanbaru dalam memperkuat pemenuhan indikator kota layak anak. Ia berharap keberadaan konselor sebaya dapat mendukung Pekanbaru meningkatkan predikat kota layak anak ke tingkat utama. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Kita ke RRI Ranai. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna terus mencermati dan memperbarui data pemilih secara berkala. Langkah ini penting untuk memastikan setiap perubahan data kependudukan, termasuk pemilih yang meninggal dunia maupun pindah domisili, dapat terdata secara akurat. Berikut dilaporkan reporter Marjani.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Natuna menggelar rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB triwulan ketiga dan forum konsultasi publik FKP tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula KPU Natuna Senin pagi. Ketua KPU Kabupaten Natuna, Kusnedi, dalam sambutannya mengatakan pencermatan dilakukan untuk memastikan daftar pemilih tetap sesuai dengan kondisi kependudukan terkini. Perubahan seperti pemilih yang meninggal dunia maupun masyarakat yang pindah domisili menjadi bagian yang perlu disesuaikan. Menurut Kusnedi, pemutakhiran data dilakukan secara berkala 4 kali dalam setahun. Setiap periode menjadi kesempatan bagi KPU untuk menerima masukan dan mengevaluasi perubahan data pemilih di Kabupaten Natuna. Ia menambahkan, pembaruan data secara berkelanjutan juga menjadi bagian dari persiapan menuju pemilu 2029. KPU berupaya memastikan data yang dikelola lebih tertib sehingga dapat mendukung tahapan pemilu mendatang.
21: Jadi tentunya melalui PDPB, pemutakhiran data pemilih ini kami sangat mengharapkan masukan terkait dengan PDPB ini. Kemudian ini juga disejalankan dengan forum konsultasi publik FKP tahun 2026, salah satu juga terkait dengan pemutakhiran data pemilih ini.
1: Sementara itu, anggota Bawaslu Natuna, Ila Nurlaila, meminta proses pencoretan pemilih yang telah meninggal dunia dilakukan dengan verifikasi yang benar-benar akurat. Menurutnya, apabila diperlukan, petugas dapat memastikan kebenaran informasi tersebut melalui dokumen pendukung, termasuk bukti makam, dan dokumen lainnya. Ila Nurlaila juga menyoroti keberadaan warga Natuna yang bekerja di luar negeri. Ia meminta KPU memastikan status dan domisili pemilih tersebut agar data yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya.
22: Langkah baiknya sebenarnya ya, idealnya kita langsung datangi gitu, terkait dengan benar nggak sih orang ini meninggal gitu. Kalau perlu ada kuburannya ada nggak gitu, mungkin lebih update lagi.
1: Dengan pemutakhiran data verifikasi yang dilakukan secara berkala, KPU Natuna bersama pihak terkait berupaya menjaga data pemilih tetap akurat dan sesuai kondisi di lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung kesiapan penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2029.
2: Dalam rangka HUT ke-81 TNI, tiga matra TNI di Natuna menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Natuna. Reporter Afrizal melaporkan.
23: Suasana hikmat mewarnai kegiatan ziarah makam dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Natuna yang digelar jajaran tiga matra TNI dalam rangka peringatan HUT ke-81 pada Senin pagi. Kegiatan upacara tersebut diikuti personel TNI dari berbagai matra, jajaran Polri, pasukan gabungan TNI Polri, serta unsur pemerintah daerah. Dandim 0318 Natuna, Kolonel Infanteri Ruru Sejati, bertindak sebagai inspektur upacara. Prosesi diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang telah dimakamkan di TMP Kabupaten Natuna. Setelah itu, peserta upacara mengikuti

0: ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-81. Jadi kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama dari tiga matra, baik itu darat, laut, dan udara. Kemudian kita undang juga dari instansi lain, kepolisian, kemudian dari pemerintahan daerah juga kita undang.
1: Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum bagi jajaran TNI dan seluruh peserta untuk kembali mengenang perjuangan para pendahulu yang telah memberikan pengorbanan bagi bangsa dan negara. Serta ke depan diharapkan TNI semakin solid jalankan tugas dan tanggung jawab dalam menjaga kedaulatan NKRI.
0: Harapan kami sebagai pelaksana kegiatan ini, harapannya TNI itu semakin solid sehingga ke depannya pelaksanaan tugas-tugas akan semakin lebih baik.
1: Selain menjadi bagian dari tradisi dalam peringatan HUT TNI, ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga semangat pengabdian, persatuan, serta nilai-nilai perjuangan dalam menjalankan tugas. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
2: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menggaungkan gerakan tanjak pangan demi menekan sampah organik. Selengkapnya disampaikan reporter Rizvan Badrian.
3: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Kota Tanjung Pinang mengajak masyarakat lebih bijak menggunakan bahan pangan melalui gerakan Tanjung Pinang Ajak Jaga Pangan atau Tanjak Pangan. Gerakan ini ditujukan untuk mengurangi pemborosan pangan sekaligus menekan jumlah sisa makanan yang berakhir menjadi sampah. Kabid Ketahanan Pangan DP3 Tanjung Pinang Yesi Perdawati mengatakan, gerakan tersebut dilatar belakangi tingginya potensi sampah yang berasal dari bahan pangan di Kota Tanjung Pinang.
4: Ya, jadi Tanjak Pangan itu adalah gerakan Tanjung Pinang Ajak Jaga Pangan. Nah, jadi kita menghimbau ini kepada masyarakat untuk mulai bijak menggunakan bahan pangan. Jadi kita sebenarnya ini berkaca pada data yang kita dapatkan dari media sosial. Di tahun 2024 itu ada sekitar 60 ton sampah yang berasal dari bahan pangan perharinya di Kota Tanjung Pinang.
3: Yesi menjelaskan, masyarakat perlu memahami bahwa makanan yang dikonsumsi tidak hanya memiliki nilai harga, tetapi juga membutuhkan energi, proses produksi dan distribusi, serta dukungan berbagai sumber daya, sehingga pengurangan sisa pangan dinilai dapat memberikan manfaat dari sisi ekonomi maupun lingkungannya.
4: Banyak hal sebenarnya yang bisa kita hemat apabila kita hemat pangan, hemat dari sisa pangan.
3: Dalam jangka pendek, DP3 Tanjung Pinang lebih memfokuskan gerakan tersebut pada pengurangan food waste, terutama dengan mendorong masyarakat mengambil makanan sesuai kebutuhan dan menghabiskannya. Lalu makanan yang masih layak konsumsi dan tidak habis, diharapkan dapat didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Asosiasi Peternak Unggas Bintan menyediakan sebanyak 1.500 kg ayam dalam kegiatan operasi pasar murah di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang. Reporter Febrian Syah menyampaikan laporannya.
5: Asosiasi Peternak Unggas Bintan APUK menggelar operasi pasar murah dengan menjual daging ayam segar seharga Rp35.000 per kilogram. Kegiatan tersebut digelar di kawasan Bintan Center, Terminal Sungai Carang, Minggu pagi. Sekretaris APUB Jemi menjelaskan operasi pasar murah ini dilakukan sebagai bentuk upaya APUB membantu masyarakat mendapatkan daging ayam segar dengan harga lebih terjangkau. Sekaligus menyampaikan kondisi harga ayam di tingkat peternak yang disebut telah mengalami penurunan. Mengingat harga ayam hidup di tingkat peternak saat ini berada di kisaran Rp25.500 hingga Rp26.000 per kilogram. Namun harga daging ayam di pasaran masih berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp43.000 per kilogram.
6: Jadi ingin menyampaikan juga sebenarnya harga di pasar ini sudah ada mengalami penurunan harga. Cuman kenapa mereka nggak turun-turun? Sehingga persepsi masyarakat terhadap ayam ini kan seolah-olah kok mahal, dan persepsi masyarakat terhadap kami ini, terutama para pelaku peternak ya, sepertinya kan jadinya kita yang salah. Pikiran kita kan tidak ada jual murah, mahal terus.
5: Sekretaris APUB Jemi mengatakan operasi pasar murah khusus ayam potong tersebut, APUB menyediakan sekitar 500 kg ayam segar. Antusiasme masyarakat cukup tinggi, bahkan kegiatan yang dibuka sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat minggu pagi itu habis sebelum pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan harga Rp35.000 per kilogram. APUB juga bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan operasi pasar murah dengan sejumlah kebutuhan pokok lainnya, mulai hari ini, Senin, hingga Selasa di Pasar Bintan Center. Setiap harinya sekitar 500 kg ayam disiapkan untuk dijual kepada masyarakat.

0: Pendengar berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca seperti apa esok hari. Kita sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Mas Padris ya. Assalamualaikum, selamat sore Mas Padris.
1: Waalaikumsalam, selamat sore
0: Kak. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik
0: Kak. Alhamdulillah, hari ini sudah hujan ya dari tadi. Nah untuk esok seperti apa, apakah hujan juga? Silakan Padris.
1: Ya baik, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya, Padris, dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Selasa tanggal 29 September 2026. Cuaca untuk esok hari, pada pagi hari hingga siang hari diperkirakan berawan dengan potensi udara kabur akibat dari kiriman kabut asap. Dan juga pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 2 hingga 13 km per jam. Dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 94%. Berikutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan sekali lebat serta dapat disertai angin kencang serta petir ataupun kilat. Demikian dapat kami sampaikan, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Padris, informasi cuacanya untuk esok hari ya. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama Kak, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan baru saja kita mendapatkan informasi cuaca ya untuk esok hari. Dan tentunya tetaplah stay tune ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kali ini ada Romeo ya. Denganku lebih indah ya.

Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Program Studi Pendidikan Agama Islam PAI Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, pendengar, menggelar temu silaturahmi keluarga besar PAI di ruang rapat dosen gedung SBSN Perkuliahan Terpadu. Kegiatan yang dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat tersebut, pendengar, diikuti 48 peserta yang terdiri dari pengurus badan, pengurus harian BPH, HMPS PAI, kemudian juga ada demisioner HMPS PAI, serta dosen Home Base Program Studi PAI. Ketua Program Studi PAI Amrul Luhfi mengatakan, pendengar, HMPS PAI ini memiliki peran ya dalam mendukung pengembangan mahasiswa dan juga program studi, dan ia mendorong pengurus untuk menyusun program kerja yang berkualitas dan juga memberikan manfaat bagi mahasiswa. Sementara itu, Sekretaris Program Studi PAI Sulistiyowati Gandariah Afkari mengajak pengurus HMPS PAI memperkuat koordinasi dan juga komunikasi dengan program studi. Menurutnya, pendengar, kerjasama yang baik tentu diperlukan agar kegiatan kemahasiswaan itu dapat berjalan sesuai kebutuhan mahasiswa dan juga perkembangan program studi. Dalam kegiatan itu, pendengar, para demisioner HMPS PAI juga berbagi pengalaman dan memberikan masukan kepada pengurus yang sedang menjalankan amanah organisasi. Masukan yang diberikan, pendengar, itu mencakup pentingnya menjaga kekompakan, tanggung jawab, komunikasi, serta keberlanjutan program kerja. Baiklah, pendengar, kita lanjut lagi untuk mendengarkan lagu ya yang kami hadirkan ke ruangan Anda di sore hari ini. Dan juga saya menyapa pendengar yang saat ini sedang mendengarkan ya, yang mungkin saat ini sedang mendengarkan, boleh komen juga ya di WhatsApp Pro 1 dan juga di live chat saya, Rima Melati Azhara. Ada Ibu Sinta di Jalan Jawa. Assalamualaikum Mbak Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan selamat bertugas. Baiklah, terima kasih Bu Sinta yang selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Ada Mbak Jamilah ya di Penyalai. Gimana kabarnya Mbak Jamilah? Apakah di Penyalai sudah hujan? Kalau di Kota Tanjung Pinang, alhamdulillah ya, dalam dua hari ini sudah hujan ya. Baiklah, kita dengarkan Ebitri ya, Ayaya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berita berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim adanya informasi bahwa susu formula merek Bebelac mengandung maltodekstrin yang dianggap berbahaya. Dalam unggahan tersebut pendengar, maltodekstrin disebut memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan gula pasir sehingga dapat menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis dan membuat anak lebih rentan mengalami obesitas. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id dengan menelusuri situs resmi memiliki situs resmi milik bebelac.co.id, pemeriksaan komposisi produk menunjukkan bahwa Bebelac memang mencantumkan maltodekstrin sebagai salah satu bahan dalam beberapa produknya, termasuk Bebelac Plain dan Bebelac Coklat. Ini mengutip dari justforkids@okizon.com, Dokter Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran dan juga Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Rosayana Kusardina, SGZ MSI, menjelaskan bahwa maltodekstrin itu merupakan salah satu bahan tambahan pangan BTP yang dinilai aman dan tidak hanya digunakan dalam susu. Menurut Rosana, maltodekstrin itu tidak terdapat secara alami dalam bahan pangan, tetapi dibuat dari bahan alami seperti pati yang berasal dari sumber karbohidrat berupa umbi-umbian dan juga jagung. Selain itu pendengar, melansir dari situs spa.gov.sa, menarikan sebagian produk Bebelac di Arab Saudi juga ini memang terjadi. Namun pendengar, penarikan tersebut dilakukan karena adanya potensi kontaminasi pada batch tertentu, bukan karena kandungan maltodekstrin. Dan dengan demikian pendengar, keberadaan maltodekstrin itu dalam komposisi Bebelac tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh produk Bebelac itu berbahaya atau menyebabkan obesitas dan gangguan pencernaan pada anak.

Kemudian mendengar beredar unggah di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim fenomena El Nino yang menyebabkan suhu panas di Indonesia itu berkaitan dengan gelombang frekuensi dari High Frequency Active Auroral Research Program atau yang disingkat dengan HARP. Dalam video tersebut pendengar, Dharma Pong Rekun menyamakan bahwa cara kerja HARP dengan microwave dan juga menyebutkan gelombang tersebut dapat mempengaruhi panas serta kondisi cuaca. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cuanbaekhawk.id, El Nino itu merupakan fenomena alam yang terjadi akibat perubahan pola sirkulasi atmosfer dan laut, termasuk juga melemahnya angin pusat. Angin pasat yang menyebabkan air hangat menumpuk di wilayah timur Pasifik tropis. Sementara itu, HARP merupakan fasilitas penelitian yang mempelajari ionosfer, yaitu lapisan atmosfer jauh di atas troposfer. Dan gelombang yang digunakan tidak berinteraksi dengan lapisan atmosfer tempat sebagian besar cuaca terjadi. Para ilmuwan pendengar yang diwawancarai oleh AFP juga menyatakan tidak ada bukti maupun mekanisme fisik yang menghubungkan gelombang HARP dengan El Nino.

0: Kemudian mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar atau yang kita kenal dengan KIP, kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal, sosial, dan ekonomi nasional DTSN, berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup, tetapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop atau ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif, sehingga berisiko digunakan untuk pencurian data.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
3: Sayang, kamu tahu nggak?
4: Apa tuh?
3: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
4: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
3: Contohnya nih yang, nah.
4: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
3: Kecil doang.
4: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
3: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
4: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
3: Oke. Salah.
4: Jadi nggak mood. Aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kami masih menyampaikan informasi-informasi untuk Anda pendengar. Untuk informasi berikut ini masih kami ambil dari rri.co.id. Polisi menangkap 3 orang yang diduga mencuri peralatan listrik dan mesin pompa air, Kecamatan Srikula Lobam, Kabupaten Bintan. Akibat kejadian itu pendengar, kerugian pemerintah Kabupaten Bintan ditaksir mencapai 800 juta rupiah. Kanit Reskrim Polsek Bintan Utara, Ibtu Misuda Maitari mengatakan pendengar, kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi masyarakat pada 23 September 2026. Polisi kemudian memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan warga di sekitar waduk Sungai Lepan. Dan polisi kemudian mengetahui kendaraan tersebut disewa dari sebuah rental mobil di Tanjung Pinang. Setelah melakukan penyelidikan pendengar, polisi mengamankan Fitri Budiman dan Arjun Sakti Rukmana di salah satu wisma di Tanjung Pinang pada 26 September 2026 sekitar pukul 4 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan ketiga terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Bintan Utara untuk proses hukum lebih lanjut. Dan polisi pendengar turut mengamankan satu unit mobil Suzuki R3, kemudian ada juga gunting pemotong kabel, 3 telepon seluler, dan juga satu tas berisi perkakas. Ketiga terduga pelaku dijerat pasal 477 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan ya, lagu dari The Plans, Cinta Sesat.

0: dahi berkerut amat bang, mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP 2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa

0: BB yang melakukan pembayaran menggunakan Kris di setiap lokasi langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintangkap.go.id. Gebir pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli juku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

0: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas, eh?
2: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni.
1: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
1: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
1: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
4: Ya, selamat sore untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada Theodorus ya, selamat sore. Sehat selalu ya, semoga suka lagu ini. Ada Ade Govinda ya, Jering Fadli, Tanpa Batas Waktu.

sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kesehatan sejak usia sekolah, pendengar, UPTD Puskesmas Sungai Jang Kota Tanjung Pinang melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis CKG. Kegiatan pemeriksaan kesehatan tersebut, pendengar, dilaksanakan di lingkungan sekolah Alam Rangka dalam rangka kegiatan swakelola tracing tuberkulosis terintegrasi cek kesehatan gratis CKG tahun 2026. Kepala UPTD Puskesmas Sungai Jang Dr. Muhammad Faisal menjelaskan, pendengar, mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan melalui program CKG itu. Ia mengatakan bahwa sekolah bukan hanya tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang penting dalam membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Dan berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan tahun 2025, pendengar, lebih dari 16 juta siswa ini telah mengikuti program CKG hingga awal November 2025. Hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah persoalan kesehatan yang ditemukan pada anak usia sekolah, diantaranya masalah kesehatan gigi dan juga penglihatan, anemia, serta kesehatan jiwa. Dan ia menekankan, pendengar, agar seluruh murid mengisi screening mandiri secara jujur, baik terkait kondisi fisik maupun kondisi psikologisnya. Informasi itu akan menjadi data awal bagi tenaga kesehatan dalam melakukan pemeriksaan dan juga menentukan tindak lanjut apabila ditemukan adanya keluhan atau gangguan kesehatan. Kepala MAN Tanjung Pinang Ulfah Ismiati mengapresiasi UPTD Puskesmas Sungai Jang yang telah memberikan edukasi sekaligus juga mendukung pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi murid. Dan ia berharap kegiatan itu dapat meningkatkan pemahaman murid tentang pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian dari keberhasilan belajar dan juga aktivitas sehari-hari. Baiklah, pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan dari Ada Band, ya. Tak Akan Bisa judulnya. Tapi Anda tetap bisa ya mendengarkan Pro 1 lewat RRI Digital, lewat radio, lewat live chat saya, Rima Melati Azhara.

Dengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik barang siapa mengenal dunia tahulah ia barang yang terpedaya. Disampaikan oleh Ustaz Dr. Satrio MA, dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 126 hingga 127 dibacakan oleh Asmirullah As'ad. Beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada hari ini pukul 17 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada, semoga senantiasa sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga, serta sukses dan lancar menjalani aktivitas dan rutinitasnya. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait Gurindam 12 Gubahan Raja Ali Haji, yang isi Gurindam itu kaya dengan nasihat, petunjuk, prinsip-prinsip hidup yang diajar oleh Raja Ali Haji dalam Gurindam 12, yang sampai hari ini tidak lekang oleh panas, tidak lapuk karena hujan, karena nilai-nilainya sampai hari ini ada korelasi dalam kehidupan kita. Pendengar, kita akan melanjutkan pasal yang pertama, bait ke-5. Gurindam 12. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Pendengar, kita saat ini hidup sedang berada di dunia. Dunia hijau, ranau, dunia penuh dengan kenikmatan, dunia penuh dengan permainan, senda gurau, kesenangan sesaat. Jangan kita kira di dunia ini kita akan kekal, tetapi dunia hanyalah sementara. Sedangkan akhirat adalah kekal abadi. Oleh karenanya, Raja Ali Haji mengatakan kepada kita, orang yang kenal dengan dunia, maka dia tahu bahwa dunia ini tempat terperdaya. Maka dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis, banyak menjelaskan tentang dunia adalah sesuatu yang memperdayakan manusia. Sifatnya menipu kita. Di antaranya itu yang pertama Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Maka Raja Ali Haji mengambil dari Al-Quran, barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Maka Al-Quran Ali Imran 185, bahwa dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jangan tertipu, jangan rusak perjalanan kehidupan kita menuju akhirat, kita tergelincir dengan dunia yang sementara. Dalam hadis, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwafu ujurakum yaumal qiyamah. Setiap barang yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kemenangan yang sebenarnya adalah keselamatan dari neraka dan masuk syurga. Yang kedua, Al-Quran surat Al-Hadid ayat ke-20. A'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsuru fil amwali wal aulad. Ketahuilah, kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga serta berlomba-lomba dalam harta dan anak. Pada akhirnya dunia akan sirna dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Yang ketiga, Al-Quran surat Luqman ayat 33. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah
pula penipu memperdayakan kamu tentang Allah. Ini sangat tepat untuk menjelaskan bahwa dunia bukan untuk ditolak. Dunia adalah untuk dijalani. Tetapi jangan sampai manusia tertipu oleh dunia sehingga melupakan akhirat. Maka dalam Gurindam 12, pada pasal yang ke-12, Raja Ali Haji mengingatkan kepada kita, seorang sastrawan, pujangga, sekali juga ulama, apa kata beliau pasal 12? Ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Pendengar dimanapun berada, yang keempat hadis, dunia dibandingkan dengan akhirat. Wallahi mat dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yad yammu falyanzur bima yarji'. Demi Allah, dunia dibandingkan dengan akhirat hanyalah seperti seseorang memasukkan jarinya ke laut, lalu hendaklah ia melihat apa yang kembali pada jarinya. Kita masukkan jari kita ke laut, kita tarik ke atas, seperti itulah dunia. Oh, nikmat dunia ini seperti yang lengket di ujung jari jemari. Sedangkan yang tinggal, itulah kenikmatan yang sebenarnya yang ada di akhir kelak nanti. Oleh karena itu, kita merasakan kenikmatan dunia ini hanya secuil, sedikit daripada kenikmatan akhirat. Oleh karena itu, jangan terperdaya, jangan kita terpesona dengan kenikmatan kehidupan dunia yang banyak menipu kita. Pendengar, yang kelima, hadis, dunia itu penjara bagi orang beriman. Ad-dunya sijnul mu'minina wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang beriman, orang mukmin, dan surga bagi orang kafir. Bagi orang beriman, dunia ini bagai penjara. Apa maknanya? Harus kita mengekang diri kita. Jangan sampai los. Mesti ada rem. Jangan sampai terjerumus dengan kenikmatan dunia. Pendengar, hadis yang ke-6. Dunia tidak sebanding dengan akhirat. Maudi'u sauti fil jannati khairu minat dunya wa ma fiha. Tempat cambuk di surga lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini menggambarkan betapa kecilnya nilai dunia, betapa sedikitnya dunia dibandingkan kenikmatan akhirat. Pendengar, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jazak. Dunia adalah tempat beramal, sedangkan akhirat adalah tempat menerima balasan. Oleh karena itu, karena kita hari ini, saat ini berada dalam kehidupan dunia, jadikanlah dunia itu tempat untuk beramal. Jadikan dunia itu tempat kita untuk menanam. Apa yang kita tanam? Kebaikan. Apa yang kita tanam? Amal soleh. Supaya kita nanti menuai hasilnya apa yang sesuai kita tanam hari ini. Kejelekan yang kita tanam, kejelekan kita tuai hasilnya. Suka memfitnah orang, suka menyakiti orang, suka mengambil hak orang, suka maling, suka korupsi, itu pula kita ambil hasilnya nanti. Itu yang kita dapatkan, itu yang kita tuai hasilnya. Oleh karena itu, jangan tertipu dengan dunia ini. Raja Ali Haji mengingat kepada kita, barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Oleh karena itu, banyak hal Al-Quran, hadis, mengingatkan kepada kita bahwa dunia jangan sampai kita terlena. Nikmatilah ke dunia ini. Silakan kita cinta harta, cinta anak, cinta istri, cinta keluarga, cinta jabatan. Silakan, sekedar cinta. Jangan terlalu cinta. Orang kalau terlalu cinta, akhirnya bergeser akidahnya. Karena terlalu cinta dunia, ingin kaya, minta tolong selain kepada Allah, minta tolong kepada dukun. Mau jadi pejabat, kerasak kerusuk, bergeser akidah, minta tolong selain kepada Allah. Mau cepat kaya,
korupsi, mau cepat kaya, fitnah orang, mengabaikan persaudaraan demi kecintaan kepada dunia. Akhirnya apa? Allah balas langsung cash dunia ini. Diagung-agungkan sebelumnya, dimuliakan orang terhormat, tetapi jatuh sejatuh-jatuhnya. Kenapa? Karena terlalu cinta dunia. Pendengar dimanapun berada, oleh karena itu, mari bersama-sama kita untuk merenungi, meresapi nasihat petunjuk ajar dari Gurindam 12 Gubar Raja Ali Haji. Pasal yang pertama, ayat kelima, barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Silakan kita banyak untuk menanam, supaya kita nanti banyak pula menuai hasil kebaikan-kebaikan. Jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari ulama. Kita dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menanam kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya. Sebiji zarah pun kebaikan Allah tampakkan nanti di akhirat. Sebiji zarah pun kejelekan kita tanam di dunia ini akan dinampakkan pula kejelekan nanti di akhirat. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita sama-sama untuk memaknai, merenungkan pesan-pesan Gurindam 12. Seorang ulama, sastrawan dan pujangga, sekaligus juga pahlawan nasional kebanggaan kita dari Provinsi Kepulauan Riau, bernama Raja Ali Haji. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjidi wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

Entah sudah berapa lama kita mencari bahagia. Kita pergi mencarinya ke barat, seakan bahagia berhembus dari sana. Kita pergi mencarinya ke timur, seakan bahagia dilahirkan di sana. Tapi kita tak pernah tahu di mana kebahagiaan itu sesungguhnya. Kita pikir uang akan membahagiakan hidup. Kita memburunya dengan segala peduh mengalir deras. Kita berkorban segalanya, keluarga, anak-anak, bahkan agama, demi lembar-lembar uang yang tak seberapa. Tapi bahagiakah kita? Entahlah. Kita pikir rumah bak istana akan menenangkan jiwa. Kita pikir mobil keluaran terbaru akan membahagiakan hati. Tapi kita mencari bahagia bukan pada sumber bahagia itu. Hey, berhentilah sejenak. Sumber bahagia itu tidak di mana-mana. Ia sudah terlalu lama bersama kita, di ruang tamu kita, di sudut-sudut rumah kita. Tapi kita tidak menyadarinya, atau mungkin mengabaikannya. Itulah Al-Quran. Kebahagiaan memancar dari setiap ayat-ayatnya. Manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah peringatan dari Tuhan kalian. Obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada. Petunjuk serta rahmat bagi kaum beriman.

Dan siapa yang berpaling dari kitabku, maka sungguh untuknya kehidupan yang sempit. Lalu akan kami bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta.

belumkah tiba saatnya bagi jiwa ini untuk merunduk-runduk, pasrah, menerima setiap petunjuk yang agung? Setidaknya sebelum kematian hadir dan kita tak lagi punya pilihan apa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
1: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk malam hari ini semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mungkin sudah bisa istirahat di rumah ya bagi Anda yang mungkin tadi dari pagi hingga sore bekerja dan saatnya Anda bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Pendengar, menilai diri merupakan bagian penting ya dalam proses mengenal kemampuan, kekurangan serta kebiasaan yang dimiliki. Penilaian diri yang dilakukan secara jujur itu dapat membantu seseorang memahami hal-hal yang perlu dipertahankan dan juga diperbaiki. Salah satu cara menilai diri adalah melihat kembali tindakan dan keputusan yang telah dilakukan.

Seseorang dapat bertanya kepada dirinya sendiri tentang apa yang sudah berjalan baik, apa yang belum sesuai harapan, serta apa yang dapat dilakukan dengan lebih baik ke depannya. Pendengar, dikutip dari Gramedia.com, penilaian diri juga perlu dilakukan dengan melihat kelebihan dan juga kekurangan secara seimbang. Jangan hanya berfokus pada kesalahan, tetapi kenali pula kemampuan dan pencapaian yang selama ini sudah berhasil diraih.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Pendengar, pemborosan dalam kehidupan sehari-hari kerap terjadi ya tanpa kita sadari, seperti membeli barang yang tidak diperlukan ya, kemudian menggunakan makanan secara berlebihan hingga membuang bahan yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Kebiasaan yang sederhana itu jika dilakukan secara berkelanjutan, pendengar, tentu tidak hanya meningkatkan pengeluaran tetapi juga menciptakan lebih banyak limbah. Dilansir dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, makanan yang terbuang juga berarti menyia-nyiakan sumber daya yang digunakan dalam proses produksinya, seperti air, energi, lahan, tenaga kerja, waktu, dan juga biaya. Nah, salah satu metode yang bisa diterapkan adalah merencanakan kebutuhan sebelum melakukan pembelian. Susunan daftar barang yang sangat diperlukan dan periksa juga terlebih dahulu ya persediaan di rumah. Nah, untuk memenuhi kebutuhan makanan, tentu direkomendasikan untuk menyusun rencana menu dan daftar belanja agar masyarakat tidak membeli bahan yang secara berlebihan. Karena kebiasaan ini dapat membantu mencegah pembelian yang tidak direncanakan dan menjadi pengeluaran rumah tangga lebih teratur, dan pemborosan makanan bisa diminimalkan dengan memasak sesuai dengan permintaan atau kebutuhan. Ya, pendengar, untuk lagu berikut ini, seperti mati lampu ya.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati Prof.

0: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiba di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar 107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau 42 juta rupiah. Sisanya 64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
3: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
1: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan. Anggota Komisi 13 DPR RI, Rika Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rika, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rika juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
5: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kalil juga baru, Pak. Kak Kalil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosef itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasihan, Pak. Kita harus, saya kira, kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
4: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
4: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fritz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blue Ray Cargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
7: Terkait pemberian uang dari Blue Ray, saudara tidak tahu sama sekali?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blue Ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
10: Tidak pernah, Pak.
7: Tidak pernah. Tidak. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intel-subjet intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada?
10: Tidak ada.
7: Atau saudara tidak ada?
10: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
12: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan dua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
12: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur, Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
13: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, jumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
12: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas 5 Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di 4 wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Al-Hadi melaporkan.
14: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
15: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa volume dalam Kecamatan Toba oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
14: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
16: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara, itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
14: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Menyala, menyala.
0: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
18: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
19: Kita juga udah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim hujan. Cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
18: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
20: Dan kami laporan sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati buat mundur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
18: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
21: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
2: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Flobamora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
3: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Pangusaha melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
2: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, kiris, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show, yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class, jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce dan kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha, dia akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
2: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama saling peduli menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Itroli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
23: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Gbk, di mana sesaat lagi tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan bertemu timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11 di mana bisa kalau misalnya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick, termasuk Kapten atau ada Luke Wiggins, kemudian juga oleh Romney, Kakan Orang Mantan, ada Luke, kemudian ada Joey Polubesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: acara dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada hingga pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai dulu kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai berformasi masih di depannya ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabduliti Lolipo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk selanjutnya, khususnya bagi umat Kristiani, Anda dapat mengikuti mimbar agama Kristen untuk malam hari ini. 97.

0: Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya menyapa bagi seluruh umat Tuhan, umat Kristiani yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, secara khusus Kota Tanjung Pinang. Bertemu kembali bersama dengan kami dari Penyuluh Agama Kristen yang akan membawakan program mimbar agama Kristen kita pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini, saya sebagai host Darbinep Marojahan Simajunta akan memandu acara kita sampai 30 menit ke depan. Telah hadir di studio Pro 1 RRI Tanjung Pinang rekan kami dari Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, Bapak David Syafutra STH. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam, Pak ya, Darbin. Selamat malam para pendengar.
0: Puji Tuhan. Dan malam hari ini tema kita adalah ketika kita tak berdaya, Yesus berkarya. Puji Tuhan, yang diambil dari Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Baik, Bapak Ibu pendengar dimanapun berada, sebelum kita mendengarkan langsung berita firman Tuhan pada malam hari ini, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kami bersyukur buat waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, secara khusus kami hamba-hambamu dari Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, boleh mengisi mimbar agama Kristen yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman sebentar yang akan disampaikan hambamu. Biarlah Tuhan yang beracara, dan kami percaya boleh berjalan dengan baik acara ini karena penyertaan Tuhan. Berkati hambamu secara khusus, Bapak David, sehingga menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi setiap kami pendengar dimanapun berada. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu pendengar, kita langsung saja mendengarkan berita firman Tuhan pada malam hari ini. Dengan waktu dan tempat, kami persilakan kepada hambanya, Bapak David. Silakan, Pak.
1: Terima kasih, Bapak Darbinep.
0: Sama-sama, Pak.
1: Ketika kita tidak berdaya, Yesus berkarya. Ya. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kami sampaikan selamat malam dan salam sehat selalu buat kita semuanya. Dan juga kepada Bapak Darbin, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak.
1: Bapak Darbin, sehat-sehat, Pak, ya.
0: Puji Tuhan, sehat,
1: dan juga
0: Pak.
1: Ibu, di sini ada Ibu Rima Melati bersama-sama dengan kita di studio RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
0: Ya.
1: Dan seluruh pendengar, baik yang secara langsung pada saat ini mendengarkan maupun juga yang akan mendengarkan siaran ulang, khususnya juga teman-teman kami yang ada di ruang media sosial TikTok, kita bersyukur kita bisa dalam keadaan yang baik. Dan meskipun begitu banyak hal-hal berat yang sedang menimpa diri kita, keluarga kita, bahkan lingkungan kita, khususnya juga bagi bangsa Indonesia, kita melihat ada banyak bencana, baik bencana alam maupun juga kecelakaan transportasi. Tapi kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang masih memperhatikan dan terus akan menjaga kita. Para pendengar, kami mengundang kepada kita semua untuk membuka Alkitab kita atau juga membuka aplikasi Alkitab di ponsel atau di gawai kita, di kitab Yohanes pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang ke-11.
0: Ya.
1: Kita akan bahas ayat per ayat di sini, para pendengar, ya. Dan khususnya bagi umat Kristen, kita tentu sudah sangat lazim dengan kisah tentang Yesus melakukan mujizatnya yang pertama, yaitu di acara pernikahan saudaranya di Kana. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bagaimana keajaiban dan kuasa Tuhan terjadi dan nyata pada saat kita tidak berdaya.
0: Amin.
1: Dalam kisah Yohanes pasal 2, ada sebuah pesta pernikahan di kota Kana di Galilea. Dan kisah ini terjadi pada saat Yesus baru saja selesai menjalani puasanya selama 40 hari 40 malam di padang gurun. Dia dicobai oleh iblis dan dia menang. Dan ini adalah hari-hari awal di mana Tuhan Yesus melakukan atau memulai pekerjaan misinya. Jadi kalau kita mau lihat tahunnya sekitar

0: tahun 30. Tahun maaf, tahun 27 sesudah Masehi, di tahun-tahun inilah Yesus mulai bekerja dan disinilah dia kisah itu terjadi. Sebuah pesta pernikahan dan Yesus, ibunya dan murid-muridnya juga diundang sebagai tamu di acara tersebut. Jadi tetapi pada saat pesta pernikahan itu berlangsung, persediaan minuman mereka, air anggur, habis. Tentu sebagai tuan rumah ada sedikit kebingungan ya,
1: Pak. Keresahan mungkin ya.
0: Mereka kehabisan anggur, kata ibunya Maria kepada Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum
1: tiba."
0: Wah, ini kata-kata yang sepertinya agak mengecewakan ibunya Maria pada waktu itu. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan di acara pernikahan itu, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Dan di sana terdapat 6 tempayan air yang besar, masing-masing cukup untuk menampung sekitar 20 hingga 30 galon atau 80 hingga 120 liter air. Jadi kalau mau dikalikan berarti ada sekitar 700-an liter yang akan diubah dari air biasa menjadi air anggur.
1: Yeah.
0: Yesus berkata kepada para pelayan, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan
1: air
0: biasa tentunya, Pak."
1: Betul.
0: Ya. Dan mereka mengisi keenam tempayan besar itu dengan air biasa, dengan air sampai penuh. Lalu Yesus menyuruh para pelayan mengambil sebagian air itu, membawanya kepada pemimpin pesta, dan disuruh untuk mencedok. Air yang tadinya adalah air biasa, sekarang telah berubah menjadi
1: air anggur.
0: Tentu di sini bukan air anggur yang terfermentasi atau yang memabukkan, karena itu adalah hal yang dilarang oleh Tuhan. Pemimpin pesta itu tidak tahu dari mana asal anggur tersebut, lalu ia mulai mencicipi. Dan pada saat itu ia memanggil pengantin pria. Setiap orang biasanya menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai
1: sekarang.
0: Ya, biasanya begitu ya Pak ya, yang bagus duluan. Tetapi ini malah terbalik. Kenapa? Yang lebih bagus dan bahkan yang baik ini sampai hari terakhir. Dan ini adalah mujizat pertama yang Yesus lakukan. Dan itu terjadi pada acara pernikahan di Kana di kota Galilea. Dan murid-murid Yesus melihat kemuliaannya dan mereka percaya kepadanya. Para pendengar, kita sudah berulang kali khususnya umat Kristen mendengarkan, membaca kisah ini bahkan dari kecil. Karena di sekolah-sekolah minggu atau sekolah sabat juga diajarkan bagaimana mujizat yang luar biasa ini. Bagaimana mungkin air biasa menjadi air anggur? Apakah di sana pada zaman dulu sudah ada esens minuman? Tentu tidak seperti itu.
1: Yeah.
0: Ini adalah benar-benar air anggur. Baik, tentu setiap firman yang dituliskan di dalam Alkitab bermanfaat ya Pak ya. Bukan hanya menjadi satu kisah yang terjadi pada masa lalu dan menjadi sejarah, tapi ini juga memiliki pesan yang khusus bagi kita sepanjang zaman, khususnya bagi saudara, bagi saya, dan bagi kita semua yang mendengarkan firman ini.
1: Amin.
0: Ada poin yang pertama, kita kalau membaca dari Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2, mungkin Bapak Darbin boleh membacakan Yohanes pasal 2 ayat 1 dan ayat yang kedua.
1: Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu.
0: Puji Tuhan, terima kasih Pak Darbin. Ada kalimat terakhir mengatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Sangat menarik para pendengar. Mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak terjadi di dalam bait suci, bukan di hadapan para imam, tetapi dalam suatu acara pernikahan. Artinya, Yesus peduli terhadap segala kehidupan manusia. Manusia, kita sebagai keluarga, dan itu membawa sukacita, memberikan kebutuhan, bahkan masalah yang kelihatannya sederhana akan nyata. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan rumah tangga kita? Mujizat yang pertama diadakan di acara pesta pernikahan.
1: Iya.
0: Di Taman Eden ada dua lembaga yang Tuhan juga pertama-tama ciptakan, yaitu lembaga rumah tangga.
1: Keluarga.
0: Bagaimana Adam dan Hawa mereka bukan lagi dua, tapi mereka sudah menjadi
1: satu.
0: Dan satu lembaga lagi adalah pada akhir pekan penciptaan, yaitu hari Sabat. Para pendengar, kita mengetahui dalam rumah tangga kita, ketika kita mengundang Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam keluarga kita, maka di sana juga akan ada banyak mujizat. Pernahkah kita mengalami ketika kita kekurangan makanan ya Pak ya, mungkin kekurangan uang atau juga kesulitan pada saat anak-anak kita sakit dan lain sebagainya. Dan ketika kita mengundang Tuhan dalam kehidupan kita, maka Ia tidak akan menyia-nyiakan kita. Dan Ia mendengarkan kita. Bahkan ada banyak mujizat yang terjadi. Baru-baru ini kami mendengar juga bahwa putra dari Bapak Darbin ya Pak ya, Joshua, memenangkan kejuaraan badminton tingkat
1: provinsi
0: Kepri. Dan ini suatu prestasi yang luar biasa. Dan selalu mengawalinya dengan doa.
1: Betul,
0: di lapangan sekali. Bahkan para pendengar ya.
1: Yeah.
0: Jadi di sini pentingnya kita mengundang Tuhan dalam rumah tangga kita.
1: Amen.
0: Khususnya bagi rumah tangga kita yang masih muda. Mungkin kalau yang sudah senior, kami tidak menggurui ya Bapak Ibu ya. Tentu Bapak Ibu sudah lebih mengetahui bahwa tanpa Tuhan dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga kita tidak akan memiliki kebahagiaan yang sejati. Mungkin ada uang, mungkin ada pekerjaan, tapi kita akan mengalami kehampaan. Berbeda ketika kita mengundang Tuhan ke dalam rumah tangga kita. Di sini kita tahu akan ada terjadi mujizat.
1: Ya.
0: Tapi pada waktu mereka mengundang Tuhan Yesus dan juga Maria dan murid-muridnya, apakah mereka tahu akan terjadi mujizat? Mereka tidak tahu. Ya. Tapi mereka mengundang siapa? Mengundang Tuhan. Pelajaran yang kedua adalah kekurangan membuat kita menyadari siapa diri kita.
1: Amen.
0: Kadang-kadang ketika kita hidup kita baik-baik saja, kita lupa bahwa siapa diri kita. Dulunya kita siapa? Tetapi ketika kita tidak memiliki apa-apa atau kekurangan, barulah kita sadar bahwa kita sangat terbatas. Para pendengar, dalam ayat yang ketiga, mungkin Bapak Darbin boleh bantu bacakan, Pak.
1: Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur.
0: Terima kasih, Pak. Bagian yang terakhir ya. Mereka kehabisan
1: anggur.
0: Air anggur, kehabisan anggur. Inilah masalahnya para pendengar.
1: Problemnya ya Pak ya.
0: Ya, bukan sekedar anggurnya berkurang, tapi sekarang minuman itu,
1: habis.
0: Makanan itu benar-benar habis. Bagaimana biasanya kalau zaman dahulu mereka ada pesta itu tidak hanya satu hari. Tapi bahkan ini bisa berhari-hari.
1: Betul.
0: Bahkan mungkin 7 hari. Dan di situ masalahnya. Ketika tamu-tamu masih berdatangan, mereka sudah kehabisan makanan, kehabisan persediaan. Dan kadang-kadang Tuhan juga mengizinkan kita sampai kepada titik itu. Para pendengar, kita berkata, saya sudah mencoba, saya sudah berusaha, saya sudah berdoa Tuhan, saya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Disitulah, pada saat itulah kita menyadari bahwa ternyata kita bukan siapa-siapa. Bahwa kita tidak berdaya, apalagi ketika kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun kita bergelimangan harta, tapi ketika kita sakit, apakah kita tidak butuh orang lain? Para pendengar, kita sangat membutuhkan saudara-saudara kita, sesama kita. Dan terlebih lagi, kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kekurangan akan membuat kita menyadari ketidakberdayaan kita.
1: Amen.
0: Keterbatasan kita.
1: Yeah.
0: Kadang-kadang Tuhan izinkan. Saya pernah bersaksi berulang-ulang, bagaimana keluarga kami, orang tua kami yang mungkin juga menyaksikan, kami harus meninggalkan rumah yang kami bangun sendiri berpuluh tahun. Oleh karena tuntutan pekerjaan, rumah itu harus disita. Kendaraan juga disita. Dan kami harus tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana. Sangat sakit dan berat pada waktu itu. Sertifikat rumah yang tadinya dijanjikan hanya untuk dilihat, kemudian mereka menahannya dan orang tua saya tidak bisa berbuat apa-apa. Para pendengar, disitulah kita menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa pertolongan Tuhan. Yang ketiga, bawalah masalah kita kepada Tuhan. Dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga tadi sudah dibacakan, bahwa Maria berkata Masalahnya apa di sana, Pak Darbin? Boleh kita ulangi lagi, Pak? Yohanes pasal 23.
1: Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur.
0: Ya, itu saja ya, Pak, ya?
1: Ya.
0: Jadi, ketika kita datang kepada Tuhan, bawalah masalah kita.
1: Ya.
0: Kita tidak perlu menawarkan solusi satu, dua. Tuhan, ini ada ini atau itu, ada itu. Bahkan tanpa solusi sekalipun, para pendengar, saat ini mungkin kita sedang sakit, tidak memiliki keanggotaan BPJS mungkin, atau mungkin kita kesulitan dalam
1: keuangan
0: atau bahkan juga menghadapi anak-anak kita pada saat ini yang mungkin kurang menurut dan lain sebagainya. Para pendengar, sederhana sekali. Maria tidak datang dengan solusi, tapi dia datang membawa masalahnya kepada Tuhan. Ketika kita juga datang kepada Tuhan, jangan takut untuk membawa masalah kita kepada Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak harus punya jawaban untuk datang, tapi dan dalam doa kita, kita bisa saja berkata, Tuhan, saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Kita sama sekali tidak punya solusi, kita tidak punya gambaran apa yang akan terjadi esok hari atau jalan keluar apa yang kira-kira mungkin akan terjadi. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang doa kita berkata, Tuhan, saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Dan itu pun sudah cukup. Karena Maria datang kepada Yesus juga hanya berkata, Yesus, mereka tidak mempunyai anggur.
1: Ya.
0: Dan cukup sampai di situ. Maria tidak mengatakan, mereka kehabisan anggur, tetapi kalau mereka mau membeli, mereka butuh waktu Tuhan. Yesus. Tidak, dia tidak berkata seperti itu. Dalam kehidupan kita sekali lagi, para pendengar yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, bahkan orang-orang muda yang sedang berkuliah, yang menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, ingatlah, bawa masalahmu kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, percaya meskipun belum melihat.
1: Amen.
0: Percaya meskipun belum melihat. Kita undang Pak Darbin, boleh membacakan Yohanes pasal 2 ayat 4 dan 5.
1: Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu.
0: Amin, terima kasih Pak Darbin.
1: Sama-sama.
0: Pertanyaan Pak, apakah Yesus sudah pernah melakukan mujizat sebelumnya?
1: Belum Pak.
0: Belum, ini yang pertama.
1: Iya.
0: Ya begitu Pak ya. Kalau begitu, bagaimana Ibu Yesus tahu bahwa Yesus sanggup melakukannya?
1: Atau yakin gitu ya Pak ya?
0: Kenapa, bagaimana dia bisa yakin? Memang pada waktu sebelum Tuhan Yesus ini lahir, Malaikat Gabriel datang kepada Maria dan mengatakan bahwa engkau akan mengandung. Dan waktu itu Maria belum menikah. Dan mujizat terjadi. Hal itu dipahami benar oleh Maria. Tapi belum ada mujizat yang Yesus lakukan. Oleh karena itu, Maria, ibu Yesus benar-benar beriman. Dia percaya meskipun belum melihat. Dari mana? Ayat yang kelima mengatakan, apa yang dikatakan kepadamu, hai para pelayan,
1: buatlah
0: itu. Jadi dia yakin nih kepada anaknya.
1: Ya.
0: Kepada para pelayan dia berkata, para pelayan, kalau anakku berkata apa saja, lakukan itu. Dan itu adalah iman. Belum pernah melihat mujizat yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Belum pernah melihat perbuatan-perbuatan ajaib sebelumnya. Kita membacanya, kita yakin. Tapi pada waktu itu Ibu Yesus, dia belum. Tapi dia percaya. Dan inilah yang disebut dengan iman. Maria belum melihat air menjadi anggur sebelumnya. Dan belum ada mujizat yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Belum ada perubahan-perubahan keadaan pada waktu itu. Tetapi ibunya berkata, lakukan apa yang Yesus katakan.
1: Ya.
0: Bagaimana dengan kita? Ketika firman Tuhan berkata kepada kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita bingung nih. Mau ke gereja atau kita harus bekerja. Mau tinggalkan iman kita demi uang atau kita ikuti Tuhan. Para pendengar, percaya. Janji Tuhan ada ribuan di dalam Alkitab, firman Tuhan. Dan setiap janji itu tidak pernah akan ingkar. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Bagaimana kalau Tuhan belum memberikan jawaban yang kita harapkan? Kita berdoa kesembuhan, tetapi anak kita tidak kunjung sembuh. Kita berdoa untuk pekerjaan, tetapi kita masih belum mendapatkan pekerjaan. Apakah kita masih percaya? Ingatlah bahwa iman bukan percaya setelah melihat, tetapi saya percaya karena saya tahu kepada siapa saya percaya.
1: Amin.
0: Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita percaya kepada Tuhan bukan karena dia telah melakukan mujizat kepada kita di hadapan kita, tapi kita percaya kepadanya karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Dalam kehidupan kita sebagai umat beragama, para pendengar agama apapun kita, kita memiliki iman dan kita percaya bahwa apa yang Tuhan katakan banyak yang belum terjadi, termasuk surga, termasuk kehidupan kekal yang Tuhan janjikan kepada kita. Coba kita bertanya, pernahkah Bapak dibawa ke surga?
1: Belum, Pak.
0: Belum pernah. Tapi mengapa kita percaya? Itulah iman. Kita percaya bukan karena kita sudah tahu, kita sudah melihat, bukan. Tapi karena kita percaya kepada siapa kita percaya.
1: Amin.
0: Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, ada kisah tentang dua dayung. Ada seorang bapak-bapak, dia seorang suka berperahu lah, Pak ya, yang sering menggunakan perahu. Dan perahunya itu, satu tulisannya adalah iman, satu lagi adalah perbuatan. Meskipun iman yang sejati tidak bisa dipisahkan dari perbuatannya, Pak ya. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Tapi maksudnya begini, Bapak Ibu. Yang satu adalah karunia dari Tuhan, satu lagi adalah usaha dari manusia. Nah, ketika Bapak yang ini mendayung hanya Pak menggunakan satu dayung, maka dia hanya akan berputar-putar. Kita tahu ya Bapak Ibu ya, kalau kita mendayung hanya sebelah, tentu kita nggak akan bisa berjalan lurus. Tapi kalau kita menggunakan kedua bilah dayung ini bersamaan, maka kita akan terus bergerak maju. Jadi bukan hanya duduk berdoa di rumah, baca firman Tuhan, berpuasa, lalu mengharap mujizat terjadi. Wanita itu datang untuk datang ke dalam kehidupan kita ini, para pria ya. Tidak. Berusaha. Dan juga kita percaya. Kita tidak berkata, kalau Yesus sudah bekerja, oh saya tidak perlu lakukan apa-apa lagi, Pak Darwin. Para pelayan itu tetap mengisi tempayan. Apakah Yesus tidak bisa membuat air bejana yang kosong itu terisi langsung dengan air anggur? Bisa. Tapi dia masih menyuruh para pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Dan pelayan itu juga tidak berkata, tapi mereka juga tidak berkata, saya akan mengubah air menjadi anggur dengan kekuatan saya. Tidak mungkin juga. Jadi Tuhan Yesus menyuruh para pelayan, dan para pelayan itu melakukannya. Para pendengar, kita tahu ada banyak janji Tuhan dalam firman-Nya. Mari kita lakukan. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita. Kalau memang itu bisa menyelamatkan, maka Yesus atau Tuhan tidak perlu mati menggantikan kita. Tetapi perbuatan kita, penurutan kita, ketaatan kita adalah bukti iman kita. Adalah buah dari iman kita kepada Tuhan melalui kasih karunia-Nya. Perbuatan baik kita berguna untuk kebaikan orang lain. Perbuatan baik itu juga mendatangkan berkat sesuai dengan janji firman Tuhan. Tetapi perbuatan baik, usaha kita, sekuat apapun tenaga kita, sebesar apapun sumbangan kita, menolong orang-orang yang susah, tidak pernah akan membuat kita layak masuk surga. Karena kalau memang itu membuat kita layak, maka banyak orang-orang kaya, atau hanya sebagian besar orang-orang kaya pasti akan masuk surga, yang berderma. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa keselamatan kita tidak dibayar dengan harta, tetapi dibayar dengan darah Kristus. Yang keenam adalah, ketika kita sudah melakukan bagian kita, Yesus akan melakukan yang tidak mampu kita lakukan.
1: Amen.
0: Do your best and God will do the rest. Lakukan yang terbaik dan serahkan hasilnya kepada
1: Amen.
0: Tuhan. Bagian yang terakhir adalah, tujuan akhir dari mujizat bukanlah mujizat itu sendiri, tetapi bagaimana mujizat itu akhirnya akan memuliakan Tuhan.
1: Amen.
0: Para pendengar yang dikasihi Tuhan, mujizat yang terbesar dalam kehidupan kita bukanlah ketika kita sembuh dari penyakit kita, atau ketika orang yang buta bisa melihat. Itu semua mujizat yang luar biasa. Tapi mujizat yang terbesar adalah ketika hati kita diubahkan. Ketika hati yang jahat ini bertobat. itulah mujizat yang terbesar, yaitu perubahan hati atau pertobatan dalam kehidupan kita. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah pelajaran yang singkat ini membuat kita menyadari bahwa kita tanpa Tuhan, kita tidak memiliki apa-apa. Bahwa ketika kita juga berusaha, jangan lupa yang terutama adalah serahkan kepada Tuhan. Percaya meskipun kita belum melihat. Amen. Karena kita percaya kepada siapa yang dapat kita percaya. Amen. Yaitu Tuhan. Dan ketika terjadi satu mujizat dalam kehidupan kita, atau ketika Tuhan mengabulkan doa kita, datanglah bersyukur kepadanya. Amen. Dan muliakanlah dia. Demikianlah kiranya firman ini akan menguatkan hati dan kehidupan kita. Amin. Mari kita rendahkan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa dan maha kasih. Engkau telah melakukan mujizat ketika Engkau hidup di muka bumi ini. Biarlah juga dalam kehidupan kami, hari demi hari kami merasakan kuasa Tuhan. Ada banyak mujizat yang terjadi ketika kami datang membawa hati kami sepenuhnya kepada-Mu. Dan kiranya juga Tuhan, mujizat yang terbesar adalah ketika kami boleh meninggalkan kekurangan kami, ketika hati kami yang keras boleh dilembutkan oleh Roh Kudus. Bapa di surga, berkatilah kami semua, khususnya para pendengar pada saat ini Bapa, agar dalam kehidupan kami, dalam permasalahan yang kami hadapi, Engkau memberikan kekuatan dan jalan keluar. Ketika saudara kami juga sakit, khususnya pasien-pasien yang ada di rumah sakit yang kami layani juga, di rumah sakit umum provinsi, rumah sakit umum daerah, bahkan juga rumah sakit Angkatan Laut Bapa, kiranya Engkau yang melawat dan memberkati Amen. Mereka. Dan setiap pergumulan yang kami hadapi, tolonglah Tuhan yang menolong dan memberikan jalan keluar kepada kami. Kami semua yang melayani Tuhan, khususnya sahabat-sahabat kami, saudara kami di RRI ini, kiranya Engkau yang memberkati mereka dan kehidupan ya, mereka semua. Bapa, kami mengakui kami orang yang berdosa. Ampunkanlah kami dari dosa dan salah kami Bapa. Dengarkanlah doa kami ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
1: Amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar, dengan berakhirnya doa penutup yang disampaikan Bapak David tadi, berakhir pula program Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Saya sebagai host Darbin Maroja Simanjuntak.
0: Saya David Syahputra.
1: Undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: 98,3 MHz Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Malam ada Wiz Bakar ya.
1: Karena di
0: ya, lagu ini mengawali perjumpaan kita di Tanjung Pinang Malam. Ada saya, Erita Fitra Insani, menemani Anda di Tanjung Pinang Malam di edisi hari ini, hari Senin, 28 September 2026, di penghujung bulan September, pendengar. Dan di penghujung September, kita juga merasakan berbernya ya. Sudah mulai hujan dari kemarin, pagi ini, dan juga kayaknya masih terjadi hujan lokal ini ya. Tapi apapun itu, kita syukuri saja nikmat yang diberikan Yang Maha Kuasa, yang sudah memberikan kita kondisi cuaca saat ini. Semuanya ada hikmahnya tentunya, dan semuanya pasti ada keberkahan dari Yang Maha Kuasa untuk kita sebagai umatnya yang mulai beradaptasi dengan kondisi cuaca yang saat ini. Baik, pendengar, di malam hari ini seperti biasa di Ruang Rindu nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan juga untuk Anda yang request lagu. Lagu kita malam hari ini Nostalgia Mancanegara. Ayo dipersiapkan lagu apa yang ingin Anda dengarkan di Ruang Rindu malam hari ini ya. Di Nostalgia 80-an untuk lagunya Manca. Mungkin lagu-lagu lama yang sudah kayaknya udah lama deh gak pernah dengar di radio diputar gitu ya. Mungkin nanti bisa Anda request lagu di line telepon 27100 ataupun juga di WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang malam hari ini bersama saya Erita Fitra Insani. Dan kita awali dulu perjumpaan kita setelah sebuah lagu. Ada mini drama produksi RRI Palangkaraya akan kami hadirkan kalau dengar Anda, sebelum nanti akan kami sampaikan informasi dan juga lagu-lagu hiburan sebelum kita masuk ke Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Kak Reno, kok mati lampu? Ih, sinyalnya juga tulisannya ini di layar, malah hilang total lagi. Aduh, gimana mau pesan makanan? Mana lapar banget lagi.
3: Tenang, Yan. Jangan teriak-teriak. Ini pemadaman total. Kayaknya ada pohon tumbang kena kabel utama.
2: Tapi skripsi aku di Google Drive, Kak. Belum di-download buat kerjain offline. Aduh, gimana nasibku ini?
4: Dian, jangan main HP terus. Simpan baterainya. Kita nggak tahu ini matinya sampai kapan. Air di tandon juga nggak bakal naik kalau mesin pompa mati.
2: Tapi Bu, kalau nggak ada internet, kita nggak tahu ada info apa di luar. Gimana kalau ada banjir?
3: Justru itu, di saat internet mati, jangan ngandelin medsos. Dian, ambilkan tas siaga bencana di lemari bawah tangga.
2: Tas apa? Yang warna oranye norak itu.
3: Ambil aja, sekarang. Bu, ibu duduk di kursi yang lebih tinggi ya. Takutnya air masuk ke teras. Reno cek radio dulu.
2: Ini tasnya, berat banget sih. Isinya apa aja? Batu.
3: Isinya senter, baterai cadangan, fluid, obat-obatan, terus dokumen penting yang udah dilaminating, sama, nah, ini dia.
5: Kami imbau warga sekitar bantaran sungai untuk tetap tenang, petugas PLN sedang melakukan perbaikan. Pantau terus frekuensi RRI untuk informasi terkini.
4: Alhamdulillah, untung ada radio baterai ini ya, Ren?
3: Iya, Bu. Di saat internet tumbang, jalur radio analog itu yang paling tahan banting. Dian, sini. Lihat isi tas ini. Ada power bank yang sudah penuh. Tapi jangan dipakai buat buka TikTok ya. Pakai buat komunikasi darurat aja.
2: Oke, aku paham. Otak aku tadi beneran blank pas HP nggak ada sinyal. Berasa terputus dari dunia nggak sih?
6: Roger, Mas Reno masuk. Bagaimana kondisi di rumah? Ganti.
3: Masuk, PRT. Di sini aman. Air belum masuk rumah. Ibu dan Dian sudah siap dengan tas siaga. Bagaimana pantauan di depan? Ganti.
6: Bagus. Tetap waspada. Jangan keluar rumah dulu karena banyak kabel melintang di jalan. Tetap pantau radio RRI ya. Standby. Ganti.
2: Kak, Kok Pak RT pakai HT?
3: HT nggak butuh tower provider, Yan. Selama jaraknya terjangkau, kita tetap bisa koordinasi. Itulah pentingnya punya alat komunikasi alternatif selain HP.

0: Ini pelajaran ya, Yan. Pintar teknologi itu wajib, tapi siap tanpa teknologi itu lebih penting kalau lagi darurat.
1: Iya, Bu. Besok-besok skripsi aku kusimpan di flashdisk juga deh. Dan aku mau isi ulang isi tas oranye ini.
2: Bencana tidak memberi peringatan, dan teknologi digital bisa jatuh kapan saja. Apakah Anda sudah memiliki tas siaga bencana? Apakah Anda tahu frekuensi radio darurat di kota Anda? Jangan tunggu gelap untuk mencari cahaya. Siap untuk selamat. Demikian mini drama persembahan Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
3: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Ada Yosafi ya. Ya, aku ini punya siapa, lagu ini juga mantap kita pada pukul 20.32 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, ada kabar menarik nih dalam rangka memperingati Hari Santri di tahun 2026 ini. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pesantren menggelar sayembara surat santri untuk Presiden. Nah, melalui sayembara ini, para santri di seluruh Indonesia diajak nih menyampaikan pesan, gagasan kritis, kemudian juga harapan untuk masa depan bangsa kepada Presiden Prabowo Subianto.

intelektual para santri kita dalam menyikapi segala persoalan di yang terjadi saat ini. Ya, silakan Anda juga nanti dapat mengikutinya ataupun melihat pengumuman lainnya di Instagram Kementerian Agama Republik Indonesia.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Mendingan ada rencana baru nih dari pemerintah kita yang cukup menarik untuk dibahas ya. Ya, di mana pemerintah sedang menyiapkan nih program pembukaan rekening bagi warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening. Nah, dalam rencana itu nanti setiap rekening akan diberikan saldo awal Rp50.000 dan program ini ditargetkan mulai berjalan di tahun 2027 dengan perkiraan kebutuhan anggaran sekitar Rp3,8 triliun untuk menjangkau sekitar 74 juta orang yang belum memiliki rekening. Wah, ini yang belum dapat rekening ini akan dapat nih voucher 50.000 nih dari pemerintah. Dan pemerintah juga sedang nih membahas bagaimana skema bantuan bagi masyarakat berusia 17 tahun ke atas yang belum menikah ya. Tujuannya agar rekening yang sudah dibuka tetap aktif dan tidak menjadi rekening yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Namun, perlu dicatat nih pendengar, ada skema bantuan langsung tunai tersebut masih dalam tahap pembahasan. Artinya, belum ada kepastian nih bantuan akan diberikan kepada WNI yang belum menikah. Nah, kalau menurut Anda, bagaimana dengan rencana ini? Apakah pembukaan rekening dengan saldo awal Rp50.000 bisa membantu masyarakat mulai terbiasa menggunakan layanan perbankan? Atau justru ada hal lain nih yang belum perlu dipertimbangkan? Mungkin ini informasi ini juga sudah ada beberapa di media cetak maupun media elektronik ya, terkait dengan wacana yang tadi baru saya sampaikan tadi.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Hai Hai Hai. Di malam hari ini, di malam hari apa ya? Hari Senin. Senin 28 September tahun 2026, sejuk gak sih ya? Untuk daerah, mungkin beberapa titik lokasi kali yang terasa sejuk. Tapi kalau di Batu Jauh sana sejuk perasaannya. Baik, di Ruang Rindu malam hari ini kita bergabung kembali. Ada saya, Erita Fitra Insani, menemani Anda di lagu Manca Negara. Dua lagu sudah Erita hadirkan nih. Bagaimana dengan lagu pilihan Anda? Silakan yuk request lagu di line telepon 2710 atau di line WhatsApp 0811-7789-830. Erita sapa dulu nih yang tadi sudah berdering-dering ya. Saya sapa di 2710. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam adikku, Ruang Rindu Berbagi Rindu, memori lewat lagu bersama adikku.
0: Bang Udin, masih hujan sana bang?
1: Tadi hujan bang, dua hari berturut hujan lebat.
0: Di kantor nggak hujan loh bang,
1: dapat air banyak.
0: Alhamdulillah di kantor nih nggak hujan, di daerah kita jauh nih hujan.
1: Mbak Rika tuh kebanyaran air tuh sama Bang Udin itu.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sama juga Julia itu banyak dapat air tuh.
0: Iya, syukur kita. Alhamdulillah.
1: Syukurlah. Oke. Okay. Jadi kita lagu mancanegara, lagu Malaysia lah ya.
0: Iya. Kalau Bang Udin milih lagu mancanegara, lagunya orang putih, wah satu kemajuan.
1: Awang tak ganti, tak berani lah. Nanti salah sebut nanti ketawa pula nanti yang bernai-bernai juriskan.
0: Tak apa salah sebut, yang penting lagunya betul.
1: Ya, abang tak mencari lagu itu, tak ngerti ya.
0: Apa tuh lagu abang nak?
1: Lepaskanlahmu karena terpaksa. Lepaskanmu karena terpaksa. OKS, YouTube. Ada?
0: Ini macam judul drama Malaysia.
1: Atau lebih sering carinya dari YLC.
0: Ada ini, UKS-nya kan? Ada nih, lepaskanmu karena terpaksa.
1: Hai, lepaskanmu karena terpaksa.
0: Hai, dibungkus. Untuk siapa dibungkus lagunya?
1: Berarti musim hujan daripada dia payung, payung hitam, payung putih.
0: Belum lah, baru penelpon pertama.
1: Penelpon pertama itu kan daripada dia. Biasa Bang Hamzah Yusuf biasanya ya.
0: Iya.
1: Ini semen menghujan pula ya.
0: Itulah dia.
1: Memang ditunggu. Habis ini nanti lari ke perempat ya. Nanti kita dapat bagi-bagian semua kan. Okay. Tapi ini ditunggu terus nih.
0: Oke lah kalau gitu. Untuk siapa lagunya?
1: Salam pertama Mbak Adenda Arisa, Arisa yang sedang bekerja bagi asyik terlalu keluarga lah ya.
0: Amin.
1: Nanti mungkin ada Pak Umar, Bang Hasman, Bang Bayu dengan Kak Hindi juga lah ya. Kadang Merdu, Kak Berlian, Kak Tengah Masiu. Tak lupa Ibu Nafsiah, Ibu Cinta, ada Uwir juga ya. Kak Wati, ada Bunda Bunda Salami ya. Ibu Irma, ada Kak Rina, Putri Merica ya, tak lupa Putri Merica. Salam juga buatnya Makcik Ma, Mama Rica juga ya. Ada okay. Mak Anjang yang pernah bermata ya.
0: Oke.
1: Abang Maun, ini yang dari Pancir Pak Kumis ya.
0: Oke.
1: Ada Ika, Arif Siawan, dan Abang Hamzah Yusuf juga ada Jambi ya. Tak lupa, Irek ya.
0: Oke.
1: Dengan Mak Dani. Salam juga buatnya dari Bandung ya, Amar Ridwan. Ada Dinda juga ya, dari Bogor. Dari NCC, tak lupa ya, Diona dengan Chris Party ya. Abang Chris Party. Dia lah nyimak itu, dan nunggu radio itu. Salam buat Abang Chris Party ya. Ada juga ini yang dari Pulau Penyala ya, Kak Jamila, ada Ibu Erna Batu 13 ya. Salam juga Abang Lukman ya, Bang Jais juga tetangga ya, tetangga radio Pak Enturat ya.
0: Oke.
1: Salam juga buatnya Kak Silka, Kak Siska ya, Ibu Ani, tak lupa juga Mak Rosi ya, Ayu Sum, masuk. Ada Fauzi dan Pak Demang ya. Salam juga buatnya Pika di Manado ya. Abang Iman kita ya, Tanjung Batu. Dari Tanjung Balai ada Menggapar ya.
0: Oke. Okay.
1: Tak lupa yang di Bengkulu bagaimana nih? Tak pernah datang, tak pernah muncul ya. Kak Ria juga dari Bangka Belitung. Yang dari Pekanbaru itu Kak Salma ya. Kak Sal ya. Dari Pasir Pengarayan, terus Kak Rahma dari Batu Sangkar ya.
0: Oke.
1: Okay. Tak lupa yang dari Sorindo ya. Dinda Yulisa ya. Masuk Yulisa pakai telepon lah.
0: Oke, baik.
1: Oke. Semuanya salam sehat. Bahagia dan tak lupa. Salam mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Udin di kilometer 13. Di belakang Bang Udin, atas apa ini WhatsApp dulu ya. Halo. Halo. Yuhu. Lah sudah, mana suara dia? Halo? Halo? Oke, kita ini ya, kita sapa kembali. Silakan dicoba kembali untuk yang bergabung. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman.
2: Iya, Mak.
0: Bintan kayaknya hujan terus ya, Pak.
2: Di mana?
0: Di Bintan kayaknya hujan terus deh.
2: Ya, ya di Bintan hujan terus.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi sumurnya masih kering, Mak.
0: Kok bisa?
2: Airnya masih belik-belik nih airnya.
0: Oh. Pak Lukman mau lagu apa malam hari ini?
2: Lagu apa ya? This is my love.
0: Apa judulnya?
2: This is my love.
0: Kayak mana lagunya itu?
2: Kayak mana ya, Mbak?
0: Siapa yang nyanyi?
2: Ah, itu lah yang nggak bisa nyebutnya.
0: This my love, apakah ini? Oh, Rosi Andres, ini pernah diminta sama siapa ya? Bukan ini ya?
2: Ya bukan lah.
0: Yang kayak mana di?
2: Ya kalau bisa, Mbak ya.
0: The is my love.
2: Ya.
0: Dari siapa penyanyinya nggak tahu nih?
2: Nggak tahu, Mbak.
0: Ini banyak loh, my love ada Westlife, ada ini.
2: Ya pokoknya di video dalam, Mbak ya.
0: Oke, sampai kita coba carikan ya.
2: Nah ya, salamnya pertama buat Mbak Erika, selamat malam tugas. Barusan ada Bang Uden, Bang Herman, ada Pak Kumi juga, ada Pak Angga Yusuf, ada Yusuf, ada Kak Serina, ada Mas Prabu juga, ada Putri Marisa, ada Ile, ada Mak Dani juga. Nah, terus ada Mak Cima, ada Kak Belian juga, ada Dang Magu, ada Ida di Karas. Terus ada Teh Dinda juga, ada Muhammad Irwan. Terus ada Kak Rahma juga, ada Diona juga. Ada Ria juga di Bangka Belitung.
0: Oke.
2: Ada Yang Ucu. Pokoknya buat semua, Mbak ya. Dari ini, telepon pertama sampai...
0: Oke. Okay. Sama yang terakhir.
2: Dari telepon, ya, yang paling terakhir.
0: Ini salam lagunya, Kak. Sampai terus.
2: Bukan? Oke lah mbak. Oke lah mbak.
0: Masih gak tahu juga nih lagunya.
2: Ya, yuk, ya, pengen diputar aja lah mbak ya.
0: Oke, okay, kita pilihkan aja ya.
2: Ya, yuk. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Lukman gak tahu, kita juga gak tahu nih. Oke, okay, nanti kita pilihkan ya Pak Lukman. Semoga nanti Pak Lukman suka sama lagunya, kita pilihkan. Oke, okay, di belakang Pak Lukman, kita sapa kembali. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tahu Rita?
0: Hujan tak di sana?
1: Hujan tak. Tak hujan, malam hujan.
0: Oh, hari ini tak hujan?
1: Hari ini tak hujan.
0: Hujan tak malam? Hujan semalam kami hujan, hari ini pun hujan.
3: Hari ini tak ada hujan, kat sini mendung lagi.
0: Oh, sini petir di rumah lah, petir menggelegar.
3: Menggelegar ya? Geter.
0: Geter. Bang Iman, nak lagu apa malam hari ini? Lagu kita manca tau.
3: Manca lagi The Power of Love.
0: The Power of Love. Ha. Okay.
3: Yang apa yang kuat-kuat tak tahu.
0: Okay. Tahu ya. I see. So, okay. Salam untuk siapa?
3: Pertama dan pertama pada Cak Arita yang lagi on air. Tadi ada Pak Amzah tadi. Belum masuk ya?
0: Belum.
3: Pak Amzah itu tadi barusan dari?
0: Pak Lukman.
3: Pak Lukman. Terus ada Cak. Yang mana dua kan Cak Arita. Dan yang itu. Bang Ben gitu, Pak Awang gitu. Kita Malaysia
0: Okay.
3: Kak Belian. Ada Mak Nga, ada Bunda Permata, Rika, dan buat semua lah yang belum masuk, yang akan masuk. Ya? Buat semua je lah. Mas saya buat bangkit je, nak buat sabu ya. Nanti saya jadi monitor lah.
0: Okay
3: lah ya. Okay.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, 1, 2, 3, bapak-bapak semua ini. Ibu-ibu kemana ya, ibu-ibu? Halo, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu. Ruang Bapak Silu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, maaf tadi.
0: Dimaafkan.
4: Tersangkut dekat itu, pusat.
0: Alah, hai, kabisan polsa.
4: Kena bola, dia tercangkut.
0: Atuh, hai, nonton bola dia. Yuk, sejuk-sejuk nonton bola.
4: Yuk, kita main futsal, yuk.
0: Kami tengok je lah, hai.
4: Malam-malam ni dia sejuk lah.
0: Betul.
4: Yang ada satu hari meriang. Iya.
0: Allahuakbar.
4: Balik dari Kijang hari dulu tu kan, pertama hujan yang jerebu tu kan.
0: Okay.
4: Itulah basah, kuyup sampai di rumah tu lah, mulai demam.
0: Itulah.
4: Tak bawa mantel lagi?
0: Hujan biasanya hujan pertama habis panas-panas bentar tu memang kata orang hujan sakit gitu ya.
4: Itulah sakit. Macam tu sampo. Untung HP tak basah.
0: Aduh.
4: Apa orang Melayu tak ada rugi untung.
0: Betul tu, saya bangga jadi orang Melayu.
4: Itulah. Ada kerja banyak pun mana tak ada. Yalah lagu lah.
0: Apa tu lagu dia?
4: Sejarah mungkin berulang dari New Boy. Lah lama tak dengar.
0: Oh, betul pula. Okey, bungkus.
4: Salam Las. Terutama untuk Marita, selamat tugas, sihat selalu. Moga-moga sihat selalu sekeluarga. Moga selamat sampai di rumah nanti. Sukses selalu. Itu aja lah kita doanya terbaik. Untuk semua pendengar Pro 1, sihat selalu semua. Alhamdulillah dah turun hujan, janganlah ngomel ya.
0: Disyukuri, dinikmati pokoknya ya.
4: Kata-kata mulut, ada ala baju tak kering lah, itulah ini. Yalah lanjut ya.
0: Okay.
4: Biasa lah. Ada tadi Bang Lukman, sihat selalu. Tadi Bang Iman, sihat selalu. Bang Herman, pokoknya man lah semua.
0: Okay.
4: Terus ada tadi, siapa ya tadi? Aduh, siapa tadi ya? Bang Udin. Bang siapa tu Pak Hamzah Yusof, Pak Kumis, Kak Sarina, sihat selalu. Bukan main, dikirim foto aja roti goreng.
0: Alah, pandai kirim
4: buat,
0: je.
4: Buat kita ngencih saja tengok kan. Dia dengar itu. Alah, ada Bu Sinta, Bunda Yeni, nanti ada Aida di Karas. Lanjut sikit ada Mas Prabu, ada Pak Umar, Ilek, Alip. Ada yang Ucu tersayang. Ada Mabelian juga ya. Nanti kalau masuk kan. Itu siapa tuh ya? Pokoknya Yusuf juga. Kebrica juga. Fotokopinya Bang Udin aja lah. Singkat padat aja lah.
0: Okay deh.
4: Jadi yang lain dapat masuk kan.
0: Okay.
4: Nanti Mak Cik Mah kau ada masuk di sarang juga. Makasih ya. Atas waktunya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Oke, Rita sapa dulu yang ada di sudah 4 penelpon ya, di 2 WhatsApp, di 2 27100. Yang di WhatsApp ini ya, Rita baca dulu chatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Mbak Rita, pilihkan lagunya. Langsung aja ini. Salam untuk semua fans Pro 1 Rita Nyepinang Kepulauan Riau. Tanpa terkecuali, selamat malam. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Mbak Rita, selamat malam. Semoga sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Haye. Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Thank you Pak Hamzah Yusuf. Doa terbaik juga Erita kirimkan untuk Pak Hamzah yang ada di Jambi. Oke, lagunya ditunggu nanti Erita pilihkan ya. Lagunya kita ke lagu dulu pendengar. Lagu yang di request oleh Bang Udin, kemudian juga Pak Lukman, Erita pilihkan dari Westlife, semoga suka lagunya. Kemudian juga lagu yang dipilih dari yang ketiga tadi Bang Iman di Tanjung Batu. Nanti kita buka kembali pendengar setelah tiga lagu berikut ini.

0: Ya, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita sapa kembali di 27100. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Duet Erita.
0: Hehe, hujan gak di sana, Bang Ile?
1: Hujan yang rintik-rintik.
0: Ya, salah nyanyi gini, yang hujan turun lagi gitu dong.
1: Itu ya lebat.
0: Enggak, itu cocoknya lagunya kalau hujannya rintik-rintik. Tapi kalau hujannya lebat, gini, hujan di malam minggu, itu kalau lagu hujan lebat.
1: Itu paling buruk. Udah lebat lagi.
0: Allahu Akbar. Aduh, halo, ini sebanyak ketawa nih Bang Ilek biar enggak terlalu tidak membeku di ruangan ini.
1: Kita apa kabar? Kamu ya hari ini kabar? Alhamdulillah.
0: Apa lagu kita malam hari ini? Lagu kita apa malam hari ini maunya?
1: Hari ini apa lagu?
0: Lagu manca dong.
1: Ya, mending Malaysia apa kita mau deh? Malaysia.
0: Apa Malaysia?
1: Malaysia. Liza apa?
0: Hah? Siti Nurhaliza?
1: Apa?
0: Banyak sih Siti Nurhaliza tuh.
1: Apa yang ada?
0: Sebentar. Siti Nur.
1: Siti Nurhaliza ini Nurhaliza. Liza.
0: Ada. Yang aduh ini campur dengan Melayu pula. Aku Cinta Padamu tuh biasa lah ya, betapa ya, aku cinta ya. Padamu. Terus lain itu hanya di bukan cinta biasa. Bukan cinta biasa ini penciptanya Indonesia sih, tapi nyanyikan oleh Cik Siti. Tokti nyanyi. Maligai Permata atau Purnama Merindu, Wajah Kekasih. Hah.
1: Wajah Kekasih lah.
0: Wajah Kekasih. Tahu lagu Wajah Kekasih?
1: Lagu itu aku belum dengar.
0: Oke, kita dengarkan nanti ya.
1: Bukan.
0: Ini nampaknya hati Bang Ilek melo. Dia memilih lagu Siti Nurhaliza dibandingkan band Malaysia lainnya.
1: Karena Bang Ilek sosok story aku suka Siti itu.
0: Oke, sepakat saya juga menyukainya.
1: Lagi lagunya itu lagu itu buat tabungan. Kena.
0: Wis, kena kali ya.
1: Di malam-malam mendingin bu, kan?
0: Tegil dia. Oke, lagunya untuk siapa nih Bang Ilek?
1: Malamnya itu malam berita dulu malam ini. Sehatan menjeki, sehatan berarti menjeki. Mata kaca kita dalam malam itu ya.
0: Amin.
1: Malamnya Pak Rika Fitri, Lima Melati, Liza Anggriani, Jakarta Barat. Iya Pak Kiuli,
0: oke. Okay.
1: Di Yuruda.
0: Hmm?
1: Di malam-malam Rika asli.
0: Ricky Khairulda.
1: Khairulda ya?
0: Maksudnya? Kita semua nama asli kok ini penyiarnya.
1: Ya, makanya aku nama sempurna kan. Saya nggak tahu Ricky sebenarnya nama asli ya. Nggak repot udah aku nyebutnya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kayak Ricky lah.
0: Oke. Okay.
1: Nama mantannya di Yusina. Itu bawa menelepon untuk Bapak Titi EDT Sina Bogor.
0: Siapa?
1: Sina Bogor.
0: Oh, ada kemarin?
1: Ada, udah lama nggak telepon?
0: Oh, ada kok, aduh, dua hari yang lalu ya ada kayak denger.
1: Saya kan siap malam masuk, ini pas ujung-ujung.
0: Oh ya, ini. Tak dapat masuk dia agaknya.
1: Ini nggak punya waktu mungkin. Terus ini untuk Amal di Bandung, Amal Yusuf Jambi, Mika Jambi, Mika Panjang, Yusuf Batam, Rabu, Pengebo, Mbak Sina Cicu, Kuting Batu, Pangga Pembalai, yang ujung Cima, Amerika, Bondo, Dani, Lepal, Nadia, Ibu Deli, mau balap.
0: Oke.
1: Okay. Reza, jangan mau si Wara, mau Rosi. Lo apa ini dia nak lo mau balap? Ya Rosi mau balap, balap kan? Makanya ini mama ini mau balap. Ini tuan teman, Uya, kemudian Emma Pegumis, Bang Ramadi, 18, Bang Bakal, Ayo 20 Surman lah telepon. Ini untuk ni Uni-uni ini pula. Ibu lah Mbak Alima. Alima pula. Masa apa di Masa Angkar?
0: Kak Rahma.
1: Kak Rahma. Untuk Kak Rahma. Maaf Kak Rahma. Usah itu Kak Rahma. Angkar itu untuk Mbak Ria di Bangka Belitung. Mbak Aras. Ini Mbak Ani sama Bunda Selami. Rupanya di ini, yang di pulau apa itu namanya? Saya lupain namanya kan?
0: Di mana?
1: Daerah-daerah tema tuh, aduh.
0: Oh, gak tahu sama Dini belum pernah masuk sama Rita.
1: Itu lupa namanya ibu tuh. Nama lagu dia. Mm-hmm. Bukan Mila, Jamila.
0: Oh.
1: Jamila. Lupa namanya itu. Lupa namanya itu. Sama ini Bu Hani 5, Bu Hani 13 ya.
0: Oke.
1: Okay. Cerita ya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh loh Bang Ile, dari Dini ke Jamila gitu loh, jauh. Oke, okay, di WhatsApp RT Sapa kembali. Halo, selamat malam Rua Rindu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Asik, dengan siapa kegerangan di sana? Cih, pernah nanya ya.
2: Kura-kura dalam perahu ya.
0: Pada suaranya sudah nempel di kuping ini.
2: Sudah familiar ya.
0: Iya, karena memang jernih gitu loh Yusuf punya ini. Oke,
2: alhamdulillah.
0: Apa lagu kita malam hari ini, Sob?
2: Sehat, Mbak Rita?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Keluarga sehat ya?
0: Alhamdulillah.
2: Luar biasa, Allah, semoga selalu dalam keadaan yang terbaik lah.
0: Oke. Mau apa?
2: Saya mau minta lagu ini, tapi nggak tahu ya bisa apa enggak ya.
0: Coba dulu yang mana itu.
2: Penyanyinya Four Non Blondes.
0: Four Non. Oke, yang mana WhatsApp?
2: Yes, WhatsApp.
0: Boleh.
2: Benar sekali. Bisa nggak ya?
0: Kasih nggak ya?
2: Tahunnya masuk nggak ya?
0: Dia tahun berapa sebentar? Cek tahun. Oke, sampai cek tahun, silakan. Salam untuk siapa nih?
2: Salam yang pertama tentunya buat Mbak Erita Fitra Insani. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat tentunya.
0: Oke, thank you.
2: Salam tadi yang udah masuk ada Bunda kami, Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu di Tembleng bersama keluarga semoga sehat, buat Ilek tadi, buat Bang Lukman, Bang Udin, buat Pak Hamzah Yusuf, buat Pak Umar, Pak Ahmad Irwan, Mas Prabu juga semoga sehat, buat Mama Rosi, Kak Deli, Mama Berlian, Kak Dang Merdu juga semoga sehat bersama keluarganya. Buat Ibu Napsia di Kijang, buat Bunda Sulami, buat Bunda Permata, buat Kak Sarina juga ya di Piayu ya, sama okay. Ika di Jambi, Edinda di Bogor. Bisa Mbak Rita?
0: Bisa, di tahun 93 bisa.
2: Bisa ya? Oke, makasih sebelumnya.
0: Oke. Okay.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 27100 kembali ya, Rita Sapa. Halo.
3: Assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa dia?
3: Bual apa?
0: Tak ada bual apa-apa.
3: Oh, makan apa tu?
0: Makan tak ada makan, kopi je dekat samping ni.
3: Oh, ayolah, kopi tu harusnya lawan dengan goreng pisang.
0: Tak usah kan, tak jadi siaran kan, asyik makan kopi, makan kopi je.
3: Padahal dah berpegak.
0: Ketahuan nanti lagi makannya nanti. Oke, akak mau lagu apa ya, kak?
3: Lagu apa ya? Sedap kan malam ni?
0: Lagu apa?
3: Lagu... Aduh, itu yang dari Andra Rispati tu.
0: Kita manca kak?
3: Manca ke?
0: Oh,
3: kalau gitu ini aja. Aduh, di ujung lidah lah lupa. Ya Allah.
0: Macam mana nyanyi dia?
3: Nyanyinya itu. Cinta terhalang jarak jauh.
0: Cinta.
3: Malaysia kan tu kan?
0: Cinta teralang. Oh, Reina nyanyi.
3: Ha?
0: Reina, Reina penyanyinya.
3: Reina, ya, ya. Ya, betul.
0: Okey.
3: Ada. Ha, yalah. Salam ya. Salamnya ada Pak Ilek tadi. Ada Yusof, ada Pak Musa Yusof, ada yang ucu Mak Cik Ma, buat Kak Marija, Kadang Merdu, buat Bang Uyak, Pak Demang, buat Pak Sulis, buat Bang Bayu, buat Kak Jamila, Bang Udin, siapa lagi ya? Buat Mak Dani, buat Omar Sulami, Kak Yeni, buat Ani, Kak Epa, buat yang di seberang sana, siapa ya? Chris Pati, buat Klip, buat Kak Rahma, buat siapa lagi? Budak Isal, buat semua aja lah, buat penelpon pertama sampai terakhir.
0: Okay.
3: Fotokopi lek aja tadi semuanya.
0: Mm-hmm.
3: Buat Erita, selamat malam, selamat bertugas, sihat selalu, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Erita, siapa yang di WhatsApp lagi? Halo, selamat malam. Halo. Halo.
4: Halo.
0: Halo juga.
4: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam juga, Nenek Sulami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Oma. Oma sehat?
4: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Okay.
4: Semoga Mbak Rita sehat juga ya.
0: Oh, Nje, sehat saya. Insyaallah, amin.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Benar.
4: Saya mau minta lagunya.
0: Boleh.
4: Don't forget to remember me.
0: Ah, kenapa saya harus melupakanmu?
4: Tidaklah. Ini kan lagunya. Orangnya jauh di mata, dekat di hati.
0: Asik, asik, asik, jos.
4: Macam sok ima.
0: Dari biji. Oke, salam untuk siapa nih, Oma?
4: Lagunya buat terutama buat yang lucu, Putri Merica, Yusuf tadi ya.
0: Oke.
4: Mama Dani, Ilek, yang suka salah-salah tuh. Terus Pak Umar.
0: Oke.
4: Bang Udin, Pak Kumis, sebagai Mas Prabu, Pak Demang. Nah, itu aja. Salam juga semuanya buat yang lainnya. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
4: Terus terima buat Mbak Erita. Salam sehat untuk keluarga. Saya tunggu lagunya.
0: Baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Sulami di Jalan Kuantan. Kayaknya lebih enak nelfon kan Oma dibandingkan ngetik. Itu lama gitu ya. Oke, okay, kita ke lagu. Tapi saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagunya du. Oke, okay. Salamnya untuk Mbak Erita, selamat bertugas. Salamnya untuk Mama Dani, Pak Bayu, Pak Demang, Kak Sarina Q, Putri Merica, Eyang Ucu, Oma Sulami, Kak Deli, Bang Ile, Bang Udin, Mas Krispati, Kak Yeni, Kak Berlian, semua fans RRI di mana saja berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini ada Pak Demang, katanya Kak Erita, salam untuk semua. Pak Demang belum bisa masuk. Ya gimana mau masuk, pintunya enggak dibuka. Oke, kita ke lagu dulu. Tiga lagu Erita hadirkan. Dan juga ada lagu yang Erita pilihkan tadi untuk Pak Amza Yusuf dari Michael Jackson, nanti didengar ya Pak ya.

0: Ya, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kami terima kembali untuk bergabung di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Hai.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini suara baru ini kayaknya.
1: Iya, Mbak. Salam kenal ya.
0: Oh, iya benar ternyata. Dengan siapa Kak Gerangan?
1: Sama Mahmud.
0: Mahmud?
1: Iya.
0: Mahmud.
1: Iya, Mbak.
0: Mahmud. Ini panggilannya Mahmud atau emang namanya Mahmud atau julukannya Mahmud?
1: Panggilannya Mahmud.
0: Mahmud. Mahmud di mana, Mahmud?
1: Mahmudnya di Bintan, Mbak.
0: Jadi saya panggilnya Kakak atau Mbak ini?
1: Boleh Kakak, boleh Mbak. Wong Jawa ya Mbak lah.
0: Onde. Mbak Mahmud di mana? Di Bintan. Bintannya di mana nih Bintannya?
1: Bintannya deket sama ini loh, gerbang Tanjak.
0: Gerbang Tanjak? Oh di Kijang.
1: Tadi kayaknya udah banyak yang masuk ya.
0: Iya betul sekali.
1: Salam-salam lah buat.
0: Lagunya dulu mau lagu apa? Sambil dicari baru salam.
1: Oh lagunya kalau misalnya masuk Suci Dalam Debu masuk gak itu?
0: Oh Suci Dalam Debu boleh lah.
1: Iya. Lanjut salam ya buat tadi udah masuk kayaknya ada Mbak Berlian. Terus buat Bang Udin juga. Buat Bang Ali Gole-Gole kayaknya belum masuk ya.
0: Bang siapa?
1: Bang Ali Gole-Gole.
0: Ali Gole-Gole ada ya? Ali Gole-Gole Aboy kemarin.
1: Ada Mbak.
0: Oke, okay. Bang Ali Gole-Gole masuk dong kenalan kita.
1: Masuk Bang Ali. Disenggolin dari Mahmud nih.
0: Oke.
1: Okay. Terus juga buat Mak Lisa, buat Mak Nga, buat Mak Nora masuk Mak Nora. Ini Mama udah masuk loh. Terus juga buat Pak Salim, buat Bang Arjuna. Terus buat Mak Rika masuk Mak Rika. Terus buat yang di Tanah Merah ada Mak Penaran.
0: Okay.
1: Ada Kak Siti juga. Ada Kak Mutia, ada Kak Intan. Terus buat Bang Bayu, moga sehat selalu Bang Bayu ya.
0: Amin.
1: Buat semua-semua lah Mbak.
0: Okay.
1: Buat yang belum kenal, salam kenal aja lah dari Mahmud di Bintan.
0: Boleh.
1: Oke Mbak, selamat tugas sampai selesai. Baiknya hati-hati ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Mahmud, nah langsung dapat banyak salam nih dari Kak Berlian, Mama Muda. Mama Muda, tuh Erita tetangganya Mak Cimah, kata Kak Berlian. Kemudian kata Pak Luman, Mbak Erita salam buat Mama Muda. Oh Mahmud tuh Mama Muda. Oke, okay, I see. Erita terima kembali di 27100. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oh, udah cuci muka.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah cuci muka ke belum nih?
2: Ya. Yeah.
0: Macam baru bangun tidur suara tuh.
2: Nggak bare-bare, bangun.
0: Alah, itulah dia.
2: Lagi belum dapat nelfon masih, payah nak tidur nih.
0: Aduh. Kok jadi kayak jadi sakau gitu.
2: Apa kabar,
0: Elsa? Kabar baik. Marika sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Jaga kesehatan musim hujan nih.
2: Lagu masih itu?
0: Masih lah. Kita
2: Penawar Rindu masuk tak?
0: Penawar Rindu. Dari siapa itu? Kayaknya pernah dengar Penawar Rindu. Penawar Rindu, siapa nyanyi?
2: Apa tuh?
0: Siapa nyanyi Penawar Rindu?
2: Entah siapa ya, tak tahu.
0: Macam mana lagu dia?
2: Penawar Rindu padamu. Ha, itu bunyi lagu dia.
0: Di sini ada yang nyanyinya Wan, ada yang nyanyinya Sigma Fit Afli.
2: Nah, barang aja lah. Tak penting dapat masuk.
0: Oke, kita coba.
2: Salam-salam, Riz.
0: Oke, sila.
2: Salam tahu, Mbak Esa. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu keluarga. Murahkan rezeki. Balik hati-hati. Yang warisan ini dari Mama Muda, ya?
0: Oke.
2: Okay. Buat Mama Muda, buat Makcik Mah, buat Yang Ucu, buat Dang Merdu, buat Amjah Yusuf, buat Yusuf, buat Bang Ilek, buat Bang Bayu, Bang Ma'un, buat Bang apa lagi tu ya, Bang Lukman, Bang Udin, buat Awang Janggut, buat Bang Ali dan Mak Lisa, kata Mak Muda tadi. Lagi buat Mak Prabu, buat Pak Umar, buat Pak Kumis, buat Nek, apa tu, Nek Longja, buat Dang Merdu, buat Mak Rosi, buat Mak Dini, buat Bunda Kemata, buat Mak Dani, buat Mak Belian, buat Puteri Marika, buat Kak Jamila, buat Teh Dinda, buat Siti dan Bang Damak, buat Mak Penaram, buat Nek Pania, pokoknya saat ini buat Bang Maun, Bang Iman, Bang Jaiz. Salam satu buat semua ya.
0: Okey, Mak. Lagu dia tak bisa, Mak. Karena dia agak-agak Melayu.
2: Tak bisa?
0: Tak bisa. Ganti lagu boleh?
2: Ganti lagu apa ya?
0: Lagu apa, Mak, nak?
2: Elsa je lah yang pilih. Tak pilih lagu apa ni?
0: Nak lagu apa? Nak lagu Malaysia ke lagu mancanegara?
2: Kalau ini Kadila dia ke?
0: Oh, tak bisa kita manca.
2: Oh, tak bisa. Ikutan aja lah.
0: Okey, nanti saya pilihkan ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Rika, di belakang Mak Rika, Rita sapa kembali nih yang bergabung di WhatsApp nih. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Lah, masuk lagi. Tadi dah masuk tak?
3: Tidak.
0: Ah, serius?
3: Tak. Masuk.
0: Serius bang, tadi siapa yang minta lagu?
3: Lagu apa minta dia?
0: Tadi dia lagunya The Power of Love.
3: Oh.
0: Bukan Bang Iman ya?
3: Okay, okay.
0: Bukan Bang Iman ya?
3: Okay.
0: Ayo kan, Bang Iman dah masuk tadi kan?
3: Betul.
0: Ada ngigau nih memang.
3: Ngigau. Lagu tidur.
0: Okay dah. Allahu Akbar, ya Allah. Bang Iman, cuci muka tu dulu. Tadi dah masuk di 27100, si masuk di WhatsApp lagi. Okay, saya bacakan kembali ya, WhatsApp-nya sudah bergabung ini ya. Ada siapakah gerangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pak Kumis di Pancur Lingga. Hai Pak Kumis. Salam pertama buat Erita yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu. Terus ada Bang Iman, Bang Udin, Bang Lukman, Kak Sarina Kiu-Kiu, Oma Sulami, Dang Merdu, Mak Berlian, Eyang Ucu, Putri Merica, Mak Dani, Kak Delima, Pak Ahmad Irwan, Teh Dinda, Mak Rika. Kemudian Bunda Yeni, Mak Cikmah, Bu Sinta, Pak Amza Yusuf, Pak Umar, Bang Herman, Bang Ila. Salam satu untuk semua. Request lagu dari Arau. Niat hati tak nak berpisah. Okay, ditunggu. Ya, Pak Kumis ya, lagunya ya. Mahmud. Mbak Mahmud. Banyak dapat salam nih dari para pendengar kita nih yang masuk lewat WhatsApp. Okay, masih ada yang bergabung sebelum kita ke lagu. Erta bisa terima nih untuk ada yang bergabung sebelum kita ke lagu yang sudah di request ya.

Kalau nggak ada kita ke lagu dulu. Kalau ada kesempatan nanti kita masih panjang ini untuk Anda bergabung. Ada lagu yang request oleh Yusuf, kemudian Cinta Terlarang ini siapa ya tadi ya request ya. Kemudian juga Don't Forget To Me, Remember dari Omar Slamy.

0: Ya, mendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pukul 22.36 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami sapa Anda yang bergabung di malam hari ini. Halo, selamat malam. Yuhu, halo. Waalaikumsalam. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kok ketahuan? Mana suara dia nih? Halo.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa kegerangan di sana?
1: Biasa.
0: Biasa di mana biasa?
1: Di rumah.
0: Di rumah di mana biasa?
1: Delapan batu.
0: Agak berbeza suara dia malam ni, ye. Oh, bangun tidur bagus. Aduh, tidurlah Bang Herman. Sejuk-sejuk ni sedap tidur.
1: Tidur sampai 10 menit.
0: Tidur cuma.
1: Oh.
0: Apa nak lagu malam ni, Bang?
1: Pilihlah sendiri.
0: Pilihlah sendiri. Nak lagu ya? Perempuan ke laki-laki?
1: Terserahlah. Yang berapa lagu kan?
0: Okey.
1: Terserahlah. Salam satu untuk semua je.
0: Itu je?
1: Ya.
0: Okey.
1: Salam keluarga ya.
0: Okey, terima kasih bang. Okey bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting cek poin ya bang, masuk di Ruang Rindu malam hari ini sama Erita gitu ya. Oke, nanti saya pilihkan lagunya. Bang Herman di Delapan Batu. Baik, di belakang Bang Herman mungkin masih ada yang ingin bergabung, silakan di 27100 dan di WhatsApp 0811 7789830. Silakan, masih ada kebersamaan kita cukup adalah ya.

Ya, selamat malam juga kami ucapkan untuk Pak Kepala RRI Tanjung Pinang, Pak Sulis, yang request lagu Still dari Lionel Richie. Salam rindu buat semua pendengar RRI, katanya seperti itu ya. Oke, Pak Kepsa ditunggu lagunya ya.

0: Baik pendengar, masih ada yang ingin bergabung, saya sapa kembali di WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum. Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini macam terpaksa je masuk ni.
1: Kenapa?
0: Tak ada. Saja. Dah bangun, Pak Demang?
1: Belum tidur.
0: Okey. Tosak mana-mana.
1: Hanya ini. Duduk sambil senyum sendiri lah ngeliat apa nengak dengar-dengarin Erita, pendengar yang lain pada ketawa-ketawa, jadi ikut senyum ketawa.
0: Asik. Jangan senyum-senyum, nanti napa tetangga ngapain senyum-senyum itu. Pak, di Yudawinangun hujan gak Pak tadi hari ini?
1: Hujan.
0: Oh, hujan. Berarti emang merata hujannya siang tadi ya, Pak?
1: Iya, merata.
0: Oh, petir juga kah?
1: Ada petir.
0: Oh, sama berarti. Berarti kita memang berada di langit yang sama ya, Pak?
1: Iya, satu langit.
0: Satu langit, satu hujan. Dan malam ini masih berkabut kayaknya, Pak. Benar nggak sih?
1: Masih tebal.
0: Benar.
1: Putih.
0: Benar sekali. Kata BMKG ini, itu masih merupakan kabut asap gitu loh, Pak.
1: Asap kiriman dari Kalimantan?
0: Yoi.
1: Kirim lihat apa ya?
0: Yang jelas dia tidak mengirimnya lewat WhatsApp, Pak. Dia tidak mengirim lewat rekening, tidak lewat WhatsApp, dan tidak lewat inbox gitu enggak, Pak?
1: Jadi hujan air deras.
0: Iya.
1: Saya teduh. Kalau hujan duit, saya pulang ambil karung.
0: Kok sama?
1: Sama ya?
0: Iyalah, siapa sih Pak gak mau Pak hujan duit gitu loh.
1: Oh.
0: Bapak mau lagu apa malam hari ini?
1: Yang ada apa?
0: Aduh, yang ada apa semua. Nasi goreng ada, mie goreng ada, semua ada.
1: Oh, ingat nasi ayam.
0: Mana nasi ayam?
1: Ingat bolu, satu loyang besar.
0: Okay, so nak lagu apa malam ini?
1: Hanya angan-angan aja, belum dibikin lagi.
0: Gak apa-apa. Kita hanya merencana, tapi Tuhan yang menentukan.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Nanti kalau udah ada kenyataan, tinggal makan rame-rame gitu ya.
0: Oke, Bapak mau lagu apa malam hari ini?
1: Tolong pilihin.
0: Tolong pilihkan. Mau manca orang putih atau orang Melayu punya sebelah?
1: Orang tetangga sebelah tuh.
0: Oh, tetangga sebelah, ye. Kejap, ye.
1: Okay. Jadi salamnya satu untuk semua bungkus.
0: Oke. Okay.
1: Kita diikat karet dua. Ucapannya selamat malam, semoga terhibur, sehat selalu, ceria selalu, terima kasih, Kak Rita.
0: Oi, saya.
1: Nggak jadi, besok aja ya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, saya sapa kembali di 27100. Halo, selamat malam. Ini kayaknya janjian deh ini, memang ya.
2: Bagaimana enggak kebangun gara-gara don't forget to remember you. Lagu ku sayakan papaku.
0: Itu lagunya Oma Sulami tadi request itu.
2: Iya, lagu papa aku terbangun, aku dengar itu. Papa aku kan suka sama lagu-lagu Sweet Memory. Termasuk yang tadi tuh, Don't Forget to Remember Me. Aduh juga. Erita putarin lagu itu.
0: Nah, Oma Sulami yang minta, Erita putarin aja.
2: Sayangnya aku kalau lagu-lagu barat itu, di keluarga aku tuh paling semua lagu barat.
0: Gitu. Benar, kalau orang Manado gitu ya kak ya. Mereka lebih, pas banget suaranya tuh kalau lagu-lagu orang putih itu.
2: Iya, karena papa aku itu tuh mama dia orang Filipin. Begitu. Dia punya nenek itu sana, di jauh lagi, lebih jauh dari Filipin. Gitu ya tuh. keluarga aku tuh lapar lagi tuh enak kali udah tidur tadi tuh.
0: Aduh terbangun deh jadinya. Ya. Patutlah saya kok banyak sepi malam hari ini, tapi enggak juga, tapi ada spasi soalnya biasa enggak ada spasi. Iya. Pada tidur rumahnya.
2: Apa lagi tadi bapak bangun kan? Bapak tadi kan. Bapak dari Uwin tuh.
0: Eh betul, dia senyum-senyum sendiri itu. Oke, okay. Kakak mau lagu apa malam hari ini?
2: Lagu kita nih, karena sudah tengah malam, kayaknya lebih romantis lagi ya.
0: Betul, ya slow-slow ya, jangan kayak Mas Prabu, please.
2: I just can't say how much I care.
0: I see lagu tuh, I see. I can say, okay. Ada. Ketemu dia dong. Oke, okay, salam untuk siapa lagunya?
2: Jangan jatuh. Saya Rita, saya selalu adikku baik hati, tetap jaga kesehatan.
0: Betul.
2: Saya selalu berkati keluargamu, ya.
0: Amin.
2: Salam untuk Pak Epsa, semoga sehat selalu Pak, sekeluarga.
0: Amin.
2: Tetap semangat selalu keluarga ku satu dalam keadaan selalu dalam keadaan sehat itu selalu untuk ku satu lah ya.
0: Okay.
2: Karena Allah Erika Jimkinang selalu memberikan aku semangat. Renungan malam itu selalu ku dengerin. Renungan malam itu yang selalu menyadarkan aku.
0: Asik.
2: Tidur terbangun lagi. Sejak mama meninggal, iya baru itu tadi tak bohong itu. Aku terpuruk di waktu itu ya. Tapi semenjak mendengarkan itu, itulah yang menyadarkan aku selalu. Walaupun aku sudah tua begini ya, tapi masih ingin juga motivasi dari seseorang juga lah ya.
0: Bener. Oke deh. Oke.
2: Oke, ada Bang Lusman. Pak Deman tadi. Sehat selalu ya Pak ya. Sehat selalu. Bagaimana bolonya mau diantar? Nomor rumah kakak tahu. Cuma tolnya lampu merah lurus. Belok kiri ya kan. Kalau okay. Lurus kan jatuh 7.
0: Besok gini Kak Deli nyampe di Doi Winangun. Terus WA ke Pro 1. Nanti biar penyiar calling Pak Demang. Kak Deli nunggu di sini.
2: Oh iya gitu. Iya, okay, ya, Pak Demas keluarga juga brother kita yang ada di Uwin ya. Semoga sehat selalu Bang Uya ya, tetap semangat. Sehat selalu keluarga besar ya.
0: Amin.
2: Ada Mamut tadi dengar ya. Aku suka manggil dia Mamut. Ini dari Bintan ya, oke Bintan.
0: Oke deh.
2: Kampung Now. Balerejo, Mama Pasik Mak di Balerejo ya. Sekarwangi, Mama Putri, Nek Pania, Nek Manjang, Nek Ali. Banyak nih nenek di sini nih. Nek Fanio, Nek Pania, Nek Balkis. Masuk di sini, gabung kita di sini semua. Tadi ada Marika tuh. Oke. Geng-geng kita di sana semua itu.
0: Oke deh.
2: Ya, siapa Mak Berlian tadi masuk? Mak Berlian sudah di sebelah tadi. Iya, ada Ono Tsunami, Bunda Hani. Yusuf juga tak terlupakan ya, Pak Hamsa juga, Bang Udin. Udin tak masuk ya?
0: Udah pertama tadi.
2: Oh iya, saya apa nggak monitor yang nggak ada di Palu juga lah ya. Semoga sehat selalu. Ya, ada di Manado. Selalu keluarga aku di sana. Minsel, kenapa Minsel tak masuk? Kayaknya sama Lisa aja dia mau masuk ya di Minsel ya. Iya, aku cari monitor itu. Malam dia masuk klip, malam. Iyalah yang mendengarkan semua dalam keadaan sehat semua. Dalam lindungan Tuhan. Semua diberkati semua kita ya di Pro 1. Yang mendengarkan juga yang live juga lah. Yang streaming juga semuanya ya, Nek Teh.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, thank you and bye-bye.
0: Bye-bye. Kak Deli di kilometer 5. Di belakang Kak Deli saya sapa nih yang di WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam juga Kak Erita.
0: Hai juga, saya kira tadi mau nyanyi selamat malam.
3: Nanti pada bobo semua kakak kalau langsung nyanyi selamat malam langsung ping bobo.
0: Ini aja udah banyak yang bobo di sini.
3: Dunia. Padahal di sini lebih telat loh waktunya. Masa di sana bobo duluan ya?
0: Sini kakak. Cuaca.
3: Di sini aja belum bobo.
0: Cuaca mendukung untuk bobo.
3: Oh hujan kah?
0: Yoi, sudah lama kami tidak merasakan hujan.
3: Oh kami apalagi di sini juga belum ada hujan.
0: Belum hujan.
3: Kayaknya enggak. Tadi hujannya mau ke sini, tapi saya bilang sudah ke Tanjung Pinang aja nggak apa-apa. Aduh. Ya ke sininya nanti aja gitu, nggak apa-apa ngalah kita gitu. Oh, ya.
0: Oke, deh, karena tiketnya nggak cukup uangnya ke sana.
3: Gitu ya. Gitu ya. Masa sih kan pakai itu private jet.
0: Oh.
3: Sombong hujannya ya, Kakak. Oh hujan ya kak, enak sejuk adem gitu ya.
0: Sejuk, oh, sejuk.
3: Ya hujan, baik-baiklah kau di situ hujan ya, jangan macam-macam. Kalau udah gerah di situ baru balik ke sini gitu ya hujan ya.
0: Benar.
3: Pinter dia. Nanti kapan-kapan baru balik ke Kupang. Oh, oke, okay. Kak Erita kan bener kan?
0: Bener saya.
3: Oh ya ya, kirain siapa gitu ya.
0: Apa okay. Apa lagu kita malam hari ini kak?
3: Lagu apa tahun berapa kak? Manca atau Indo?
0: Manca Manca tahun 80-an.
3: Manca 80-an. Anne Murray boleh?
0: Anne Murray.
3: You Needed Me.
0: Oh.
3: Kayak gitu ya.
0: Betul betul. Nah. Saya ini tahu lagu tapi nggak tahu judul.
3: Sama, saya juga kayak gitu. Tapi tadi tahu judulnya ya sedikit.
0: Tadi apa judulnya tadi? Apa judulnya?
3: You Needed Me.
0: You.
3: You. You.
0: You Needed Me.
3: Yuk, kayak kita ngajak gitu ya. Yuk.
0: Betul.
3: You Needed Me.
0: Itu cewek nyanyi.
3: Adalah,
0: ya?
3: Adalah pasti di kulkas kakak.
0: Ada, memang ya, cewek. Ada.
3: Kulkas kan penuh barang-barangnya, stoknya ready semua. Oh, gitu ya Tanjung Pinang ya. Luar biasa. Biasa di luar.
0: Oke.
3: Okay. Oke, udah siap kakak.
0: Oke, okay, ada dong.
3: Oke, okay, pasti. Apa sih yang gak ada di Tanjung Pinang?
0: Ada semuanya pokoknya.
3: Pinang juga banyak ya kakak di situ. Apa? Buah pinang.
0: Buah pinang ada.
3: Buah pinang.
0: Di RR ini ada, belakang RR ada.
3: Wah, kan banyak Tanjung Pinang ya, pasti buah pinang. Di Kupang tuh pinang tuh dimakan maka pakai siri.
0: Oh
3: pakai
0: iya.
3: Pakai kapur siri pinang biasa gitu. Mungkin pernah lihat orang dari timur makan yang mulutnya warnanya merah-merah begitu. Nah, itu makan siri pinang namanya.
0: Nenek kami. Nenek kami juga makan.
3: Makan itu kan, siri pinang.
0: Dia makannya kan pakai daun siri. Terus pakai kapur, siri. Kapur siri kan?
3: Betul.
0: Terus
3: betul,
0: dia pakai iya. Buah pinang yang udah dikeringkan kan?
3: Iya, betul.
0: Terus digosok-gosok ke gigi.
3: Kulit pinangnya itu kan digosok ke gigi biar giginya putih.
0: Iya.
3: Kuat. Betul. Itu sama ya kita.
0: Iya.
3: Di sini juga makan siri pinang itu salah satu acara adat gitu kakak, misalnya kayak ada mau pokoknya ada acara adat lah, peminangan gitu, buah pinang selalu dibawa juga.
0: Kalau di sini mungkin agak jarang kami melihat, dulu tuh waktu kami kecil nek kami makan kayak gitu. Kami nampak nek orang tuh nek uyut.
3: Tapi sekarang udah
0: jarang.
3: Gitu ya. Kalau di sini masih banyak kakak yang makan itu siri pinang. Kalau beta makan siri pinang mabuk.
0: Iya,
3: mabuk loh kak kalau bisa makan itu.
0: Apa rasanya itu?
3: Rasanya nggak enak sih sebenarnya, tapi doyan banget mereka makan tuh ya.
0: Dulu kan cemilan nggak banyak kali kak, sekarang lah banyak judulnya.
3: Iya, benar juga ya. Jadi akhirnya ke bawah sampai sekarang ya. Ngemil gitu. Kan itu apa enaknya? Tapi katanya tuh enak, ngemil aja gitu tuh makan terus. Ada yang ditelan itu yang awal-awal mereka makan tuh ditelan lidahnya terus ada dibuang gitu kan jadi merah semua di mana-mana.
0: Betul.
3: Gitu enak katanya. Okay. Tapi kalau yang nggak biasa makan mabuk.
0: Bener gitu. Sekali.
3: Mabuk iya. Saya kalau makan juga mabuk. Oh. Gitu kakak. Okay. Kita jalan-jalan dulu.
0: Iya jalan kemana silakan. Jalan pakai sepatu roda ya.
3: Enggak, kita pakai skuter.
0: Oke, silakan.
3: Atau kita pakai sampan, kakak ya. Nanti kebetulan ada sampan di sini.
0: Kalau pakai satu roda nanti jalan-jalan dengan sepatu roda ke.
3: Iya. Hujan licin, kakak ya.
0: Itulah dia, luncur deng.
3: Okay, tapalelok orangku pang bilang.
0: Oh.
3: Bingung kan?
0: Oke,
3: okay, selamat malam buat Pak Demang, terus ada Pak Lukman juga ya, Bang Iman, Bang Udin, Pak Kumis, lalu Ibu Yeni juga selamat malam, lalu ada Teteh Dinda, Kak A Krispati juga di Sumba. Yang barusan ini landing ada siapa kakak tadi pas dengar tuh ngobrolnya rame, enak, seru gitu?
0: Kak Deli.
3: Oh Kak Deli, ya selamat malam Kak Deli, salam kenal, terus buat Bang Ilek juga ya, Putri Merica, Putri Kedondong, terus buat semua-semua saja deh fotokopi dari Kak Deli, gitu ya, minjem fotokopinya tadi kayaknya catatannya Kak Deli itu lengkap ya, Kak Yarita ya.
0: Oke.
3: Jadi minjem aja catatannya buat semua teman-teman di Tanjung Pinang, selamat bersilat malam ini, semoga bersilat dengan baik, besok bisa beraktivitas dengan baik juga pastinya.
0: Oke.
3: Buat Kak Erita dan tim yang bertugas malam ini, selamat bertugas sampai selesai nanti pastinya.
0: Oke,
3: Kak Erita. Beta pamit. Kalau pakai saya itu resmi banget gitu ya, jadi pakai beta saja begitu. Okay. Ya lebih santai gitu. Oke. Sekali lagi beta pamit, permisi.
0: Oke, sama-sama juga. Beta tutup ya.
3: Iya, oke.
0: Kan sama-sama pakai beta ya. Oke, lagunya ditunggu ya. Kak Diona di Kupang kah? Benar ya kalau enggak salah. Oke. 22:57 menit waktu Indonesia Barat. Kak Deli dapat salam dari Kak Gadis ini. Kemudian Pak Kumis, apa judul lagunya tadi Mbak Rita? Nanti Rita balas WhatsApp-nya ya. Pak Kumis ya, malu nak sebutkan, takut salah. Oke, kita ke lagu langsung dan akan sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Ruang Rindu malam hari ini ya. Untuk Anda yang sudah bergabung, thank you very much sudah bergabung di malam hari ini. Kita berjumpa di lain kesempatan malam esok di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah. Tapi loh, apakah orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Hah? Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau

Maryam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

dan mencegah diri dari dosa memang tidak membuat anggota badan menjadi lelah dan letih. Tetapi, inti masalahnya terletak pada usia Anda saat ini, yaitu waktu yang terletak di antara masa lalu dan masa mendatang Anda. Jika Anda menyia-nyiakan waktu tersebut, berarti Anda telah menyia-nyiakan kebahagiaan dan keselamatan diri sendiri. Sebaliknya, jika Anda menjaganya, seraya memperbaiki masa lalu dan masa mendatang, niscaya Anda akan selamat dan memperoleh ketentraman, kenikmatan, dan kesenangan. Sesungguhnya, menjaga waktu yang sekarang dijalani lebih sulit daripada memperbaiki waktu yang telah berlalu maupun waktu yang akan datang. Karena menjaga waktu berarti mengharuskan diri Anda melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih banyak memberikan kebahagiaan bagi diri Anda. Kondisi manusia itu berbeda-beda dalam menyikapi hari-hari kehidupannya. Demi Allah, sebenarnya hari-hari itu adalah waktu yang Anda lewati untuk mengumpulkan bekal untuk akhirat. Apakah bekal itu akan mengantarkan Anda ke surga atau justru ke neraka? Jika Anda menjadikan waktu tersebut sebagai jalan menuju Rabb, maka Anda telah memperoleh kebahagiaan dan kemenangan terbesar di masa yang amat sangat singkat ini. Masa yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan kehidupan abadi kelak. Jika Anda mengutamakan nafsu syahwat, kesenangan, kelalaian, dan permainan, maka waktu itu akan cepat sekali berlalu, meninggalkan Anda. Bahkan, kesudahannya berdampak kepedihan yang sangat dan abadi. Kepedihan dan penderitaan karena menuruti hawa nafsu itu melebihi penderitaan pada saat Anda bersabar, menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, melebihi kesabaran dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, serta melebihi kesabaran dalam menolak hawa nafsu untuk meraih kesenangan duniawi.

Mendengar sering terdengar musik ini, maka sampai di silah kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Selasa tanggal 29 September tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Lamayani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi dan selamat pagi ya. Bersama saya Ricky Harul Huda pagi hari ini yang akan menemani Anda di Tanjung Pinang pagi. Edisi hari ini hari Selasa 29 September 2026 di segmen Tanjung Pinang pagi dengan rangkaian acara dan informasi yang dapat Anda ikuti. Dan mendengar yakinlah bahwa dengan bersyukur maka kebahagiaan akan terus dan terus bertambah kepada kita. Baik, pendengar, untuk mengawali jumpa kita pagi hari ini, mari kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh Nur Lisan, surat Ali Imran ayat 97 dan Al-Baqarah ayat 196 hingga 197.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa lagi kita dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Selasa 29 September 2026. Dan seperti biasa setiap hari Selasa kita dihadirkan oleh Ustadz Muktafin Trigono yang sudah hadir di studio. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz, apa kabar?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, kalau begitu Ustadz, terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 ya Ustadz ya. Dan untuk pagi hari ini apa nih topik kita ya Ustadz?
3: Ya, kita akan bincangkan dengan wakaf jaya dunia akhirat.
2: Dengan wakaf jaya dunia akhirat. Baik pendengar, Anda juga nanti bisa berinteraksi bersama Ustadz Muktafin Trigono di line telepon kami 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 0811778930. Baik Ustadz, saya persilakan Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus meningkatkan rasa syukur kita, rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan senantiasa beramal. Salah satu bentuk ketakwaan yang sangat mulia adalah amalan wakaf. Dan kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wakaf bukan sekedar menyerahkan harta, akan tetapi wakaf merupakan investasi kita yang akan memperoleh keberkahan di dunia dan pahala yang terus mengalir nanti di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wakaf merupakan investasi akhirat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, sungguh Allah mengetahuinya. Ayat ini mengajarkan bahwa ukuran pengorbanan bukan sekedar jumlahnya, tetapi juga keikhlasan dan kecintaan kita terhadap harta yang kita wakafkan. Ketika seseorang mewakafkan tanah untuk masjid, sekolah, pesantren, sumber air, rumah tahfiz, atau fasilitas sosial, maka manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat. Jadi inilah apa yang kita keluarkan telah dimanfaatkan dan menjayakan di dunia. Ya. Harta yang kita miliki semula berubah menjadi amal yang terus memberikan manfaat.
0: Kemudian berikutnya, wakaf adalah amal yang pahalanya terus mengalir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min salasatin. Illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara yang tidak terputus, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak soleh yang mendoakannya. Para ulama sepakat bahwa wakaf termasuk dalam golongan amal jariah. Ya. Maka bayangkan ketika seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, selama masjid itu digunakan untuk ibadah, untuk sholat berjamaah, zikir, baca Al-Quran, kemudian kegiatan-kegiatan yang terus diadakan di masjid itu, maka akan mengalirkan pahala dan semua orang mendapatkan manfaatnya. Ya, ketika wakif telah meninggal dunia, namanya mungkin sudah tidak disebut lagi. Akan tetapi investasi yang diberikan akan mengalirkan pahala terus tanpa putus-putus. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan wakaf ini akan membangun kejayaan umat di dunia ini. Wakaf bukan hanya berbicara tentang akhirat. Akan tetapi wakaf juga memiliki peran besar dalam membangun kehidupan di dunia. Dengan wakaf kita dapat membangun masjid dan pusat dakwah, pesantren dan lembaga pendidikan, rumah tahfiz, fasilitas kesehatan, sumber air bersih, lahan produktif, tempat usaha umat, dan berbagai fasilitas sosial yang lainnya. Artinya wakaf dapat menjadi kekuatan ekonomi dan sosial umat. Apabila tanah wakaf dikelola secara produktif dan profesional, hasilnya dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, dakwah, pelayanan kesehatan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, mari kita tidak hanya berpikir bahwa wakaf hanya untuk orang kaya. Wakaf menunggu, ketika bicara wakaf menunggu nanti kalau sudah punya tanah berhektar-hektar. Dan sekarang sudah digalakkan dengan wakaf uang. Sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan yang berlaku. Yang penting bukan menunggu kaya, tetapi memulai semangat untuk berbagi. Dan luar biasa, wakaf di mana-mana sudah dimulai. Ada nadir-nadir, baik nadir ya, dari tingkatan provinsi, kota, dan ada nadir-nadir wakaf yang berada di yayasan-yayasan. Dan disitulah sarana untuk kita menyalurkan wakaf kita. Dengan wakaf juga mengajarkan kepada kita untuk terus bagaimana kita sadar bahwa apa yang kita miliki merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus betul, yang harus kita tunaikan. Karena harta yang kita miliki nanti akan ditanya dari dua sisi. Min aina iktasab.

0: yang nantinya menemani kita di akhirat. Maka untuk itu, mari kita renungkan dan kita jadikan kesempatan emas ketika kita masih berikan kehidupan oleh Allah. Masih diberikan kesempatan dan diberikan amanah harta kekayaan yang punya tanah, kita berwakaf dengan tanah kita. Yang punya ilmu, kita mengajarkan ilmu kita. Yang punya uang, kita wakafkan uang kita. Untuk kejayaan kehidupan kita di dunia, juga di akhirat kelak. Semoga kita mampu serius memikirkan dan juga memanfaatkan kesempatan untuk bagaimana memperbanyak bekal kita. Berwakaf juga menunjukkan kecerdasan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila bihi ma ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah orang yang serius mempersiapkan atau beramal kehidupannya setelah kematiannya. Kenapa? Karena kehidupan yang sejati, yang kekal nanti adalah di akhirat. Maka dengan wakaf ini, kita tidak bagaimana hanya memikirkan kehidupan kita di dunia saja. Akan tetapi bagaimana dengan wakaf ini? Ibaratnya harta kita, kita paketkan, kita kirimkan. Dan nanti kita jemput nanti di akhirat. Maka untuk itu marilah kita menjadi orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang serius memanfaatkan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari harta yang kita, yang diberikan kepada kita, yang diamanahkan kepada kita. Untuk betul-betul bagaimana bisa menjayakan kehidupan kita dan di dunia dan di akhirat. Jangan sampai ketika amanah harta kekayaan yang diberikan ini hanya sekedar menjadi kesenangan di dunia, dan lebih parah lagi kalau sampai dengan kesenangan itu kemudian menjatuhkan, merusak kehidupan kita nanti di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk betul-betul bisa memanage harta kita, di antaranya dengan bisa memanfaatkan untuk berwakaf dan kita mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat. Aku li qauli hadza billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
2: Baik pendengar, jika Anda ingin bergabung bersama kami, ya kami buka line telepon ya di 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Silakan jika Anda ingin berinteraksi bersama Ustadz Mustafin Trigono, apa yang mau ditanyakan boleh, silakan. Baik Ustadz, sambil menunggu saya menanyakan sesuatu nih Ustadz. Tadi Ustadz menyinggung tentang wakaf uang. Bagaimana nih wakaf uang ini Ustadz? Bisa dijelaskan Ustadz?
0: Selama ini orang begitu disebutkan wakaf, ya, itu selalu tidak lepas dari 3M namanya.
2: Iya.
0: 3M itu apa? Masjid, madrasah, dan makam, ya, kuburan. Ya, sehingga orientasi orang ketika bicara wakaf itu selalu itu. Ya, memang itu termasuk bisa wakaf. Gitu. Tapi wakaf ya dengan istihad ya para ulama bukan hanya itu saja. Sehingga kalau hanya itu saja orang masih orang menunggu-nunggu. kami mau wakaf kapan?

0: nantilah kalau sudah punya banyak apa tanah atau banyak tanah untuk kita bagikan kepada masjid, kepada apa, untuk dibuat pendidikan, madrasah, dibuat makam gitu. Nah, sementara kita diperintahkan untuk berwakaf ini dari harta yang kita cintai. Termasuk yang kita cintai adalah uang. Ya, sehingga kita bisa berwakaf lewat uang. Nah, berwakaf lewat uang itu, berwakaf dengan uang, tapi kemudian dibelanjakan semen, dibelanjakan batu untuk bangun masjid. Bisa. Dan ada lagi namanya wakaf uang. Wakaf uang ini yang memang sudah diniatkan untuk berwakaf, kemudian dikumpulkan dulu. Nah, di sini memang harus ya jelas nadzirnya, dan kemudian ada rekanan bank, ya. Ya, rekanan bank untuk mengumpulkan uang itu. Setelah uang itu berkumpul, ya, dana uang ini sudah terkumpul, maka uang ini bisa diproduktifkan. Ya, uang pokoknya tetap, ya, hasil produksinya ini bisa dibagikan, bisa diberikan kemana-mana. Jadi ini tetap, ya, sebagaimana tetapnya benda di masjid, ya, kuburan, madrasah, sehingga apa? Selagi uang ini terus diproduktifkan dan ada hasilnya, kemudian diberikan kepada masyarakat, ini yang wakaf uang akan mendapatkan pahala terus mengalir. Nah, inilah yang kemudian ya namanya wakaf produktif, gitu. Nah, seperti di Singapura itu, sebetulnya tanah wakafnya tidak luas, tidak banyak dibandingkan di Indonesia.
1: Betul.
0: Tapi karena dari tanah wakaf yang diwakafkan itu kemudian diproduktifkan, akhirnya luar biasa. Ya, dibuat hotel, ya, kemudian terus ya dana itu bertambah dan kemanfaatannya bisa didapatkan oleh masyarakat dengan banyak. Nah, termasuk yang terkenal itu wakaf seorang saudagar Arab ya di Mekah sana, ya, dan beliau pernah tinggal di Aceh. Ya. Kemudian dari hasil pengembangan hotel yang ada di Mekah, setiap orang yang pulang haji dari Aceh itu mendapatkan dana ya, hasil dari hotel itu.
1: Hotel, wah.
0: Gitu.
1: Jadi setiap pulang dari itu malah dapat
0: dapat rezeki. Uang, iya, dapat rezeki luar biasa. Okay.
1: Berarti itu berarti tadi itu ya wakaf uang itu ya Ustaz tadi ya, diproduktifkan,
0: diproduktifkan,
1: menjadi
0: dibangun, kemudian diproduktifkan, dibuat usaha, bahkan sekarang sudah berkembang ada namanya wakaf sukuk, ya, wakaf saham. Artinya orang punya saham, mungkin 1000 saham, yang 500 kita wakafkan. Gitu. Bisa.
1: Baik. Nah, untuk wakaf yang seperti itu apakah ada lembaganya Ustaz?
0: Iya.
1: Sekarang.
0: Ya, kalau wakaf kan memang ada lembaganya, ya kan? Ada wakifnya, ada nadzirnya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Nah, kemudian karena untuk penanganan nadzir ke uang, ya, wakaf uang ini agak rumit ada ini, maka sekarang sudah ada pelatihannya, sertifikasi nadzir wakaf uang, nadzir wakaf. Nah, jadi wakaf ini karena ada pengembangan yang lebih detail, ya, lebih rumit, lebih ini, maka perlu ada pengetahuan dan skill tertentu, maka dibuatlah ada namanya sertifikat wakaf.
1: Oke, baik. Wah, itu menarik tuh. Baik, pendengar, masih kami tunggu nih jika Anda ingin berinteraksi bersama kami, mungkin menanyakan sesuatu tentang wakaf ya bersama Ustaz Mutafin Trigono. Masih kami buka nih line telepon kami di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 08117789830. Baik Ustaz, masih ada waktu nih Ustaz, apalagi yang mau disampaikan Ustaz tentang wakaf nih Ustaz, silakan Ustaz.
0: Iya, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya wakaf uang, ya, pemahaman wakaf uang ini artinya wakaf uang ini kan sekarang fleksibel ya. Ya. Kita mungkin tidak punya sejumlah uang untuk kita wakafkan yang besar. Nah, tapi kita bisa mulai dari kecil. Ya. Dan sistem di perbankan ya, sekarang sangat luar biasa. Kita punya uang, kita bisa namanya auto debit ya. Kemudian secara langsung setiap bulan kita minta untuk ya, tolong uang saya mungkin setiap bulan ya, umpama 10 ribu saja yeah. atau 100 ribu, wah akan lebih bagus lagi. Kemudian secara langsung dikirim kepada rekening nadir yang sudah dipercayakan. Wow. Itu tanpa terasa. Mungkin ya sebulan dua bulan agak terasa, oh ada terkulangnya. Tapi setelah berikutnya sudah tidak terasa lagi, dan yang terasa adalah keberkahannya. Okay. Coba bayangkan kalau ini kita mulai dari sejak kecil, ya sejak apa? Sejak remaja kita sudah wakaf setiap bulan dari tabungan kita tanpa terasa. Mungkin nanti begitu sudah tua kita, wakaf kita telah terkumpul 1M, 2M. Yeah. Itu luar biasa. Apalagi kalau kita punya yang besar. Begitu juga ya, orang-orang yang mendepositokan hartanya. Nah, orang yang depositokan hartanya itu kan orang yang berlebih. Yeah, betul. Dia sudah punya harta sekian M. Gitu. Kemudian, apa yang kita depositokan kan ada bagi hasilnya.
1: Betul.
0: Ya. Jangan sampai kita hanya sekedar untuk dunia saja. Bagi hasil untuk kita lagi. Tapi bagaimana bagi hasilnya itu kita paketkan ke akhirat. Dengan apa? Ya, ada sistem namanya CWLD sekarang. Oh, okay. Cash wakaf.
1: Cash wakaf.
0: Cash wakaf development apa. Jadi itu dengan cara diwakafkan dari bagi hasilnya, gitu. Dari bagi hasilnya kita wakafkan. Ya. Karena apa? Dunia kita sudah cukup. Ya, kita sudah punya uang bermiliar-miliar yang bisa kita ambil dengan ini, jangka waktu yang sudah kita tentukan. Nah, yang apa? Bagi hasilnya kita kirimkan langsung. Kita tunggu nanti di akhirat di surga, insya Allah. Itu caranya.
1: Baik. Luar biasa. Begitu ya Ustaz. Berarti tidak ada lagi nih kata untuk tidak berwakaf ya Ustaz ya. Bermacam-macam sekarang tinggal pilih aja Ustaz ya.
0: Kita jadikan apa? Lifestyle ya.
1: Nah, betul Ustaz.
0: Ya, gaya hidup ya. Gaya hidup berwakaf. Ini sangat luar biasa.
1: Gaya hidup berwakaf mulai dari sekarang nih
0: berarti. Mulai
1: iya, betul Ustaz.
0: Dari kecil.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Nah, berarti tidak ada penelpon nih kita nih Ustaz, tidak ada pendengar yang ingin bertanya nih Ustaz. Kita akhiri saja nih Mutiara Pagi untuk pagi hari ini. Terima kasih Ustaz Muktamin Trenggono sudah hadir di Pro 1 untuk mengisi tausiah dan memberikan ilmu kepada kita pagi hari ini. Terima kasih Ustaz. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar, kami pamit dari Mutiara Pagi edisi pagi hari ini dan sampai bertemu di Mutiara Pagi berikutnya. Saya Ricky Haruda mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Dinas Sosial Kepri terus mendistribusikan bantuan sosial berupa paket sembako dan dukungan ekonomi produktif. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan museum dan monumen bahasa Pulau Penjengan menjadi tonggak sejarah penting. Inilah warta berita selengkapnya hari ini, Selasa 29 September 2026 bersama saya, Ricky Khoirul Huda. Pemprov Kepri melalui Dinas Sosial terus mendistribusikan bantuan sosial berupa paket sembako dan dukungan ekonomi produktif kepada sekitar 9.300 penerima.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Sosial masih menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di sejumlah kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. Bantuan tersebut meliputi paket sembako dan bantuan ekonomi produktif Senin kemarin. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, Mahadi Rahman, mengatakan penyaluran bantuan saat ini masih berjalan dan mencakup sejumlah wilayah di Kepulauan Riau. Pelaksanaan bantuan dilakukan pada triwulan ketiga dan keempat tahun ini. Menurutnya, setelah penyaluran bantuan di Kabupaten Karimun, Dinas Sosial Kepulauan Riau akan melanjutkan distribusi bantuan ke sejumlah daerah lainnya. Di antaranya Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, serta Kota Tanjung Pinang. Mahadi menjelaskan secara keseluruhan penerima bantuan sosial di Kepulauan Riau mencapai sekitar 9.300 penerima. Jumlah tersebut mencakup penerima bantuan yang berada di dalam maupun di luar panti.
2: Masih. Sekarang sedang berjalan. Karena kan kita kan dimulaikan TW 34 nih. Makanya kita sekarang sudah berjalan nih. Kalau kemarin kita mengantar ke Karimun bantuan itu, ya. Ini sebentar lagi mau ke Lingga lagi, ya. Lingga, mau ke Natuna, ya. Mau ke Bintan, Tanjung Pinang masih ada lagi. Banyak tuh, ya. Total bantuan itu dengan panti, ya, dengan ada yang di dalam panti, di luar panti lebih kurang sekitar 9.300.
1: Selain bantuan sembako, Dinas Sosial Kepulauan Riau juga menyalurkan bantuan ekonomi produktif. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung aktivitas usaha masyarakat penerima manfaat. Mahadi menyebutkan jumlah penerima bantuan ekonomi produktif diperkirakan mencapai sekitar 122 penerima. Namun, besaran bantuan yang diterima masing-masing penerima tidak sama karena disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di daerah. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengamat sosial dari Perguruan Tinggi STI Sipol, Raja Haji Tanjung Pinang, Endri Bagus Prasetyo mengatakan, ketergantungan pada bantuan sosial dinilai beresiko menghambat kemandirian masyarakat miskin dan rentan miskin.
3: Masyarakat miskin kerap digambarkan sebagai kelompok yang seolah-olah tidak berdaya ketika tidak ada bantuan dari negara. Ketergantungan pada berbagai bentuk dukungan sosial ini, menurut pengamat sosial dari Perguruan Tinggi STI Sipol Raja Haji Tanjung Pinang, Endri Bagus Prasetyo, berpotensi menimbulkan efek negatif jika terus berlangsung dalam jangka panjang. Jumlah masyarakat rentan miskin di Indonesia sendiri masih sangat besar. Kondisi tersebut membuat berbagai program bantuan sosial sering menjadi instrumen yang sensitif secara politik. Tidak mengherankan ketika dalam beberapa waktu terakhir muncul injeksi bantuan sosial yang bersinggungan dengan dinamika politik. Endri Bagus Prasetyo juga menjelaskan, bantuan sosial kerap menjadi salah satu strategi andalan untuk mempertahankan dukungan publik. Namun di sisi lain, ketergantungan yang terus dibiarkan dikhawatirkan justru memperbesar jumlah masyarakat miskin di masa depan.
4: Karena masyarakat rentan miskin ini menjadi begitu bergantung dengan adanya sentuhan dari pemerintah. Sehingga ketika ini terus dibiarkan terjadi, maka jumlah masyarakat miskin makin banyak, maka tadi kelompok penguasa akan semakin memiliki kekuatan karena backing mereka ya tadi orang miskin yang bergantung dengan dia.
3: Pengamat sosial dari Perguruan Tinggi STI Sipol Raja Haji Tanjung Pinang Endri Bagus Prasetyo menambahkan, jika situasi ini berlarut-larut, kelompok penguasa dapat semakin memperkuat posisinya karena memiliki bantalan politik dari masyarakat miskin yang sangat bergantung pada bantuan sosial. Ketidakseimbangan ini menurut Endri Bagus berpotensi menciptakan lingkaran ketergantungan yang sulit diputus karena masyarakat yang rentan miskin terus berada dalam posisi tidak mandiri secara ekonomi. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita simak wawancara reporter Garda Ramadan bersama pengamat sosial STI Sipol Raja Haji Rianto terkait kebijakan bantuan sosial berbasis desil dan sejauh mana penyalurannya telah tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
5: Baik Pak Rianto, Pak, untuk menggunakan sistem desil ini untuk pembagian bantuan sosial ini bagaimana Mbak mendapat Bapak, Pak?
6: Tentunya ada plus minus dalam hal ini ya. Jadi bagaimana yang kita sudah ketahui ya, akhir-akhir apa beberapa waktu yang lalu itu kan sempat terjadi apa katakanlah gejolak ya tentang desil ini. Ya tentunya dalam konteks ini akan ada baik buruknya atau plus minus. Jadi kita lihat dulu Mbak, tidak selamanya atau tidak semua daripada desil itu adalah suatu yang negatif atau minus ya. Tapi ada sisi plusnya. Pertama, kalau menurut saya ya, tentunya dengan adanya desil itu menjadi lebih terarah ya, pembagian bantuan itu ya, daripada dengan tidak adanya desil. Di mana terarah itu apa pembagian itu menjadi lebih sama rata, jadi sama-sama dapat gitu ya. Jadi misalnya kita harapkan seperti itu. Yang kedua, dengan desil ini juga mengurangi subjektivitas ya. Jadi diharapkan tidak lagi ada orang-orang yang mendapatkan bantuan yang dikatakan miskin dikarenakan kedekatannya dengan pihak-pihak tertentu. Dan yang ketiga, data itu fleksibel, dapat berubah-ubah, dapat diperbarui. Jadi, dia bersifat dinamis ya, sehingga kondisi keluarga itu juga berubah-ubah. Tentunya tidak selamanya dia miskin, demikian juga yang mampu mungkin bisa saja suatu waktu dia berada di desil yang di bawah. Jadi mungkin begitu kira-kira.
5: Pak, kalau indikator apa Pak yang membuat yang mengukur keberhasilan kebijakan bansos ini Pak untuk masyarakat yang berarti ekonominya itu akhirnya meningkat gitu Pak?
6: Ada beberapa faktor mungkin yang bisa dilihat, misalnya peluang ya, peluang untuk mendapat pekerjaan ya, peluang untuk berusaha, sehingga ya itu akan terkait juga dengan kondisi bagaimana suatu daerah ya. Jadi bagaimana kondisi suatu daerah itu juga akan menentukan, misalnya ada kondisi geografis, ada akses transportasi. Nah, ini juga akan sangat mempengaruhi ya kondisi status ekonomi masyarakat, sehingga ya akan sangat juga berpengaruh terhadap pembagian-pembagian atau pengelompokan-pengelompokan yang ada di dalam desil itu.
5: Pak, terakhir Pak, untuk pesannya Pak untuk masyarakat terkait pentingnya memastikan data sosial ekonomi ini tetap akurat dan untuk melaporkan kembali Pak untuk perubahan kondisi ekonomi keluarganya Pak apabila ada perubahan gitu Pak.
6: Ya, tentunya masyarakat perlu proaktif ya. Jadi masyarakat harus proaktif untuk mengecek ya, data ekonomi ya, yang dalam keluarganya yang ada di yang selama ini sudah dilaporkan, apakah itu memang terjadi perubahan apa tidak, misalnya gitu kan. Yang terutama adalah yang tentunya akan sangat bermasalah adalah yang kalau dia sebelumnya mampu, lantas tiba-tiba sekarang kondisinya menjadi tidak mampu atau kurang mampu. Nah, ini yang akan sangat jadi masalah. Tapi kalau yang tidak mampu, atas dia menjadi mampu, bagi individu itu kan tidak bermasalah. Nanti dia bisa jadi akan diprotes oleh masyarakat seperti itu. Nah, jadi ini perlu diperhatikan ya. Dan juga kepada aparatur pemerintah ini juga perlu terus mensosialisasikan ini sehingga masyarakat betul-betul paham ya, dan mengerti ya, dan bisa menggunakan mengakses aplikasi yang ada ya, sehingga dapat memperlancar daripada program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ini.
5: Oke, Pak Arianto, makasih banyak Pak atas wawancaranya.
6: Oke, baik Mas, terima kasih sama-sama.
0: Baik, berikutnya selanjutnya kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait penyaluran bansos oleh pemerintah Provinsi Kepri.
7: Nama saya Caca, harapan saya program bansos ke depan bisa lebih mudah diakses dan tidak berbelit dalam prosesnya. Banyak masyarakat kecil yang ingin mengajukan tapi terkendala administrasi atau kurangnya informasi.
8: Nama saya Ahmad. Kalau menurut saya, tentu saya berharap pemerintah dapat menyalurkan program bantuan sosial ini karena lebih tepat sasaran dan transparan tentunya dan berkelanjutan agar benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga penting untuk meningkatkan pengawasan dan pemberdayaan agar penerima bantuan ini dapat mandiri baik secara ekonomi untuk di masa depan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan museum dan monumen bahasa di Pulau Penyengat menjadi tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia.
9: Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan museum dan monumen bahasa di Pulau Penyengat menjadi tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Tito pada saat peletakan batu pertama di Penyengat. Tito menyampaikan, perjalanan bahasa Indonesia tidak terlepas dari bahasa Melayu yang secara historis telah digunakan sebagai bahasa untuk perdagangan di kawasan Nusantara maupun Semenanjung Malaysia. Menurutnya, penggunaan bahasa Melayu dalam aktivitas perdagangan turut membuat bahasa tersebut dikenal luas di berbagai wilayah.
10: Siapapun yang punya ide, dia merealisasikan dengan pembangunan untuk memberikan tonggak dengan museum dan monumen. Ini adalah bentuk fisik yang bisa menjadi bahan pelajaran bagi saya mengharapkan kepada tentunya kepada rakyat Indonesia dan siapapun baru nanti ke depan bagi rakyat Indonesia. Dan juga kepada siapapun pengguna bahasa Melayu, baik yang ada di Singapura, di Brunei, di Indonesia.
9: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan peran bahasa Melayu di masa lalu sebagai bahasa perantara atau lingua franca untuk bertransaksi di pelabuhan. Bahasa Melayu dipilih dan digunakan secara luas sebagai lingua franca di seluruh pelabuhan dan jalur perdagangan Asia Tenggara pada saat itu.
10: Maka sejarah itu tidak boleh hilang terlupakan tanpa penegasan yang lebih. Maka kita bangun museum dan bangunan bahasa nasional yang berhasil.
9: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri Rodi Yantari mengatakan, proyek strategis ini menggunakan skema tahun jamak atau multi-years yang memakan waktu pengerjaan selama 16 bulan. Masa kontrak dijadwalkan berjalan dari Agustus 2026 hingga tuntas pada Desember 2027 mendatang.
11: Pertanian ini akan dilaksanakan selama hampir 16 bulan sampai akhir tahun 2027. Insya Allah pertanian ini bisa selesai dan bisa dimanfaatkan di tahun 2028.
9: Sesuai arahan Gubernur Kepri, pekerjaan pembangunan ini dapat melibatkan pekerja lokal yang ada di Penyengat. Menurut Rodi, sebanyak puluhan pekerja lokal secara bertahap akan diberdayakan sesuai kemampuan dan skill yang dimiliki. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Paradigma pengelolaan sampah saat ini sudah tidak terpaku pada sampah plastik. Akan tetapi yang juga menjadi fokus penanganan sampah sisa makanan yang kini cukup signifikan jumlahnya yang dapat menyebabkan masalah lingkungan.
12: Paradigma pengelolaan sampah saat ini sudah tidak terpaku pada sampah plastik, akan tetapi yang menjadi fokus penanganan sampah sisa makanan yang kini cukup signifikan jumlahnya yang dapat menyebabkan masalah lingkungan. Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Air Lingkungan dan Masyarakat Alim Kepri, Kerjuli mengatakan jika dulu penanganan sampah berpusat pada tempat seperti pembersihan sampah di darat, di laut, serta di pantai, serta sampah-sampah plastik, kini sudah bergeser dan difokuskan kepada sampah yang berasal dari sisa makanan. Berdasarkan data yang dirilis, sekitar 1 miliar porsi makanan terbuang setiap hari, lalu sekitar 19% makanan yang dikonsumsi oleh manusia menghasilkan sampah. Dikatakan Kerjuli, data lain menunjukkan bahwa sampah makanan berkontribusi sekitar 10% terhadap emisi gas rumah kaca. Maka jika tidak terkelola dengan baik, sampah makanan dapat menyumbang gas rumah kaca dan berujung pada pemanasan global.
13: Nah, sampah makanan, data yang kita dapatkan, itu 10%-nya penyumbang daripada emisi gas rumah kaca, pemanasan global gitu. Jadi kalau dia tidak dikelola dengan baik, sampah-sampah makanan ini bisa sebagai menyumbang gas rumah kaca, pemanasan global 10%, luar biasa tuh. Belum lagi nanti dari industri ya dan lain sebagainya. Nah, kita fokus pada sampah makanan. Sampah makanan ini memang harus dikelola dengan baik.
12: Dikatakan Kerjuli, fokus pada sampah makanan ini juga menjadi sangat penting karena Indonesia saat ini memasuki tahun kedua program makan bergizi gratis atau MBG. Oleh karena itu, pihaknya berencana untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak sekolah dan berbagai pihak lainnya dalam pengelolaan sisa makanan MBG nantinya. Harapannya tentunya dapat untuk bersama-sama menjaga bumi agar tidak terdampak pada emisi gas rumah kaca yang berujung pada perubahan iklim. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atlet dari 32 negara turut menyemarakkan Indofood Bintan Triathlon 2026 yang akan diselenggarakan atau dilaksanakan di kawasan Lagoy.
14: Sebanyak 583 peserta dari 32 negara ambil bagian dalam Indofood Bintan Triathlon 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026 di Lagoy Bay Bintan Resort, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri. Registrasi peserta telah ditutup pada 17 September 2026 lalu. Peserta internasional mendominasi dengan 60% dari total pendaftar, sementara 40% berasal dari Indonesia. Seperti dari negara Singapura, Perancis, Jepang, Inggris, dan Australia menjadi 5 negara bagian peserta terbanyak. Chief Operating Officer Bintan Resort Abdul Wahab mengatakan Bintan Triathlon telah berkembang selama 21 tahun di Bintan. Didukung dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, sponsor, penyelenggara, dan Trifactor Indofood. Bintan Triathlon selalu memiliki tempat istimewa bagi keluarga besar Trifactor. Antusias atlet internasional ke Bintan turut mendorong pertumbuhan sport tourism di destinasi tersebut. Sementara itu, Koordinator Utama Indofood Bintan Triathlon 2026 Raja Azmizal Usman menambahkan, sejumlah atlet nasional turut meramaikan ajang tersebut, diantaranya Rasif Amila Yakin dan Martina Ayu Pratiwi yang pernah meraih medali SEA Games. Selain atlet nasional, juga turut dimeriahkan peserta dari berbagai komunitas triathlon seperti Tribadis, Metasport, Sebaya, Triathlon Sumatera Selatan, serta Federasi Triathlon Indonesia untuk Kepri.
15: Jadi dari mulai pemula sampai pembalap pro akan merasakan pengalaman balapan dalam suasana yang terstruktur, adil, dan lebih mudah diikuti. Juga akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Jadi kita akan buka dari semua tipe peserta. Jadi buka untuk semua karakter pembalap sepeda.
14: Para peserta akan mengikuti berbagai kategori, mulai Olimpik, Sprint, Relay, Duathlon, Yacht, Kids, Splash and Dash, hingga Family Duo. Lintasan lomba meliputi renang di pantai Lagoy Bay, bersepeda di kawasan Bintan Resort, dan lari di sekitar Lagoy Bay dengan mengusung tema Where Challenge Meets Paradise. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Kontingen Kabupaten Bintan menargetkan masuk tiga besar pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepulauan Riau yang akan digelar di kota Tanjung Pinang.
16: Pemerintah Kabupaten Bintan menargetkan kontingennya mampu masuk tiga besar pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepulauan Riau yang akan digelar di Kota Tanjung Pinang. Persiapan kontingen Bintan kini memasuki tahap finalisasi data dengan jumlah 350 atlet yang telah terdaftar. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan Alveni Harmi mengatakan, Bintan memiliki sejumlah cabang olahraga unggulan yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target tersebut. Menurutnya, lokasi Porprov yang berada di Tanjung Pinang memberikan keuntungan bagi para atlet Bintan karena jaraknya berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk persiapan. Alveni juga menjelaskan kondisi tersebut memungkinkan atlet Bintan lebih mudah mencoba venue pertandingan dan melakukan latih tanding sebelum kompetisi berlangsung. Hal ini dinilai menjadi keuntungan dibandingkan pelaksanaan Porprov sebelumnya yang digelar di luar Pulau Bintan. Ia menambahkan pemerintah Kabupaten Bintan bersama KONI telah menetapkan target minimal masuk tiga besar. Target tersebut menjadi acuan dalam persiapan kontingen Bintan menghadapi Porprov Kepri kali ini.
17: Penyelenggaraan kan berada di Tanjung Pinang. Nah, oleh karena itu secara latihan kita pasti bisa lebih memanfaatkan kondisi. Kalau biasanya Porprov itu dilaksanakan di luar Pulau Bintan, nah tahun ini Porprov dilaksanakan di Tanjung Pinang selaku tuan rumah, dan tentu venue-venuenya sudah bisa kita uji coba latih tanding mulai sekarang. Jadi kita memang ada target, baik dari pemerintah Kabupaten Bintan maupun dari KONI, kita sama-sama bertarget minimal harus tiga besar, itu minimal. Maka kita akan punya target tidak boleh turun dari tiga besar.
16: Alveni lebih lanjut berharap persiapan yang dilakukan dapat mendukung capaian target tiga besar pada Porprov Kepri tahun ini. Kontingen Bintan juga akan memanfaatkan waktu yang ada untuk mematangkan kesiapan atlet sebelum pertandingan dimulai. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dinas Sosial Kepri terus mendistribusikan bantuan sosial berupa paket sembako dan dukungan ekonomi produktif. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan museum dan monumen bahasa Pulau Penyengat menjadi tonggak sejarah penting. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ricky Hoirul Huda mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa.

0: Pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan Kris di setiap lokasi langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebir pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Galon, Makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah Jali taut depan pintu ni.
2: Ya, Jali. Terima kasih.
3: Ini wangnya.
2: Pas, eh?
3: Kena hemat-hemat sikit, Makcik, bulan ni.
2: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
1: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
1: Tak payah, Makcik. Tak perlu permohonan. Makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
0: Pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung Makcik nak lunaskan semua.
0: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Baik, terima kasih. Masih dari Jalan Jenderal Lamani, kilometer 4 Tanjung Pinang, 98,3 MHz, program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar untuk selanjutnya, kita akan mengetahui informasi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Mbak Rizky. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Rizky, apa kabarnya?
1: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bang Kiki, kabar baik.
0: Alhamdulillah, baik Mbak Rizky, silakan untuk informasi cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini, Selasa tanggal 29 September 2026. Dan secara umum, cuaca pada hari ini, yaitu pada pagi hingga siang hari diperkirakan terdapat udara kabur, kemudian pada malam hari diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan, kemudian pada dini hari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 99%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Balai Karimun dan Anambas diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang tenang yang berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Bintan, Lingga, Tambelan, dan juga Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan atau lahan atau pemukiman dan potensi sebaran asap karhutla di sekitar wilayah Pulau Bintan yang dapat mengganggu jarak pandang dan pernapasan, dan juga diharapkan waspada terhadap potensi pertumbuhan awan konvektif penyebab hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang yang bersifat lokal atau tidak merata pada dini hari. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Rizky atas informasi cuaca yang disampaikan. Selamat bertugas kembali dan sukses selalu. Selamat pagi Mbak Rizky.
1: Terima kasih Bang Kiki, selamat pagi.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, kita buka informasi publik untuk pagi hari ini ya. Edisi hari ini hari Selasa 29 September 2026 dan sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Info Tanjung Pinang pagi ini.
0: Dengan siapa ini, di mana ini?
3: Dengan pendatang baru, Ripko.
0: Oh, Ripko.
3: Dan ini kan Rizky, iya. Tadi Mbak Ripki, tadi ini Ripko.
0: Betul juga ya. Jadi Rizky, Ricky, Ripko. Oke, iya, Mas Ripko.
3: Habis ini habis Mas Ripko nanti Rika. Rido.
0: Rido. Baik,
3: ya,
0: baik.
3: Sehat, Riki, ya.
0: Alhamdulillah sehat. Mas Prabu sehat, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Pagi ini Batam, ini kan pasti yang dari Tanjung Pinang nanti ke Batam ya.
0: Iya, betul.
3: Itu kabutnya tebal loh kemarin ya.
0: Oke, sama di sini juga begitu.
3: Jadi alhamdulillah udah sempat hujan juga kan ya. Tapi memang benar kata Mbak Rizky tadi ya. Iya, memang apa namanya kabut ini, asap kabut ini memang harus kita waspadai, dalam arti ya kita harus selalu inilah kalau bisa menggunakan masker ya kalau bisa ya. Tapi kalau yang untuk mungkin imunnya kuat ya mungkin ya terserahlah mau pakai masker apa enggak gitu. Cuman disarankan pakai masker ya.
0: Betul.
3: Ini Mas Prabu mau turut berduka cita ya, Rizky ya. Di Sumatera Barat kan Gunung Merapi meletus.
0: Iya, Gunung Merapi, betul.
3: Tapi tidak, maaf ya, tidak seheboh kayak di Jawa ataupun di mana gitu. Padahal itu kan termasuk
0: gunung aktif ya, juga ya, ini, paling aktif juga ya, betul.
3: Betul, apalagi ini pun kabut asap juga lagi, tambah nanti Gunung Merapi. Jadi di sana, di khususnya Sumatera Barat ya, itu memang prihatin sekali kita. Jadi memang untuk menjaga lingkungan ini memang diawali daripada pejabat juga, Rizky. Gitu. Jadi ya Mas Prabu berharap para pejabat ini peduli deh sama, peduli sama lingkungan, sama apa namanya, masyarakat ya, terutama masyarakat Indonesia ya. Terus hari ini diperingati hari Sarjana.
0: Hari ini, hari, 29 September ya.
3: Di hari Sarjana Nasional Indonesia ya. Jadi kita ya tidak menutup apa namanya, tidak memungkiri lah kalau sarjana ini udah berperan serta dalam membangun perkembangan di Indonesia, Rizky. Makanya kadang Mas Prabu prihatin ya kalau maaf ada lulusan sarjana sempat nganggur lama-lama, kadang suka kesian, Rizky. Jadi ya Mas Prabu berharap di, Mas Prabu kan pernah kuliah tapi nggak selesai. Jadi ya Mas Prabu saran ataupun kasih masukan untuk para sarjana yang senior ataupun yang junior yang biasanya yang belum kerja ya. Itu kita harus ini nambah keterampilan, Rizky.
0: Betul.
3: Gitu, kayak Rizky kan ini alhamdulillah udah termasuk senior lah ya. Biasanya sih biasanya sih kalau penyiar kan minimal sarjana ya, Rizky ya.
0: Betul.
3: Minimal lah. Jadi ya kalau bisa nanti ini pun tugas pemerintah juga karena kenapa sarjana kan itu nggak sembarangan loh, apalagi sekarang kuliah mahal loh, Rizky.
0: Betul sekali Mas Prabu, biaya pendidikan mahal banget.
3: Mas Prabu sempat dengar yang terbaru tuh viral itu mau lulus ambil kedokteran aja sampai miliaran, Rizky. Iya,
0: betul sekali.
3: Karena itu nanti mempengaruhi dia nanti di saat dia kerja gitu, istilahnya biar balik modal gitu kan.
0: Betul.
3: Nah yang terakhir ini hari jantung sedunia. Jadi di saat kabut asap ini biasanya berhubungan sama paru-paru, jantung gitu. Jadi kita kalau bisa, memang pesan orang tua tuh kalau pagi-pagi habis subuh jangan langsung tidur, Rizky.
0: Iya, betul.
3: Jalan dulu, keliling kayak jalan santai, nggak usah lari lah. Soalnya nanti kalau lari habis subuh nanti dicurigain.
0: Iya, dikira maling ya.
3: Tapi memang alhamdulillah untuk akhir-akhir ini Mas Prabu udah apa namanya, udah ngelakukan sendiri. Itu habis subuh jalan ya, walaupun hanya sekedar nyari cemilan. Tapi itu termasuk olahraga juga. Betul, walaupun ringan gitu kan ya. Bahkan ya orang tua pun pesan, memang itu efeknya ke jantung luar biasa, Rizky.
0: Iya.
3: Dan lebih bagus lagi

0: Itu Pak Bakar sama Pak Abdul Qadir ketawa dia. Iya itu aja,
1: Baik,
0: lebih kurang mohon maaf ya Rizky ya.
1: Iya.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada Mas Prabu di Batam tadi. Kita di belakang Mas Prabu, kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Baik, sepertinya terputus ya pendengar ya. Kita ke baik, dia dapat nelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Riki.
1: Iya, baik. Dengan siapa ini, di mana?
2: Rasino di Kijang.
1: Baik, Pak Rasino. Silakan, Pak Rasino.
2: Bapak Bung Riki, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Pak Rasino, gimana kabarnya?
2: Ini adanya informasi ya.
1: Iya.
2: Ya, jadi ya hari ini masih tanggal 29 September ya.
1: Mm-hmm.
2: 2026 yang merupakan hari kedua minggu kelima nih. Saya ingin informasi-informasi dari kami ya. Tapi ini yang cerah terawan loh.
1: Iya.
2: Nah, namun selama dua hari ini masih ada awan ya, apa
1: iya, kabut.
2: Pasak ini kabut ya. Ini apa namanya itu mungkin jadi perhatian kita semua.
1: Iya.
2: Semua kesehatan dan lintas. Alhamdulillah kami lancar dan semoga tidak ada terjadi laka lantas. Informasi lain terkait dengan kondisi cuaca pagi ini di Kabupaten Bintan dan di Bintan Timur ya, saya rasanya kurang sehat. Nah, artinya udara masih diselimuti asap bersama terutama semalam dan juga sampai pagi ini, semalam sampai sore ya. Seharusnya pemerintah melalui dinas kesehatan atau BPBD itu mengukur kualitas udara apakah masih di ambang batas atau normal walaupun belum darurat, tapi untuk menginformasikan kepada masyarakat apakah partikel udara sudah melebihi dari 55,4 gram per meter kubik ya. Dan informasi lainnya untuk Kabupaten Bintan, warga Bintan keluhkan desil yang tidak sesuai dengan keadaan.
1: Baik.
2: Ini saya dapat dari Tribun Bintan ya. Desil itu kan istilah dalam statistik yang digunakan BPS untuk membagi sekelompok data untuk di apa dirumuskan jadi 10 bagian.
1: Yeah.
2: Nah, semakin rendah berarti semakin rendah pula tingkat kesejahteraan rumah tangga. Misalnya desil 2 sampai 4 ada kelompok miskin dan yang rentan miskin, sedangkan kelompok 5 sampai 10 ada kelompok yang menengah dan sampai yang sejahtera ya.
1: Yeah.
2: Ini banyak ya istilahnya sekarang masyarakat masih ada keluhan karena namanya pemerintah itu kan ada imbal balik ya, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Tapi juga ada bantuan langsung tunai yang disampaikan untuk para lansia sudah tidak ada lagi di tahun 2026 ini. Sehingga masyarakat bertanya, seharusnya juga ada dinas sosial memberikan pencerahan dan penjelasan bagaimana BLT lansia tidak ada lagi, apakah ada aturan yang seperti desil tersebut atau jangan sampai terjadi kecemasan sosial antara yang sudah mendapat ya atau yang belum mendapat dengan yang tidak sama sekali. Ini ada informasi soalnya dari tiap-tiap desa atau kabupaten atau kelurahan ya, masyarakat yang memberikan informasi kepada saya tentang kesejahteraan sosial yang bantuan pemerintah kepada masyarakat yang biasa dapat tidak dapat.
1: Oke.
2: Okay. Perhatian pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rasino di Kijang ya. Di belakang Pak Rasino kita akan kembali nih. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bang Riki.
1: Selamat pagi dengan Pak Sony, betul?
3: Ya, benar sekali, Bang Riki.
1: Iya, apa kabarnya nih Pak Sony?
3: Alhamdulillah baik, Bang Riki.
1: Alhamdulillah baik. Silakan Pak Sony, apa yang mau disampaikan Pak Sony?
3: Ya, informasi saya pagi hari ini tentang pelayanan rumah sakit ya.
1: Baik.
3: Kita tahu bahwa rumah sakit provinsi itu kan sudah ingin mengembangkan ya, baik fisik dan tenaga medisnya.
1: Iya.
3: Dan saya lihat sudah

0: bagus, Bang Riki. Untuk fisiknya sudah bagus, medisnya pun sudah bagus, dokter-dokternya. Tapi ada satu kelemahan, Bang Riki.
1: Baik.
0: Gara-gara yang lidah setitik, semuanya rusak, Bang Riki, ya.
1: Iya.
0: Layanan itu. Contoh, kita ini kan ada pelayanan kerat. Kerat itu online,
1: Oke.
0: pendaftaran online, Bang Riki, ya.
1: Oke.
0: Jadi saya termasuk pasien di rumah sakit provinsi.
1: Iya.
0: Jadi di pelayanan online itu saya sudah terdaftar. Lalu setelah saya daftar, ternyata dokternya tidak ada. Harusnya dokter itu kan di kerat itu, bagian administrasi itu sudah bisa menentukan bahwa dokter ini tidak ada, dan dikondisikan, dan komunikasikan dengan dokter bersangkutan.
1: Oke.
0: Nah, akibatnya apa, Bang Riki? Saya dan beberapa pasien tidak bisa berobat pada hari itu. Akhirnya kami harus beli obat lagi, dan
1: Iya.
0: kami diarahkan ke bagian informasi. Ada beberapa pasien tuh dari Lingga juga datang, ibu-ibu. Aturannya berobat dengan dokter itu,
1: Baik.
0: jadi di-cancel. Kata ibu, aduh, saya macam mana nih? Saya tidak bisa karena saya harus, ini hari harus balik. Jadi setelah berobat ke dokter ini, dapat obat, saya harus balik. Kalau gitu kan tertunda, saya harus biaya lagi. Ya, ini masalah, Bang Riki.
1: Iya, betul.
0: Jadi ini harus diperbaiki. Saya minta manajemen rumah sakit provinsi agar pelayanan kerat itu betul-betul tepat sasaran dan efektif dan efisien itu, Bang Riki.
1: Iya.
0: Artinya jangan sampai ada pasien yang dirugikan.
1: Baik.
0: Jadi percuma, Bang Riki, ya, kalau fisiknya sudah bagus, dokternya sudah bagus
1: Iya.
0: untuk beri pelayanan. Tapi kalau administrasinya rusak, kan pasiennya jadi rugi, Bang Riki.
1: Betul, betul.
0: Akhirnya saya disuruh daftar besok lagi ke dokter lain,
1: Iya.
0: termasuk ibu-ibu. Ada berapa orang itu? Antri ada 10 orang. Nah,
1: Iya.
0: ini kan sebenarnya tak boleh terjadi, Bang Riki.
1: Iya.
0: Ini mudah-mudahan didengar oleh Direktur Rumah Sakit Provinsi agar diperbaiki pelayanan kerat itu tadi.
1: Baik.
0: Jangan sampai orang sudah daftar online, tapi begitu besok dia berobat, dokternya tidak ada. Kan
1: Iya.
0: kecewa, Bang Riki. Kalau tak ada, dikomunikasikan.
1: Iya, betul.
0: Pak dokter, Bapak tanggal sekian, Bapak ada acara tak, ada cuti dan sebagainya. Oh, saya cuti ya, ganti dokter lain.
1: Iya.
0: Dikoneksikan dengan online itu tadi.
1: Betul,
0: Nah,
1: betul.
0: ini yang terjadi, Bang Riki. Saya kesian dengan ibu-ibu tuh.
1: Iya.
0: Jadi dia terpaksa, aduh, macam mana nih, saya harus beli obat lagi. Jadi beli obat lagi, Bang Riki. Harusnya dia tidak bayar BPJS.
1: Iya.
0: Ini kan masalah, Bang Riki.
1: Iya.
0: Jadi mudah-mudahan ada yang mendengar dan diperbaiki.
1: Baik.
0: Sehingga rumah sakit provinsi ini betul-betul memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, Bang Riki.
1: Baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sony di Sejang ya, tentang pelayanan rumah sakit. Di Pak Sony kita akan kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Hari Minggu ke Tanjung Siambang. Ke Tanjung Siambang bersama keluarga. Saya Pak Batu. Tentu yang datang. Yang datang ingin bertanya.
1: Iya. Baik, Pak Batu. Lagi apa, Pak Batu?
2: Satu tragedi sekian puluh tahun yang lalu. 1965.
1: Iya.
2: Tragedi pemberontakan G30S PKI. Kenal dengan Gestapo dia.
1: Iya.
2: Biasanya kita tanggal 30 September itu mengibarkan bendera setengah tiang.
1: Iya.
2: 1 Oktober mengibarkan bendera sepenuh tiang selaku hari kesaktian Pancasila.
1: Iya.
2: Saya ingin tanya kepada Bung Riki ini, ada tak anjuran itu yang Riki tahu dari pemerintah kita?
1: Sampai
2: dari
1: saat
2: mana-mana.
1: Iya, baik.
2: Informasi dari Kota Tanjung Pinang ke dari menteri apalah.
1: Iya.
2: Nah, kami ingin menunggu berita itu karena kita harus mengenang pengorbanan jenderal-jenderal kita yang dibantai oleh gerakan G30 SPKI.
1: Baik.
2: Mungkin ada tapi mungkin belum sampai informasi kepada kita. Besok 30 September biasa setengah tiang.
1: Betul.
2: 1 Oktober
1: sepenuh tiang.
2: Itu aja pertanyaan saya.
1: Baik Pak Batu.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Batu, nanti akan saya tanyakan kepada tim yang ini ya, apakah sudah ada edarannya atau belum ya Pak Batu ya. Kalau untuk sampai saat ini saya belum mendapatkan surat edaran tersebut dan makanya kami belum menyampaikan kepada pendengar semua. Baik, di belakang Pak Batu kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Riki.
1: Iya Bu, dengan Bu Erna betul.
3: Iya Mas Riki.
1: Gimana
3: apa kabarnya? Pagi hari ini.
1: Alhamdulillah baik. Bu Erna gimana kabarnya nih pagi hari ini?
3: Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya.
1: Amin ya.
3: Sehingga kita berbuat atau beraktivitas dalam segala hal. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Riki.
1: Sama-sama
3: Bu Erna. Bu Erna memberitahukan kemarin pagi itu kabel yang ada di Jalan Gatot Subroto Gang Putri Mayang Sari pas di simpang lorong itu Mas Riki. Gang Putri Mayang Sari 1 kemarin pagi itu kayaknya kabelnya udah dinaikkan ke atas. Jadi tidak lagi berada di tanah. Itu kabel itu Ibu Erna pun tak ngerti apa itu kabel dari Telkom atau Barelang seperti itu. Jadi kita mengharapkanlah Mas Riki supaya kalau memperbaiki itu betul-betul diperbaiki sehingga tahan lama ya Mas Riki.
1: Betul,
3: ini baru satu hari aja sudah turun lagi kabelnya. Itu sudah membentang lagi di jalan. Jadi kami ini masyarakat ini bingung. Nanti kalau dibiarkan takut mengganggu lalu lintas yang berada di daerah Jalan Gatot Subroto itu. Karena termasuk Jalan Gatot Subroto itu termasuk daerah yang ramai setiap pagi, setiap hari seperti itu kan ya Mas Riki.
1: Betul, Bu Erna.
3: Jadi kita mau kepada siapa aja lah yang punya kabel-kabel di atas Telkom, di atas kabel Barelang gitu. Coba dilihat apa gini. Apa betul yang cakap Bu Erna tuh. Sekarang tuh masih ada Mas Riki karena Bu Erna pagi-pagi selalu jalan. Dari masjid ke Makam Pahlawan, muter lagi ke Jalan Gatot Subroto seperti itu kan. Jadi kita kelihatan. Jadi semoga yang bersangkutan PT Telkom ke Barelang ke coba Mas Riki informasikan kepada mereka itu.
1: Baik.
3: Bahwa ada kabel yang turun ke tanah sehingga masyarakat takut nanti kalau terjadi segala sesuatu yang tak diinginkan.
1: Betul, betul.
3: Kemudian anak-anak kita pada sore pada pagi hari ini Mas Riki enggak sekolah kembali.
1: Iya.
3: Karena adanya kabut asap itu.
1: Dua hari ini Bu Erna betul. Kita mulai berkabut lagi kan?
3: Ya, ini anak SD sama SMP nih Mas Riki hari ini tanya tadi kenapa enggak itu ke sekolah? Ada katanya belajar di rumah garing katanya.
1: Iya betul.
3: Oh ya, memang betul lah. Memang dua hari ini kalau sudah pagi enggak seberapa
1: betul,
3: ya Mas Riki,
1: Berna.
3: Tapi
1: siang siang sore itu terasa tak banget.
3: Iya, tak nampak lagi kita dengan jarak misalnya 50 meter gitu sudah kabut seperti
1: betul,
3: itu.
1: Betul betul.
3: Ya, kita mohonlah kepada Allah dan juga kepada masyarakat untuk sementara jangan membakar-bakar dulu lah ya. Karena memang asap ini terlalu banyak. Walaupun kita tak membakar, kiriman dari daerah luar. Misalnya Kalimantan tuh yang paling dekat dengan kita. Jambi seperti itu kan Mas. Jadi kita mohon kepada masyarakat untuk sementara janganlah membakar-bakar dulu. Kalau bisa masukkan aja lah sampah-sampah itu ke plastik, kemudian buang ke tempat sampah seperti itu. Hanya itu aja Mas.
1: Baik,
3: Mas Ritya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Erna di kilometer 5 bawah. Terima kasih ya. Di belakang Bu Erna kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Rizky.
1: Baik. Salam sehat selalu.
4: Selamat bertugas.
1: Iya, Pak Abdul Qadir.
4: Benar sekali.
1: Apa kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah
1: baik.
4: Cuma cuaca kita nih kok yang kurang baik.
1: Betul nih beberapa minggu ini ya Pak Bukadir ya.
4: Saya hanya ingin menanggapi nih bagaimana masalah kabut kita nih ya. Hari ini pagi sudah begitu ini agak tebal kabut asalnya Bung Rizky ya. Semalam siang sore setelah hujan itu makin kelebat sampai menjelang malam hari. Jadi hujan pun turun begitu derasnya, namun kabut juga begitu lebat dan semakin pekat ya Bung Rizky ya. Jadi mungkin kegiatan anak-anak sekolah ini mungkin juga akan belajar secara daring loh, enggak, Bung Rizky. Mudah-mudahan saja kita kalau beraktivitas di luar ruangan, enggaknya harus pakai masker, Bung Rizky ya. Jadi kita ini semalam hujan deras juga ya. Dan kalau hujan jalan-jalan banjir.
1: Betul.
4: Panas kita serba salah. Ini hari kabut. Jadi sampai kapan kabut ini akan selesai, Bu Rizky ya? Jadi harapan saya semoga hal semacam ini tidak akan terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin pemerintah yang punya wewenang untuk mengantisipasi kebakaran hutan mungkin punya timnya untuk mengawasi supaya jangan hal semacam ini terjadi. Ini artinya merugikan banyak orang ya, Bu Rizky ya.
1: Betul.
4: Salah satunya ya kegiatan anak sekolah belajar mengajar ya, itu akan terganggu. Terus kegiatan aktivitas kita di luar ruangan itu enggak terganggu ya.
1: Betul.
4: Mana tahu tak kalau ada yang mengidap penyakit ISPA juga akan terganggu Bung Rizky. Jadi semoga saja pemerintah bisa menangani dan menanggulangi masalah kebakaran hutan ini. Kenapa? Karena kita ini yang punya hutan, tetangga-tetangga negara kita juga punya kena imbasnya.
1: Iya betul Pak Gadir.
4: Jadi nama kita ini sebagai Indonesia asap dari kiriman dari Indonesia ya, COD ya Bang Rizky. Itu aja Bang Rizky.
1: Baik Bang Rizky.
4: Hari ini cuaca kita akan lebih membaik.
1: Amin amin.
4: Mudah-mudahan juga bisa meredakan kabut.
1: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Kadir tadi ya. Baik. Satu penelpon terakhir nih di belakang Pak Abdul Kadir. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Riki.
1: Baik Pak Madi. Silakan Pak Madi, apa yang mau disampaikan Pak Madi?
5: Lagi-lagi merata nih Pak Riki ya. Kabut lagi merata nih.
1: Betul tuh Pak Madi.
5: Malam itu kami kan ada kegiatan kemantauan dari lam itu. Jadi itu balik-balik siang itu lepas zuhur. Itu di laut aja pedih mata. Kabutnya itu. Pedih mata. Jadi sampai-sampai ya, saya pakai tutup dengan masker apa tuh tisu untuk menyampaikan ke pelabuhan Semenan tuh. Kabutnya tebal dan asapnya juga memedihkan mata, ini mengunjuk untuk pernapasan ya. Di samping laut, kita menghimbau juga untuk yang di darat ini. Pengguna jalan raya hati-hati dan waspada aja lah. Jangan terlalu terburu-buru di perjalanan, akhirnya mendapat hambatan. Lebih baik kita terburu-buru, tergesa-gesa persiapan di rumah, sehingga di jalan kita agak santai, tenang, tidak tergesa-gesa. Kalau pagi, jurusan PT Bay, itu yang dari Kijang, yang dari Kawal, yang dari mana-mana, itu ibaratnya macam larun pecah sarang. Masing-masing duluan. Ini sangat berbahaya.
1: Betul.
5: Begitu ya dari Kijang, temu titik, titik temu di 23, temu titik di Mangkurindo, dan seterusnya. Hati-hati pada sajalah. Anak sekolah juga kalau perlu dihimbau nih, bukan kalau perlu, memang perlu. Untuk orang tua kan, pakailah helm nak kalau pergi sekolah. Pakai helm. Kadang-kadang bonceng dua, bonceng tiga nggak pakai helm. Depan pula lagi nih, ini berbahaya.
1: Betul.
5: Ini pangkal masalahnya dari orang tua di rumah. Mau pesankan anak atau tidak, mau selamat anak atau tidak. Kalau mau selamat anak, pesankan pakai helm.
1: Betul.
5: Hati-hati di perjalanan. Kalau memang perlu, diantar saja lebih aman. Kemudian pada untuk lebih tertibnya, mohonlah kiranya bantuan daripada penjaga-penjaga, apakah dari perhubungan dan sebagainya, di setiap persimpangan-persimpangan ataupun di sekolah-sekolah yang ada di pinggir jalan untuk penerapan lalu lintas. Tua-tua juga kadang-kadang yang tua-tua nih Pak Riki, main HP di jalan, main HP pada jalan. Mudah-mudahan main HP ini kena patroli, kena sanksi nanti nih. Yang pakai chatting-chatting segala macam, masya Allah, berhentilah kalau memang perlu sangat kan.
1: Betul.
5: Untuk keselamatan sendiri ramai.
1: Betul.
5: Ini himbauan aja. Cuaca masih cerah, mudah-mudahan nanti ada hujan-hujan ringan.
1: Amin.
5: Tambah kenikmatan. Insya Allah, amin.
1: Amin.
5: Terima kasih Pak Niki.
1: Sama-sama Pak Mandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Mandi di Kijang ya. Dan pendengar, kita akhiri informasi publik untuk pagi hari ini. edisi hari ini hari Selasa 29 September 2026. Dan kita akan ke